Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

telah habis dah lagu kita dah. Bila nak saksi sampai de 90 hari juga lagu ni dah. Bukan pada ah. Saya diri nak dengar lama tak ada dengar lagu ni. Itu mari buka we pendengar-pendengar kita boleh dengar sekali dengan saya dah. Betul? Ah mari masuk dari apa dah? Khabar-khabar iaitu berita untuk kepada tokek-tokek yang ada pekerja asing dah. Pekerja asing betul permit. Ya tu ya ada permit dah. Mana kata permit di tetapi permit dia nak habis tepat sebelah bulan 12 2569. Ha. Betul nak buat balas mana? Sekarang ni telah ada metik kena rata menteri dah. Hak hari tepat 14. Ha, Karakadakum 2569 dah. Hak ni telah buka dah. Buka peluang suruh hubung permit. Pekerja asing kita Laos, Myanmar, betul Vietnam dah. Tiga ni boleh duduk dalam negeri Thai untuk kerja. Untuk kerja dah. Betul boleh hubung permit. Tapi hubung sekarang ni hubung dalam robot elektronik. Di website eworkpermit.doe.go.th. Tak ada kena mari di penjabat. Tak ada kena ambil ikasan ataupun dokumen mari di penjabat wilayah. Penjabat pekerja. Dah, tak ada kena mari. Melalui elektronik di eworkpermit.doe.go.th. Hak ni lah. Kemudahan kepada toke-toke. Dah, tak ada kena mari dah. Lalu mari tu kena bergaduh mari dah. Bawa tu bawa dokumen mari banyak lah. Satu sore pekerja asing tu. Apa dah dokumen ni. Penuh. Lalu dulu. Sekarang dok. Scan. Pukul gambar scan masuk buat file. Lepas tu net masuk dalam website dah. eworkpermit.doe.go.th. Tapi nak rakyat kata metik sipsi. Kadang-kadang lah 14 bulan 7 2569 ni. We orang yang ada pekerja asing tu pergi tengok permit. Tengok permit ia kata habis tepat bila. Kalau habis tepat 13 bulan 12 2500. Tepat 13 bulan 2 2570 tu tak ada kena hubung lagi. Lepas tu soal lagi kalau habis tepat 31 bulan 3 2570 tak ada kena hubung lagi. Sekarang ni kita tengok permit habis tepat sebelah bulan 12 2569. Kalau pakcik-makcik ataupun pendengar-pendengar kita dah ada waris ataupun tuan sendiri pun ada pekerja asing tu, pergi tengok lah. Kalau permit habis tepat sebelah bulan 12 2569, sekarang dah buka dah. Buka untuk hubung permit. Lepas tu buka rabuk mening tu buka siapa masuk hubung permit tu siapa tepat sebelah bulan 12 2569. Tapi hari yang terakhir iaitu tepat sebelah itulah yo buka buka we hubung tu sampai pukul 4:30 saja. Betul we bayar duit. Khatamniam tu lah. Sibu tu sampai pukul 8 malam. Bukan 24 jam dah. Hari yang terakhir tu hubung permit tu boleh hubung masuk dia tu dalam pukul 4:30 yo. Betul bayar duit tu boleh sampai pukul 8 malam. Hak ni lah. Sekarang ni tak ada nak buat ke apa. Kita tengok dulu kata kalau pihak ada pekerja asing. Kita tengok dulu kata habis 411 dan 12 2569 dok. Kalau habis tu kena tahu dah. Kata buka hubung dah weh. Lepas tu buka dah. Buka masuk dalam rabuk eworkpermit.doe.go.th. Tak ada nak pergi di penjabat. Tapi kalau berasa perengah tak payah weh. Boleh hubung gi di penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah hak kita duduk dah. Hak ni lah sekarang nak wayak takut terlupa. Ada setengah tu dia terlupa. Kata weh. Hubung bila ada rok gi buka rok gi. Sekarang ni saya matulah mai wayak dah kata buka dah. Tapi buka untuk pekerja asing hak ada permit. Lepas tu permit yang nak habis tepat sebelah 12 2569. Saja dah. Kalau bahasa perengah tak jelas lagi tu hubung gi di penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah. Kalau di jalan ni 063-154-1158 dah. 088-830-7760. Hak ni lah bertelefon.
Ngan kub kum kan tham ngan kun tang dao. Wilayah para penjabat kerja wilayah jalan. Di hok wilayah lain tu saya tak ada lah bertelefon tu. Tapi hok tempat saya ada dah sekali lagi dah. 088-830-7760. Lepas tu 063-154-1158. Hok ning dah betul. Dokumen hok yo hok nak masuk dalam rebuk tu. Ya tak ada payah lirok ni. Dengan sebab apa rekomun ya ada dah dalam rebuk e-work permit. Makna hak kena tamah iaitu

Tapi moh pitah ni kena tengok sikit. Kalau moh pitah hok rat tak apa. Kalau moh pitah hok ikacun tu kena kena moh pitah hok yo ceram. Kau moh dengar rebuk. Hok kerumkan jan hangan dah. Dah hok ni tengok dululah. Ha, kalau setengah toke wak sendiri tak ada apa. Tapi kalau kalau hok widai moh buat tu boleh lah. Sakit-sakit dah cuik-cuik boleh dah kata. Ha, boleh buka dah ni saya nak hubung dah. Ah dah. Bah kalau hubung masuk la rebok dah tu boleh ada gapo hok nak pergi dalam tangi toke iaitu ada bayrap kamko dengan baisik. Kalau hubung dah minta bayrap kamko dengan baisik di ore hok hok tolong hubung. Hok kita suruh yo hubung wika kita tu. Suruh yo print bayrap kamko dengan baisik. Baisik hok bayar anggo kad tamniam itulah kita kata untuk pergi di tangi ya tau hang kita ni anak wali kita ni hubung dah tapi duduk tak sudah lagi ni ni ni laktan kita ada we boleh tengok ada pio hok gi nak tengok pio gi pesak kita pun kita tak tak ada kena duk sakit palon sebab kita hubung siap dah tapi sekarang telah tak ada sudah lagi ha, duduk dalam masa duduk dalam apa roh orang panggil teruduklah cuang hok yo duk duk hubung permit itulah. Ha. Tapi Yahudi hubung Rokning tu, hubung pekerja asing hok permit nak habis tepat sebelah, belah ruang belah, 2569. Ha, hok ni jelas lah. Ada setengah lah. Ha. Ya buka ni boleh belakang, tak boleh, tak boleh. Kena tengok kata permit habis bila. Permit hok habis tepat, boleh tahun depan ni tak ada tak ada buka hubung lagi. Betul so lagi, hok ni nak peringat terah, nak sebar, nak sapa lagi juga kata, buka we orang hok tak ada biasa buat permit iaitu suruh buat permit buka nak we nak we minta permit baru tu tak ada buka lagi dah sekarang tak ada lagi oleh itu kalau ada sesiapa gitu orang yak kok kita hai mu nak apa lah nak pergi asing kah ni ni ni buka dah tak ada buka lagi dah ada setengah hang buat lagi dulu lah sepala 1000 ha nak pore kalau nak 10 orang bayar mari 10000 jangan dah kalau ada setengah temu balah ni hok saya kecek gi sat ni tu ayak tedok. Ni dengar dah ni dalam rekan radio tenaga boroh ni hari Maak. Ha, pegawai penjabat Menteri Kerja Wilayah Jalan Raya Siak kata permit untuk hok nak buat kepada pekerja asing hok baru. Hok tak biasa ada permit itu tak ada buka lagi. Cuma hok ada lah ni untuk nak hubung permit saja. Hubung makna tu ya ada permit dah. Betu permit yang nak habis. Ha, iaitu nak habis tepat sebelah belah 12 2569. Hak ning nak buka video hubung permit tu hak baru tak ada lagi tak sadok mari tipu ha. Nah, nak no, oyak. Ada de takut bukan kena dak takut gigi mari ha bayar gida. Tapi kalau kalau bahasa tak tak lepas pada dengan ning ada orang mari kecek dengan kita hubung hubung gi di penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah. Boleh buka gi dia kata oh bunying-bunying khabar demo yak tak nak buka. Nak buka makna kata ya tak buka lagi. We yo buka bila mestilah ada ekle dari penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah. Dengan sebab semenangan san hangan ya ada tiap-tiap wilayah deh. Bolehlah hubung gi di penjabat kerja wilayah Jala. Hok, hok wilayah Jala apa boleh kalau kita duduk lah Jala. Kalau duduk di Naro gi di Naro kalau duduk Taning gi di Taning duk gorom hubung gi di negara tapi kalau bahasa seperengah nak hubung mari di penjabat kerja wilayah Jala apa boleh di bertelefon deh 0888-830-7760 0631541158 ha hak ni bolehlah hubungi tapi kalau duk dekat-dekat bahasa nak gi di penjabat apa boleh juga pukul 8:30 sampai pukul 4:30 deh lebih kurang hak kita buka hari Senin sampai hari Jumaat lah. Boleh pergi. Ha, ni dah peringatan kepada. Lepas tu ada setengah tau. Okay, hok duduk dalam line dah. Line. Line gopo ke panggil? Line naik cang dah. Naik cang ti gopo. Cang rengan tang dao. Kalau naik cang cair rengan tang dao ni. Duduk dalam ni dah. Lebih kurang 400 lebih. Tau okay, hok duduk dalam ni tu. Kalau ada buka baru mestilah. Saya ataupun adik-adik hok duk dalam dalengan kum-kum kantangan kontang dau tu turung berita dalam dalam lining lah hok ning ning lining tang dah dalam hok hok ada pekerja asing oleh itu kalau ada pia mai duk kecek dengan kita kata boleh buka ni nak buka kalau yo raya atau nak buka mesti kata erti yo kata tak buka lagi dengar hok penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah hok royak sebagilah ataupun satu jalan iaitu dengar dalam radio tenaga boroh kita tiap-tiap hari Jumaat kita

Dia sokmong. Saya pun mari gila dengan adik-adik di penjabat lagi lah. Tapi ada mengungut saya mari. Kalau ada buka, saya boleh royak. Tapi sekarang ni nak royak atau tak ada buka dah. Tak ada buka we peluang untuk buat permit baru. Tak ada. Mesti cuma ada hak tu hubung permit. Hak ni. We pahal sama. Takut pahal salah. Sama dengar royak tu. Boleh. Boleh buat permit kepada pekerja asing. Permit baru tak boleh. Tak ada. Tapi hak ada learning tu untuk hubung permit. Hak ni lah. Peringatan yang terakhir. Takut kena tipu dah. Ada tu apa, bahasa perangai tak pahal, tak apa pun, hubungi lah lagi di penjabat pemilik kerja tiap-tiap wilayah. Ya ada tu nanti untuk beri jawab pay kepada kita dah. Hak di jalan, kalau duduk dekat-dekat, mari boleh. Kalau duduk jauh, 088-803-7760. 063-154-1158. Saya pun minta hundur diri dulu. Lepas tu terakhir dengan lagu Satu Nama Tetap di Hati dah. Iwa-iwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: nyo.
1: Sadaqallahul azim. Perang Allah songkrat. Cing sama. Kata dari Allah semua sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoai kuam santik suk. Kuam camren. Kuam berkat. Kuam praset. Kuam suk. Sosial saru khokai suk. Senang linang. Senang ini. Happy happy. Cumi dia tan pu fang ti korup rak tuk tan. Dari akak yang dihormati sekalian. Jumpa ayah pas setiap pagi Jumaat. Dia pukul 9.10 minit sampai pukul 10. Dalam ruangnya Rusia Kesihatan. Obaca kerjasama dengan Sawato Ya'la. Obaca Ya'la kerjasama dengan Sawato Ya'la. Ayah pas jadi juruhibah. Mari jumpa dengan peminat. Hei tua-tua tu. Jumpa peminat banyak ke orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangun pagi. Baca doa deh. Kita tak lupa doa ni. Bangun celak mata pun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alahin nusur. Kan suka ni matahari deh. Boleh menyawa, boleh pa lagi ni. Kita syukur ni matahari. Boleh bangun semaya subuh. Boleh berdoa. Boleh baca. Baca apa pagi Jumaat? Ada tu baca surah Al-Kahfi. Selawat ke Nabi. Baca Yasin. Baca Tabah. Ini ayah pak. Alhamdulillah. Hidup saya tak kata. Saya sama kerja kerja Hak kasihan dah tu. Ada tu saya dengan soco. Ada soco. Duk hidup jalan. Kok bakok, kok cermai, kok mana tu. Ada sore soco tu. Dia tak tinggal lah. Mana surah Al-Kahfi tu dia tak tinggal. Dia tak baca peracam. Baca peracam. Tu Alhamdulillah lah deh. Baca lah deh. Gapa hak kita tahu. Kita tua ni tahu sikit sebanyak tu. Mesti kita kena amal. Tahu dah kalau tak amal lama-lama terlupa. Nan-nan-lum. Nan-nan-lum. Lama-lama terlupa. Sepalik malai ya. Paduk perangat-peringat dengan bahasa. Bahasa Melayu. Gila bahasa Thai. Bahasa Thai. Gila bahasa Melayu. Perangat-peringat. Lama duk kecek Thai saja tu lupa bahasa Melayu. Tu perangat juga balik malai tu. Tesa inilah. Tesa radio FM 95 MHz. Dia pukul 8.30 sampai pukul 9 malam. Celah tu lah. 8.30 pukul 9 malam. Perangat, peringat. Cara bahasa. Kita bahasa Melayu, bahasa tok nenek moyang kita. Mestilah deh. Mesti jangan terlupa lah. We boleh. Kalau tak boleh lagi, belajar we boleh. Kalau boleh dah tu. Kita jangan we terlupa. We ingat. Bahasa Melayu. Kata gini. Bahasa Thai kata gana. Bahasa Thai kata gini. Bahasa Melayu kata gana. Dua bahasa ni. Kita mestilah deh. Bahasa Thai, bahasa negara kita. Kita nak kerja kerja air, kerja apa tu. Mesti nak pandai bahasa Thai. Dek. Kita pandai bahasa Thai. Dia mahu tak. Dia mahu tak terima. Bukan dia mahu tak terima. Tak, negeri kita tak terima. Negeri kita ni boleh kerja seluruh. Seluruh. 77 cawak. Sekarang dek. Lepas. Dan di Thailand tu kita boleh kerja belakang. Boleh kerja habis. Cawak mana? Boleh pergi habis. Hak ni, ayah pak duduk di Obocho. Duduk tolong. Nayuk kita, nayuk beta. Beta mak. Mukta makta. Nayuk kita. Jadi ikut dia meletak lah. Kau makan tu, kau makan ni tu. Untuk nak khidmat. Untuk khidmat. Untuk perah fikir dia ada tu deh. Banyaklah. Dia jadi kanak-kanak makan dalam Obocho tu. Pasal tu kanak-kanak makan adalah kanak-kanak makan kakan Obocho. Kanak-kanak makan kau cocok abang Edi. Oh ni sebulan sekali pecung deh. Ada gapo kata. Ha, dalek-dalek bocor tu. Cawa hangup perman, cawa hak. Ha, boleh tahu siapa dia, kerja. Ha, kerja najah. Ha, sok boleh. Kena kenyok di luar. Luar pada cawak. Ha, ada tahu duk dalek. Dalek bocor nak naik. Nak naik gapo, nak naik. Ha, tamneng. Huana tu, huana ni tak ada-ada tu. Ha, jadi boleh kenyok dalek. Balik dalek bocor. Ada-ada tu. Sok. Kok bakok ni tu. Orang yang lain perakak merida tu. Kena keluar pada bocor. Giduk di lain. Ha, banyak ke. Hak tamneng tinggi lah. Ha, naik tamneng. Kayak. Mana kenyok. Naik jadi tanggungjawab. Ha, jawab apa tinggi. Pada duduk di awaca. Ha, dan jadi tamnya tinggi dah tu. Kalau ada masa luar apa tu je deh. Kalau tak tinggi sup lah. Ada tinggi sup tu palat lah deh. Palat. Warbitakannya lah palat. Ungkam beri hansuan cangwat. Atau tu tinggi sup dalam awaca. Karacakan. Karacakan suan tuan tin. Jadi baru ni yang 12 orang. Ha, 12 orang tu. Boleh kenyok. Naik dia jadi. Jadi lapis ketua lah deh. Ketua atau. Pemberihan radap. Tengtai radap tun. Dok radap tun. Radap kelang. Radap sung. Deh. 12. Dari 12 orang tu. Ambil rekah-rekah deh. Rekah-rekah. Hok duduk dalam kong. Kan siksa hok. Ni suai dah maksa. Hok kan ni kita. Kan ni. Ni kita. Banyak orang boleh. Ya, nombor satu terkenal besek kita. Besek kita. Besek-sek ni. Besek kita ke jadi pu amnoikan kongkan siksa. Pak mana tu? Di semut sakon. Gitu je ni. Anda gerak tamna yang 21 bawah ni. 21 boleh. Boleh. Boleh kanja apa ni. Ini bulan ni boleh tuklah dah. Ini masuk. Masuk. Tau ping buat man-mai. Ini hak bau ni. Hak bau ni tu. 21 tu kena pergi. Rap tam lain dia ni. Puk menaikan kawan-kawan siksa. Bukan tamada tu dia. Kalau dia luar bila aku pada selatan ni. Aku like kau ni. Ini duduk ni dulu. Rap tam lain dulu. Pada sore ditanding sok boleh juga jadi wrong dia duduk sekali dia katanya ditanding tu biasa duduk saing dengan besek dah tu jadi wrong dia wrong po'o kongkan siksa lah betul tak lepas tu ada lagi tu lekong rasa deh dia yang kita anak babo kita stay tu. Tidak di mana ni? Tidak di nakona yok. Apa yang wana fai? Wana fai kan siksa sasana. Awak kan nak tam. Tengok deh. Kalau jalatan ni nagol. Weh bila tak klik kenyok. Klik tak ni. Pekak nak pekak. Pasal lagi adik Suraya. Suraya Yisen. Awak ni tu jadi wana fai. Kan siksa sasana. Awak kan nak tam juga. Giduk dia ni. Giduk di petum tani. Alhamdulillah deh. Boleh pergi apa-apa kot ni. Petum tani pun. Okay, selain kita ramai juga. Ada cawak. Satu cawak yang maju. Dalam Pak Klang tu. Petum tani. Petum tani ni duduk ngaji banyak kot. Kot sepada selatan kita tu deh. Sepada kot klong ni kot mana tu. Banyak duduk mari. Ngaji kot ni. Dia mau ke atas mahu mengaji, nak gapo. Satu nak agama, yang kedua nak bahasa. Awak nak cucu tu pandai bahasa Melayu. Ada tua-tua tu pandai kecek Melayu. Sepatutnya kok klong ni, kok masjid ke nimit. Zaman dulu ke kecek Melayu, kapung kecek Melayu situ tu. Dan sekarang tu, mana katanya, adik-adik tu banyak ke nak kecek-kecek rasa Thai. Melayu nak terlupa deh. Banyak ke tua tu hatta mai mengaji tu kan nak bahasa. Bahasa tu nenek moyang kita. Bahasa Melayu deh. Lepas tu siapa dia lagi? Kau pergi kat atas ni. Kau pergi, ada lagi tu. Deh. Lepas tu, kau jadi besar. Jadi besar sore tu. Rongtan, sirikan. Rongtan jadi pelat. Obocho, giduk setu. Awak kita sini lah. Dia kerja dia obocho tu lama deh. Buat jaksa banyak. Lepas tu, sore lagi tu. Kasemah ke kun. Kak mah kita tu. Pok. Pok kau kita sat. Kak mah kita ni. Orang kedal lama tu je. Orang warah juga di kedal lama tu. Dia jadi rong. Pelat. Oh bocor di. Di mana? Di Naratiwat. Nara. 41 orang ni juga. Di 21 kanjaan. Pas sore lagi. Sore sekali deh. Ekarat Jisen. Ekarat Jisen tu mula jadi Honafa. Ya. Di sini, dia bocor ni Kong Chang. Dia sok boleh pu amalkan Kong Chang. Gidak taninya. Ya pagi atas lah. Nayuk saya pagi. Bawa kanak. Tak gengata dia. Wih semangat dia. Paduk lah Kong Chang sekali lagi tu. Nombor Decha. Decha Chai On. Jadi Honafa. Fai Chang Ok Baib Gapa ni duduk di tani mana tu 12 orang semua deh. Jadi setanak sup ada setanak sup hidup kot lain. Alhamdulillah deh. Tak ada apa lah sikit sebanyak deh. Rusia kesihatan orang tua segar belakang deh. Anak cucu boleh kerja naik tekak naik apa tu. Alhamdulillah kerja kita niat awak kerja dah tu niat awak bajikai kata bukan kata bukan tamnaing kita banyak tu. Wak skoda jangan deh. Kita boleh kerja tamnaing apa tu. Tuhil tak juga. Tamnaing kita tu. Jawab apa kita tuhil tak juga. Terkedih tuhil tak juga. Apabila tuhil tak dah tu kita kena ingat deh. Kita wak kerja tu. Boleh lebih pada tamnaing kata. Ini. Kita kata kuduk gaji banyak ni. Wak sekat ni jadi. Jangan macam tu deh. Kita buat orang lebih. Niat khidmat. Niat khidmat. Satu pahala besar deh. Ratham nanti korang rau di tisut. Kita buat jawab apa kita. We molek sekali. We baik sekali waktu. Alhamdulillah. Tuhai akak derejak. Tuhai murah ke rezeki. Tuhai berkat ke rezeki kita. Hari ni Jumaat. Nih. Sawak dia wansuk. Kalau kita bertemu. Sama itulah. Sungguhnya sama istilah kita. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta doa gimari deh. Dia mampu jawab. Doa kita. Soal dia wansuk. Kau ini kuamsuk. Ya dua deh. Kuamsuk. Ini kalau ngaji bahasa deh. Wansuk. Hari Jumat. Kau ini kuamsuk. Mak-mak. Ya sudah suk tu deh. Suk mula-mula dari Jum'at. Soal salah saruqa kairara karan suk. Tu Jum'at. Suk yang kedua tu. Soal salah saruqa kai suk tu. Senelini. Sawak di wan suk. Sawak di selamat. Hari Jum'at oi. Kau hai mi kuam suk mak-mak. Minta dapat kesenengi. Senelini. Banyak-banyak oi. Pup je tersing didi. Minta jumpa lah. Bagai molek-molek. Tangwan. InsyaAllah. Minta saya ini tu. Minta jumpa bagai molek-molek. Lah nawe. Alhamdulillah. Ketua tu. Selawat Nabi tak lagi tu. Pagi ni tu. Selawat Nabi pun tambah banyak. Banyak-banyak. Hari Jumaat selawat banyak. Kita selawat sekali. Kepada Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan selawat ke ui. Kita 10 selawat kita 10 kali. Menambah 10 kali. Satu kali 10 kali. Pahal kita selawat. Satu kali tak 1,000 lagi. Alhamdulillah deh. Walah mai ibadat pada jemaah tu menambahkan dan kita pengingat pada lelaki tu. Pergi jemaah tu hanya terlupa deh. Pergi segera. Pergi segera. Jangan gira baca ketebah yang kedua dah baru sapa. Tidak ada semaya dah dua rekaat. Kerana yang kedua yang baru sapa tu tak tak bagus. Deh. Kita niat dok pagi bangun pagi. Mandi tu. Mandi niat dah. Mandi oleh lelaki ke apa-apa nak pingat dah orang tua tu. Lelaki tu. Mandi niat. Saja ke mandi sunat hari Jumaat ini. Tuhan mengapurkan dosa dah tu, luar dosa dah tu. Mani-mani pagi Jumaat orang jatah tu. Niat. Mani nak pergi Jumaat. Mani hari Jumaat. Nak pergi semalam Jumaat. Lepas tu cukup misal. Gatik. Buat pecuci. Bulu gigi, bahu bercekak. Cuci. Sok-sok modah. Gonyong dakir gatik tu. Gaduh nak pergi ke mana. Cukup misal, cukup apa gatik tu. Mana bulu panjang-panjang kerak-kerak gatik. Alhamdulillah deh. Kuku panjang pun kerak gatik. Orang kerak kuku pada hari Jumaat tu. Kelebihan tu banyak perkara dok ya dah. Alhamdulillah deh. Rusia kesihatan. Rusia kesihatan pada hari ini. Ya panak-panak dia katanya si teknik suka pap di. Pak kargo. Pak teknik. Anu sebab badan sehat deh. Lung ayu rosipi. Lung. Lung so ni orang umur 104 tahun. Dia yak tu dia ni lawai dengan mak ring tu dah di ayu 69 tahun lagi. Dia lawai penyakit. Dia penyakit mak ring. Umur 69 tu tipe penyakit mak ring. Dia lawai weh. Dia lawai. Ikhtiar sabar manusia pemberian pada Allah. Ya tu ya lawa yang menyakit marin sekarang dia umur 104 tahun dah. Mana tak mati lagi. Dok jadi nyakit marin 99 tahun. Sekarang itu 104 tahun dah. Dok lawa nyakit marin dia. Tak mati lagi deh. Mana kau dok sia ni, kau dok sia-sia deh. Dia kata pak teknik, pak kago dia kata ni. Ya tu akan kini ahan ti macam tamacat. Makannya daripada makannya tamacat. Gapo makannya tamacat. Makannya tetap jadi tamacat. Maka tetap jadi tamacat deh. Peti batu yang di. Peti batu yang di wak perangah. Orang sakit perubahan usia deh. Nombor satu. Dia tu ahan cak put. Makannya daripada put ulai sayur. Ulai-ulai deh. Ulai sayur tu. Mai preru. Tak ada kata preru. Mana ke mana. Sepa kata jeruk. Jeruk. Dia jeruk. Atau preru.

Pererup pakai itulah deh. Pasal hati banyak takut pelai deh. Pererup lah deh. Pererup. Ahan cak pet, mai pererup. Dia kata gitu lah deh. Nombor yang kedua itu, kayak rangkai tuan. Kenyok tu weh. Jangan duduk kelepok saja kenyok. We ada tu pada kita berkenyok katik. Berkenyok katik. Berjalan. Berjalan. Tu berai je deh. Kenyok tu dah ajar dah dalam. Kalau lihat dia mau tengok dah. Orang tua kita tengok dalam. Dalam terasak tu deh. Hayung tangan ke apa tu. Kenyok kot tu. Kenyok kaki. Kenyok apa. Kering. Kering kar. Banyak kara tu deh. Berjalan. Lepas makan nasi tu berjalan tak weh. Makan nasi pun tidur. Waktu tu bahaya besar. Kayak perangkai tu wan. Berjalan. Berjalan katik. Lepas tu dalam rumah tangga tu. Sapuh-sapuh. Eh, buat apa. Buat persahal dalam rumah tu. Juh pun kayu. Eh, kerak. Ikutlah deh. Buat persahal deh. Ya ke tiga pula tu. Non time in. Tidur wis penuh. Lapai sampai 9 je. Orang 104 tahun. Jaga nyakit maring dia tu. Sekarang tu hengau ni. Lung, lung, lung, lung. Maidu kuma. Konon. Maidu muta. Jaga weh. Muta ni. Telepon tangan ni. Kita nak tidur ke baca doa. Oh, tidur. Siapa pria tidur, tidur. Jangan kurulah tu duk main. Terasa lagi tak tidur lagi. Oh, tu bahaya besar. Oh, ni pesan ni pada orang umur 104 tahun. 104 tahun. Oh, dia kata nyakit maring. Dia tak mati lagi ni. Dia tak mati lagi ni kata ni. Dia pesan. Sama-sama ketua dia. Talipang. Talipang tangan tu tak sadar. Asal ada amat nak tidur ke tidur sampai pihak pukul 9 atau pukul 10 pun. Tidur, baca doa. Baca kalau selai kita, amat doa dah baca ayat kerasi, baca tiga kul, boleh tiga kali hapuh. Atau bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Waktu kita amat lah dia. Tidur dengan sepenuh, dengan senilinah dia. Tak sekira penyakit. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usia pun tak ada usia. Duduk di situ deh. Berapa nyakit apa-apa tu. Tidur kenyai weh. Lapai sampai 9 je. Orang tua tu. Pangat-pingat orang tua tu. Dia mata tak nak tidur banyak. Tak lama nak mati dah kita ketidur lah kubur. Tak usah fikir situ weh. Kalau sakit pun belah di diri ni tu hai weh kita. Suruh belah. Jangan teraman. Geduk main terasak mengerti. Geduk pegas apa. Sapa apa tu. Sapa pukul 12 tu. Itu teraman. Buat zoleng pada diri sendiri. Penyakit nak sia sikit-sikit tu. Tak sia. Penyakit nak sia sikit-sikit. Kau menambah penyakit. Lepas tu. Soal lagi. Ia kepak. Pak karo. Ia ada amal. Orang tua ada amal. Ia tahu don't dead bang. We kena panah tak weh pagi-pagi tu. Jemur panah atau jalan. We kena panah katik. Pak ni dia kata je tambah soal lagi tu. Pluk pak kiting. Tanah oleh sayur. Makan sendiri. Tanah oleh sayur. Ni datuk ni dia. Bari menanah dia deh. Lung kau ni. Menanah untuk makan. Hak ni. Tambah sikit deh. Tambah sikit dalam surat ni katanya. Hak Lung ni oyak katanya. Singtika kontopai. Bari hak duk bunuh orang. Makna kata. Pecekat niap. Pembunuh senyap. Gapo. Ia jadi pembunuh jadi pecekat niap. Pembunuh senyap. Mari senyap. Nggak tak khabar. Namun satu ia tak ahan medi. Makin ni tak molek weh. Makin ni bagaimana makin tak molek. Kita tahu deh. Orang tua kata. Kalau makin ni tak molek tu banyak sodium. Makin bagaimana tak molek lah. Bukan begitu lah deh. Pakai kayai. Gigi kenyok sendirilah. Makin bagaimana tak molek.
Barang tak kena pergi anamai. Nah, bomoh lara kita kacau makan. Deh. Makan tak jadi, makan tak sederhana. Makannya tu ada tu peda. Ya apa-apa ingat pingat sok mengata wan man kem tu peda. Tapi jangan terlajak. Jangan terlajak manis, jangan terlajak masin, jangan terlajak lemak. Pah, dia tua ni jangan terlajak pedah. jangan masak, jangan terlajak masa pun. Jangan terlajak tu jangan deh. Satu, ahan medi. Satu itu pecekat. Yep. Ya kedua pula kurang kriat, serabuk. Alah, musyarakat serabuk. Serabuk kot tu, serabuk kot ni. Nak pika dunia dia sore. Dunia ni nak pika sore. Nak dia belakang, tu serabuk buruk. Serabuk buruk. Mau naik tanglop, tengok orang tu kat segi

hok panas, sup panas dah. Ada sup panas bekah. Tak dalam dia tu. Lepas tu cucu je buah. Cucu buah. Duk gura dua orang cucu. Makan tepuh. Tepuh kak, tepuh bekas sup dia tu. Tupuh. Tupuh. Tupuh bermain. Hei, kat mana dia? Orang tua tu, dia tak jangan murih. Jangan murih ke cucu. Jangan murih. Sipel lah, ambil. Ambil sapu, ambil sapu. Lepas tu panggil cucu ya. Mari cuma, hei, ni piawak ni. Piawak ni, piawak ni, piawak ni. Piawak ni. Tak ada nak kata tak, piawak. Adik wak, adik wak. Harana adik? Ya, ya, saya lari tak ada, tak ada nak break. Duk gura dua itu tak ada nak break. Kata saya esok, biar makan nasi jangan deh. Hajar cucu. Cucu duk ngaji anubah lagi. Hajar-hajar esok-esok jangan adik nah ni. Ini tak leh tak baik tuhan murih ni. Tuhan murih. Kotok-kotok, minta maaf, minta maaf. Kotok lah, minta maaf. Esok-esok tak sewa dah. Biar makan, orang makan nasi apa tu. Tak leh gura, tak mau gura. Ini hajar cucu. Alhamdulillah deh. Esok-esok tak awak dah. Saya tak awak dah. Kata nak buat kayu lepeng dah lah. Ini hajar aku tak malak. Nih, budak saya dah ia buah deh. Dia bukan ada sekelai nak ui, nak ui, nak ui barai tu, tupoh punuh. Nih, pakat ramah jangan murih dia, hajar. Hajar jangan lah, insyaAllah, ia jadi orang malak. Kita hajar jadi malak, mesti jadi malak, insyaAllah. Banyak lah deh. Orang-orang yang orang-orang ada nyakit maring tu, dia lawa penyakit dia tu. Siapa umur sekarang tu 104 tahun. Ya apa baca sakai tu. Kan kina hanti macak tamacak. Lepas peti batua yang di. Peti batua ni buat. Perbuat teh dia tu. Yang satu dia tu. Cak put mai preru. Satu. Yang kedua, khayap rangkai tu wan. Sikit-sikit dia. Lepas makan nasi, ya tak ada nak tidur, ya berjalan. Makan nasi bergerak. Berkenyok. Seperti ada dalam rumah tu, awak keberesan, awak gapa tu, berang. Tu berang juga tu. Sapu. Sapu apa tu. Yang ketiga pula, tidur siapa. Non. Tidur kenyai. Non hitam im. Lapai sampai 9 je. Lepas tu dia tu. Dia tu. Ya, dia. Merta dia tu. Tali pau dia tu. Ya tak bakar sapa-sapa jenera dengan tali pau. Sebab dia tidur. Kalau kat selai kita. Ya apa kata. Berdoa deh. Baca doa. Nyanyi terlupa tu nak tidur tu. Satu kesatuan kat ni. Baca ayat kresi. Sudah ayat kresi tu pakai 30. Boleh 3 kan. 3 rok. Ini Nabi ajak Aisyah. Isteri Nabi tu. Amma. Aisyah. Lepas tu baca Bismillah 21 kali. Tertidur tu. Ya Bismillah 21 kali tu. Ya apa-apa. Bapak dah ayat juga. Dah mengaji. Bapak dah pagar rumah kita deh. Tak kena rumah terbakar. Atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nak tidur tu dek. Lepas kita mati. Kalau mati tu mati dengan selamat. Tak ada mati begitu. Lepas tu ia ke. Ia ke pak pula tu. Wisna panah katik weh. Kita dia tua tu. Dia tua tu. Hey don't dead bang. Don't dead bang. Cuk cha. Lepas tu. Dia tanya makannya ulas saya dia tu tanya sendiri. Dia ambil berat situ tanya sendiri. Lepas tu serup laginya tanya. Pecekat nyap. Dia pembunuh senyap. Banyak ke orang kita lah. Duk bunuh orang kita tu. Omong tak ada siapa banyak mana tu. Gidah tu. Siapa masa aja tak katik deh. Tak letak dah. Tapi pembunuh. Ini ayat tu pembunuh senyap tu ada dua kara.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bapak, Dek Kakak sedang pendengar, sedang penuntung yang dihormati sekalian. Hari ini hari Jumaat. Dek dengar saya di Cibemak bersama dengan Kak Nuhan. Assalamualaikum Kak Nuhan.
1: Waalaikumsalam pada peminat kita semua hari ini tu Pak Kak. Dia mau dengar Geno mari suara Bemak dengan suara Kak Nuhan.
0: Dari kampung ni.
1: Dari kampung ni hari ini ni. Jadi hari ini tu panggata bulan ni masuk pinggu peman baru Bemak deh.
0: Ya, lepas tu hari dua hari ni bunyi khabar lah deh. Khabar atau apa, pacara tak pacara deh. Pacara kola kering macam-macam lah. Marah itu tak tahu lah penuh orang okay, di Kedah. Oh, mula gimik pagi deh.
1: Ada dah menaling-menaling atau reno hok kita ni tak masuk lebak prak cacung gitu masuk dah le terosak.
0: Ada macam-macam tanya dah le fan page buat ada deh. Oh, HM tak ada tak rahak ke macam-macam lagi tanya soalan. Lagi tu hari ni kalau sedang pendengar ada soalan deh. Soalan bagi kerongkan rataban ataupun polisi kerajaan yang mana kita rasa tak puas hati lagi. Nak tanya tu, lah mana back to back ni deh. Telefon boleh 073-203-5833. Sekarang lah ni pun boleh telefon dah. Lepas tu, pada hari Jumaat hari ni siapa nak dengar nak set deh. Nak set hari ni nak set deh. Kita belum maaf ni nak set. Lepas tu, boleh lah. Lapa mari. Ada gapa nak tukar fikiran deh. Boleh. Pas sekarang lah ni Kak Nuhan dengan saya duk dengar telepon deh. Lepas tu Kak Nuhan nak tambah high sikit daripada kongkan polisi kerajaan Allah ni. Lah mana? Lah mana Kak Nuhan dah?
1: Learning tu ya ada Thai Cui Thai Plus bemak. Lepas tu ada acara mari dah tak ada nak raya apa itu. Kita sambut lu takut-takut dia mau nak tanya.
0: Aku ada dia mau nak tanya soalan apa dah. Assalamualaikum.
1: Duit habis. Bawa duit dua kok saat ni telefon. Bawa lekat pun habis duit. Butuh.
0: Dah awal bulan ni duit banyak sikit dah.
1: Telefon masuk mula-mula.
0: Kak Nuhan royak lu sikit.
1: Sikit-sikit deh. Pada fok kita dah tahu belakang dah atau bulan ni masuk pinggu paman baru ya ada dua kerongkan lah, dua polisi lah. Padahal polisi kerajaan ya banyak memang. Tapi dua polisi ni ya di kerongkan hok orang kampung ambil padu banyak sekali.
0: Gapo tu kerongkan apa tu? Kerongkan
1: ada percara dengan Thai Cui Thai Plus. Tapi ya di duk belik-belik. Sampai pakat duk cara buku ni ni dok belik-belik. Ada orang hok tak lepas percara buat do deh. Apa ada orang hok lepas percara pi gido yin yang tu dalam app pautang baru gimik bak percara chon gi pakai tak leh pakai.
0: Tak leh pakai geno deh.
1: Mana aling duda-duda pak kita cek nama dah kita lepas.
0: Kita yin yang dah.
1: Yin yang dah pakuk mano. Dia
0: gi pakai di kedai tak leh.
1: Tak leh pakai.
0: Pak kita duk bagi lama dah. Dok bagi lama dah siapa pagi kita tak leh.
1: Tak senaling, tak senaling.
0: Bagi tu kita buat pehemer dulu gini lah.
1: Tak senaling. Ya gini kalau pia hok yunyan tu ton dalek app pautang dalek terosak tu lah deh. Pia kita beli tu nak beli dalek terosak. Kita tak leh beli dengan bak percacun. Ya tak usia dah. Kalau kita yunyan tu ton dengan tanakan, hok pesen mop amnat, hok pesen kita gi sendiri yunyan tu ton dengan tanakan tu. Hok tu kita beli dengan bak percacun. Pah yo boleh support kan ha boleh support go go kita beli tu bulan ni ya wis sibuk eh mak
0: lepas
1: tu we go go nama kereta 750 naik kereta api kereta konsong gapo hok kajo eh pola deh lepas tu so laginya go geh 80 go ya boleh support ya dalam terosak pun support dalam bak percacun pun support jadi kita tak kena naling lah kata kita nak boleh tak support dengan orang tu
0: dah jadi kita temoning jinjang dengan telepon dah tak kira lah aplikasi yang mana lah kita jinjang dengan tanakan dia mahu namo tak support apa nak boleh. Ada mo tu munggah, ada mo tu telefon tapi jawabnya support eh. Boleh
1: tapi,
0: support.
1: Tapi kalau hang rasa pengen kalau pakai ngak app hutang ni memang mudah kita ya, buat terosak eh. Gimana tu bawa super kola kering tu pakai baik super kola kering tu.
0: Tapi sekarang lah ni telefon masuk dah. Kita dengar soalan daripada peminat. Assalamualaikum.
1: Baik mana dia jadi semana terosak kita.
0: Assalamualaikum.
1: Ni? Jadi diterosak kita ke terosan ni. Tak apalah nanti tadi kita sambung mula. Ayah dia nak wipah hemeh banyak dia memakak dia pergi. Ha, marang tu pakak dia bawa bat racun pergi di Kedah. Ha, tak boleh pakai geno. Itu tak boleh pakai, tak lepas ke geno. Kita lepas dah kok. Mananya tak boleh pakai. Oh, giduk dah leh. Terosak apal tang pulak. Ha, jadi fok itu tu pakak dia belik lah hok tu. Jadi jangan dia belik. Lepas tu, selaginya orang hok lucu. Lucu. Bat persyarat tak boleh, tak lepas lah. Yeah. Untung dah pun tak lepas gapo nama tu. Kita pergi pakai Thai Chui Thai Plus Block. Dia buka wik kita tu, yin-yan sit tu, sejak marang gi. Marang kata kat Nuhan bangku, pukul 4:30 tu tak ada tidur dah nanti.
0: Bunyi khabar atau gigi pun tak ada masuk marang dah. Tak ada. Ni gaduh untuk peminat kita ni dah.
1: Dia tak ada. Dia nanti ni. Ha, bot tu ya buka hak tu tu untuk orang lucu semua-semua tu tapi ya wis bulan ya lah hak tu ya wi duit 1000 masa pakai guna tu 2 bulan. Tak ada kasut pengen percara ya boleh somo.
0: Yeah.
1: Ha hak tu kita kena ada app hutang be mak. Ada app hutang siap masuk yin-yan sit saja. Patut kita boleh pakai supaya dia mau pekerti juga. Tapi kena nombor duit masuk.
0: Nombor duit masuk tu ya lah dah. Patut kita angkat telefon dulu dah.
1: Ha nak lekat ke dah hak ni ni.
0: Assalamualaikum.
2: Tu.
0: Ya, apa khabar di sana?
2: Khabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Daripada mana ni?
2: Daripada Tanto.
1: Tanto. Orang Tanto ni mengatakan dia banyak.
2: Beda
1: kan? Ada piah-piah hati no.
2: Piah-piah tak ada dah lor ni harga raka didi lah pinong.
1: Pinong.
0: Kalau siapa kau yang di nak pinong nah.
2: Jadi masuk Allah tu kalau kita kira orang hok tak leh tu eh.
0: Ya.
2: Yo tu goyak lah memang deh.
0: Ya.
2: Yo jadi masuk Allah tu yo kena sekeng pun tak lepas. Patu kita nak kanggapo gitu gini. Yo panha mari hok demo jua mutu lama-lama demo we supporter we tu surat apa orang surat hok jamin hok beli tu itu
1: sanja tu
2: ha oh, patunya demo tak ada gi di konsol dok demo pisah wak sendiri ya.
1: Jadi panas patu
2: di yo de gi di konsol namo tu we dulu yo jual tu yo hapuh lah. Pani yo supporter kita wi surat sekeping tanda kata kita beli tu kita tak ada gi di konsol.
0: Jadi tak ada apuh nama dak lah deh. Jadi tua lagi.
2: Ah, yo mbok jual lama-lama dah tu hok jadi gegel lo ni masalah tu. Lo aku jual mutu lama dah kata lama dah perlu tahu.
0: Tapi jadi
2: yo masalah hok tu yo tak ada gi di konsol. Yo kalau kita wi surat keping hok kita no we mudah laku mutu kita kalau kita jual lagi mari tu kan.
0: Ya.
2: Oh tu we mutu tai gambar wak we kita kata ada tanok eh kata yo mudah jual lagi mari lah mutu tu. Patu yo lek tu we mutu dulu tu yo tak ada gidi kosong yo wak sekat demo.
1: Ya lah tai tak ada lah tu lah rabuk nu ya kena cara lah rabuk nu deh.
2: Ah cara lah rabuk nu kita tuwe cing tuwe asal ni. Ya kita kena gi di kosong. Kalau kita jual dah, jual beli dah. Ya kita kena gi yok lek dai cu kita di kosong lah bau ya kita ratu bin amo.
0: Ya.
2: Betul tak memang?
0: Ya betul tu.
2: Ya hok ni banyak benar ni muncul dah. Jadi rupa tu baik lagu ni. Kalau tak tu baik rupa lagu ni, tak tahu lagi ni katuk-katuk lagu ni.
0: Ya.
2: Tu lah. Lepas tu nak minta nasi satu lagu.
0: Nasi pun, baik ya.
2: Aduh, hari ni Sabino tuk anda ikut memak lah.
0: Sabino tuk anda, insyaAllah deh. Terima kasih kepada Abaya untuk we dapatkan ilmu deh.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kena juga ya kata memak. Memang duk, pakak duk. Soho lah cara tak lepas ni. Cara... Eh, nama tu itu lama dah gini dah.
0: Ya, orang kampung ni, kau dah soh jual beli ni, sudah dah. Akak ku dah. Sudah. Lepas tu, di tuk kajak air tu, ya tak sudah lagi.
1: Sudah, ya duduk di rabuk, ya. Supaya marah itu, hari tu, Kak Nuhan tu. Kak Nuhan, hey, kita ada kereta dua teh sungguh. Tapi, tu kau baru ni, bau tak lepas, kita ong nama wikot nak lah. Oh, kau nak perhabis dah. Buat utang ke ni, duk tak lepas lagi. Ha, demo duk tak payah kata, ya utang ni, ya bukan utang orang dah sungguh. orang ada sungguh utangnya nak tak lepas muka yang ambil komun setahun belum pada nak buat ni ambil komun yolang gilip belakang tu setahun bemak. Pak kalau mutu kereta kita dok dogi nama kita dalam setahun tu ini kita tak boleh. Kalau kita ada duit lah banci, ada demo tu duit bukan duit kita. Duit demo kiring kat Nuhan, demo kiring lah banci kita, bukan duit kita. Tapi nama banci tu kita.
0: Nama kita.
1: Tanakan ya tahu
0: ya, atau tidak. Ya tak tahu tak, ni Fatimah kiring ni. Kat ni Ramlah kiring. Tanakan ya tak tahu. Walaupun banci Ramlah orang masuk kepada kita pun, tapi ya tak kira. Kira tu kita duk jual beli.
1: Ya jual, ha, ya lo dah. Ya, mutu dan nama kita, kereta nama kita. Lepas tu dalam masa tahun nama kita, kita pergi on bulan baru ni. Lepas tu uton. Bulan ni nak pergi lepas tak boleh jadi. Ya uton ni untuk orang yang komun silap. Misalnya bemak. Naik kata ada duit lah banci RM200,000. Tapi bemak tu tak ada lah banci. Lah banci bemak tak ada. Bemak ambil banci pergi tanakan. Kita tak ada duit tapi pacara naik back ni. Lepas tu, witanakan tengok, duit tak ada sungguh ni, ya silap. Ya update komun mula, hak tu utah lepas. Kalau ada sungguh yang lain pun, tak lepas.
0: Ya. Lepas tu kita main dengar soalan pada peminat pula. Satu lagi. Assalamualaikum. Abang ya dengar soal sikit.
1: Ada. Ya, daripada mana ni?
3: Daripada Teluk Kapo.
0: Teluk Kapo, ya.
3: Tanya banyak lalu.
0: Ada peluang dah tanya banyak lalu.
3: Kita ke bingkang. Lepas tu yang dia tak lepas. Dulu-dulu kita nak mulai tau. Lepas tu yang hati naik motor unik-unik. Okay. Gila kita mau anak wiki tu. Saya kata tak kena itu ni atau ni lepas kata ataupun ni tak lepas ni.
1: Oh, tak lepas juga. Cik nama dah.
0: Halo, Baya ada.
1: Halo. Ada dak gini?
0: Baya ada dak gini?
1: Lucu dah kali.
0: Baya, Assalamualaikum. Lucu telefon mula dah, insyaAllah dah.
1: Dah lah ni komen TikTok ni motor, bang kon mi 3 lan, tak boleh dah kak.
0: Ya ada setengah pesen lagi deh. Ya apabila kajak air baru ni kerak tu baik orang hak. Dulu ya boleh ramah deh. Pacara ada batu bawa kajak air kerak tu baik puah. Deh, ada orang pesen ngaku pun ada. Kita banyak ni, tak saya utara.
1: Kita wah di hak jual baru ni masuk banci 2 juta. No.
0: Lepas tu pacara tak leh deh tengok. Lah tak apalah.
1: Hak ni ada demo atau?
0: Ya. Yeah.
1: Demo kata kalau kita duk pakai learning hak baru, pakai app hutang dulu pas nak tukar lagi pakai bab pasal cun boleh dok kat Nuhan boleh tapi tu nak gitu tok tenakan kung Thai. Tapi kalau nak wi kat Nuhan nak 6 tu nanti gila pas ning lah learning oi gama.
0: Gama sungguh. Ya tenakan biasa ya kata ke 3 deh. Tapi saya gi tenakan pada belum ada pak 1 baru ni. Buku ruo 30 kat tu ya buat timik kira. Ya kata itu lah. Kerana orang lain tanahkan ni ramah dah. Bagi tu kalau kita nak pergi pun, biar dia awal. Okay lah.
1: Kita nak pergi learning tu call dulu. Kita pakai
0: learning dulu. Call dulu. Sekang dulu lah ni.
1: Learning tu kita call gi lah. Kita nak tukar tu boleh. Lepas tu ada soalan tanya tepah. Kalau kita lucu pacaran pakai Thai Chui Thai boleh tak boleh. Masuk app hutang lalu. Hari ni pun boleh buat. Ya suka 415. Yang si.
0: Ya.
1: Biar ada soalan gapa boleh telefon masuk
0: telepon boleh. Lepas tu melalui itu gapa TikTok pun boleh
1: TikTok
0: dah.
1: TikTok kat Nuhan. Tapi takut landing tu ya pim
0: banyak kajak.
1: Kalau pim kalau nak wi soheh telefon 0732-203-583.
0: Lepas tu TikTok kalau TikTok melalui cam nama gapa TikTok ni.
1: TikTok DJ Nuhan.
0: DJ Nuhan bahasa Rumi dah.
1: Bahasa Rumi DJ Nuhan dah. Masuk boleh. Percarat 11 bulan. Jadi ada ik mai. Dengan 11. Wongan sibu boleh hakan 2 bulan tu. Lang apa jika?
0: InsyaAllah. Lepas tu kita angkat telefon . Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, abang ya. Ya.
4: Dengar. Nak tanya sikit .
0: Ya.
1: Banyak boleh, bebas banyak.
4: Jadi, kita ni tak cuai Thai ke?
0: Ya.
4: Tak boleh tu pun ni, pantai nak turun musik. Pantai nak ni boleh tak kalau kita nak turun mula.
0: Nak tu mula. Baru ni tak ada nak turun.
1: Thai Choi Thai Plus ni.
4: Ya.
1: Boleh. Ada app
4: atau tak? Dengan ada demo untuk Arab yang tip.
1: Ha.
4: Tapi kita pun nak ingin yang sejauh atau mobila. Ini yang sip. Mana tak ada. Ini buat tak boleh.
1: Buat bila tu?
0: Ya.
1: Assalamualaikum. Hak ni tanya kata bat koncon dai ke deun 10, cai mai ka. Bek ni, hak sibuk kok tu boleh tu laso nah. Tapi hak kita dak boleh biasa 300 boleh gogeh gogapo boleh biasa bek kita biasa boleh percara hak lepas-lepas mari. Tapi ya di bulan ning yo pisik tu sebab gapo duit hak yo tolong cara naman pang bau ni. Go miyo maha bau ni tu hak yo tolong pas yo tolong mari siapa bulan ning. Tapi percara tu dak boleh sokmo lah siapa bila-bila nu lah. Siapa yo buka mula nu bila tak hau. Tapi alu Thai Choi Thai Plus tu bulan ni ngah bulan depan boleh hakka 2 bulan tapi wong gen sibu yalah patu you nak hubung pulak geno tu nanti dengar
0: berita. Patu nak bagi atlas satu lagi apabila kita long tabian melalui aplikasi tak kira lah dah pautang ataupun tang rat dah biar kita gi cai berikan di kedai tu yo cung we pakai gama tu yo nak masuk tak leh. Ya dah mari nak scan tak leh nak go tu tak leh dah. Kita pisah lah awak bayar di banyak kali sikit. Ataupun kita buka mayat rumah gi tak apa. Ni boleh masuk dulu belum ada nak pergi kedai tu dah.
1: Kalau itu tak capai bakal lagi itu tak nak gimmick ke apa.
0: Tak ada nak gimmick lagi. Ya masa ya panjang lagi. Masa ya panjang lagi.
1: Pacara bulan ni. Kalau Thai Choi Thai tu 2 bulan lagi.
0: Ha 2 bulan lagi.
1: Jadi tak ada masa guna gila kalau orang ramai sangat kita klik dulu.
0: Klik dulu lah. Lepas tu kita akan telefon satu lagi.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Yan apa khabar tu? Kerana
1: ada.
0: Alhamdulillah. Apa khabar di sana?
5: Ya, khabar baik.
0: Ada salah tak hari ni? Ya, ya.
5: Kak ni kecek kuih sikit je. Pasal pergi hek ya.
0: Ya, ya.
5: Kak nak cengah.
0: Ya. Tanya sikit boleh tak? Ubat di hek biasa mana tu eh?
5: Kak nak pergi kereta tahan.
0: Ya.
5: Banyak tahan dah. Ya.
0: Lepas tu Kak Nah hari ni ada soalan bagi polisi kerajaan
5: dah. Tapi komiko dua kan ni baru. Jadi baru kan?
0: Ya, tak. Hak baru tak ada mari lagi.
1: Ni hak dulu.
0: Ya. Terima kasih.
1: Memang ni hak dulu. Tapi dulu jadi necang. Tapi dia kau ada seli-seli masuk.
0: Tak ada sembunyi mana.
5: Sekarang ada umur tu saya sini.
0: Ya, terima kasih.
5: Ya, pas tak ada
0: pulang.
5: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan we add satu lagi lah bagi peminat. Yang mana hak telefon masuk, terima kasih. Tetapi nya minta kau kuam rumah sikit lah. Apabila kita nak telefon masuk tu, minta kita jahat pada radio sikit lah. Apabila
1: ya
0: punya perempuan yang dia nak dengar, dia tak faham mana dah. Terima kasih kepada peminat telefon tu. Ada soalan Kak Nuhan.
1: Ni dia tanya kata konti tidak percara lepas uton cek di mana kah? Ada app autang boleh tang rat boleh atau website masuk le Google pim kata bahasa wadikan yang rajin naik. Itu cek yang ngajut tu dulu. Kalau kita lepas, kita boleh pakai. Long tabian faifa buat wanti tau rai. Long tabian faifa buat wanti tau rai. Yo boleh long lagi hak baru ni deh. Yo duduk di kita long. Kalau kita long boleh ni, boleh pakai, boleh depek. Itu nanti kan nak ambil tarang. Yo mari goyak mula nak.
0: Ya.
1: Lepas
0: kita akan telefon satu lagi deh.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya.
6: Ya, tanya.
0: Ha.
6: Ajarnya
0: ayah mak dia ngajar lek pagi tu dah.
1: Ha.
0: Ya.
6: Duk ngajar pagi-pagi
1: tak ada bunyi dah. Ya ayah mak ya berhenti lah. Ya berhenti sebab bahasa dia ya nak berehat lah. Tak itu lah. Ya tak ada usul apa. Tapi ya nak berehat.
0: Gagah lagi.
1: Ayah mak duk dengar di telefon hari lagi ni. Tak ada mati lagi.
0: Dok lagi. Ya, sehat lagi.
1: Ya, sehat. Ya, gagah molek.
0: Cuma tapi, yang berhenti nak berehat lah.
1: Ya, berhenti berehat. Tak ada orang canggih tu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak cerak rela kita.
1: Ya udah bunyi kerongkong ya. Boleh hari dekat dia.
0: Ya wis salah kita ya jadi lisan.
1: Mbak Sadikan yang rat kon ka dai kiden. Boleh sok mau boleh nak boleh ka. Tapi hok sibuk kok tu boleh planning lah. Tapi nak tengok ya hubung tak hubung tu kan tengok. Masyarakat ไม่ผ่านไม่ได้ทบทวนสิทธิ์จะลงไทยช่วยไทยได้ไหมบุเล่
0: กันฮันดิปิกัสกิกิติปิกัสกิอย่าตัดงาน
1: สอบประกันงานหรอล่ะบุเล่ลงกาลุยตัดตัดป้าประชาชนลงไทยช่วยไทย
0: อากาศตัดลิปงสักตัวอีกนะ Assalamualaikum
7: Waalaikumsalam
0: ya Abe ada soalan nak tanya dah hari ni. Ada soalan ke ada gapo nak ucap hari ni?
7: Ada sikit-sikit.
0: Ya, apanya tu soalan ya?
7: Ya, aku boleh buka tadi boleh tak pergi boleh lagi ke? Kedok dah.
1: Kerongkan apa tu?
0: Gapo tu bek?
7: Pacar nak lah.
1: Boleh tak pergi boleh 300 bek sama.
7: Nak lah betul ya.
0: Ya. Boleh tanya, boleh tanya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Ya.
7: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: คนที่ไม่ได้
0: ปิงวิกนอสกินะจะแล้วนะ
1: คนใหม่ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแล้วต้องทำรหัสผ่านไหมคนใหม่ยืนยันตัวตนมาเนาะการุยืนยันตัวตนแอปเป่าตังปากกาและแอปเป่าตังรหัสผ่านแอปเป่าตังการุยืนยันที่ธนาคารปากกาหรือบัตรประชาชนกำหนดรหัสผ่านที่ธนาคาร
0: Ya, patut jelas saya kali lagi kak hok betul tanya sak ning. Makna tu hok 1000 ni boleh bulan ni saja. Lepas ada ning
1: 300
0: semua. Nah.
1: 1000 ni ya pisik sepengan kita best kalau orang best boleh percara ya tahu ya nak ada pisik-pisik mai pi mai ke. Api ya kaje enak tolong gapo ke ya mai pisik-pisik. Ya 1000 ni hok pisik.
0: Hok pisik ni bulan ni ialah hok 1000 ni dah. Lepas ada tu

0: ไม่ทำเป๋าตังเงินเข้าไหม
1: กันรู้จักดอกแอปพลิเคชันเป๋าตังกันไปตึกหร
0: ออ๋อนี่บัตรประชาชนกันก็ปะกะยายาก
1: ะยายาตกลงพินสกีนะ
0: กะยายากาลูกะยายาแบบนี้กะยายาโยโยโอเคหอบากูเอหอหอบเลยประชาชนหอบากูนิ่งBukan orang dulu, orang dulu tak apa, dia lepas dah, dia lepas, lepas orang dulu, dia tak ada apa-apa. Orang yang baru buat ni, orang tak biasa boleh baru buat. Dia kena yunyan tuan-tuan. Yunyan tuan-tuan ni berpihak kita cek nama kita, dia naik dua kit, satu dengan dua, yang tiga dia duduk luar tu, kita tak ada yunyan tuan-tuan lagi. Lepas tu kalau kita nak yunyan tuan-tuan tu, dia boleh dua jalan, kita yunyan dalam app pautang boleh, kita yunyan tuan-tuan dah kalau kita ada app pautang. Kalau kita tak ada, yunyan tuan-tuan di Tanaka Limo Bank, ada Tokoso Om Sin Krung Thai, Tokoso, lepas tu Bank Islam Limo Bank.Gi yunyan tuan-tuan tanakan, yo nak kamnut rahat pan wi, pia kita beli tu dengan bat persyacun lah, kalau kita pergi tanakan. Tapi kalau kita ada app pautang, kita yunyan tuan-tuan dalam app pautang, kita beli dalam app pautang. Ha, kita beli dengan app pautang hok tu. Lepas tu kak ni tanya, kalau duit tak ada lah, apa utang boleh tak? Kalau percara itu tak nak berduit. Ha, percara itu boleh beli lalu. Kalau Thai Cuai Thai Plus tu, kena
1: berduit dulu.
0: Ha, kena berduit sebab kajak itu baik kita 60%.
1: Ya.
0: Kita bayar diri 40%. Misalnya kita
1: beli 100 dah.
0: Kajak Ewi 60 kok kok itu. Kita bayar diri 40 kok.
1: Lepas tu boleh beli pokok sehari itu.
0: Sehari itu tak lebih. Hak kajak Ewi 200 kok kita. Kalau kita nak pakai habis 200 kok. Hak kajak Ewi itu. Boh duit masuk 134 kok. Waktu kita boleh pakai 334 kok. Penuh lah tem jam nuan. Kalau kita pakai tem back tu hari-hari 5 lebih dah. Habis dah dah.
1: Pemasa ya. Hak bagi Thai Trade Thai Plus ni 2 bulan dah.
0: Masa ya, masa guna.
1: Tak kena gubuk hari dua ni lah, jaga mask sekarang ni lah.
0: Hari ni boleh gi buat dok, boleh.
1: Bahasa apa tu yang tulis saya tu?
0: Bahasa Rumi. Habis baca ni gagak sikit. Tak ada telefon lah nak.
1: Tak ada telefon senyap ni.
0: Habis soheh. Nanti rancangan ni nak mari sok mau pukul 10.
1: InsyaAllah.
0: Nanti orang baru-baru masuk ya. Tapi kita ada orang baru mari dua orang. Nanti dia mari bulan depan lah deh. Kalau tak silap kot mana. Lepas tu kita nak mari kenal baru dalam rancangan ni. Perfok kita tu titam tik nah. Pukul 10 setiap hari. Hari ni jumpa dengan Bemak dengan Kak Nuhan tu. Orang baru kok, baru.
1: Baru bunyi sama. Lepas tu peminat, lepas tu pagi hari ni ada ruangnya. InsyaAllah ada ruangnya. Kak Nuhan dalam masa buku 2 tagi dah.
0: Ya.
1: Masa buku 2 tagi kalau Kak Nuhan tak ada uzure, tak ada alasan gapo dah, tak ada tu boleh mari jumpa peminat pula. InsyaAllah kalau peminat ada titam dalam aplikasi pun TikTok pun boleh. Nah, bagi hak radio ni insyaAllah dah. Tak kira bukan Kak Nuhan, DJ lain pun boleh. DJ lain, DJ Moni, DJ Dina, DJ macam-macam lah.
0: Yo.
1: Boleh telefon masuk, tanya khabar. Di telefon nama 073-203-583. InsyaAllah setiap hari. Nah, kalau kita ada di sini, kita akan jawab soalan peminat. Nah, lepas tu, gapo hok soalan hok payah-payah tu, insyaAllah dah kita nak pergi buat kanban dah. Nak pergi apa ngepo, cari komun tamu, insyaAllah peminat. Bagi hari ni, sekarang je pukul 10.57.
0: Ha, demo kat tanya Bemak sok emano. Bemak orang mano?
1: Ha, Bemak sok
0: sedak ni.
1: Ha, Bemak orang ni bong ni lah, insyaAllah dah.
0: Ha, ni tanya klun mano Bemak?
1: Ha, FM 95 Sawata Jala dah.
0: 95 Sawata Jala.
1: Ha, kita pula ada di YouTube 95 lah.
0: Ha.
1: Duk dengan kita 24 je insyaAllah. Lek tengah hari polisi kerajaan air, lek malam kita agama lah dah.
0: Ya,
1: insyaAllah. Lepas tu Kak Nuhan ada apa nak pesan lagi, ada masa lagi ruang menek?
0: Nanti ada masa lagi 2 menit dah. Lepas tu peminat kita kalau ada soalan kita boleh tanya setiap rancangan.
1: Lepas
0: tu Kak Nuhan sendiri pun tadi ke ruang mari pula.
1: InsyaAllah
0: ke ruang. Nanti kita masuk mari. Ada apa nak tanya, tak faham apa kita tanya. Ya, tak ada salah orang tak faham ni tak salah tanya
1: boleh.
0: Hari ni tu terima kasih lah kalau kita silap salah duk kelola lagi mari. Kita maaf itu semua.
1: Ya.
0: Sekarang ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Sungguh redak kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu nuak kita jadi nyakit tai. Mari ini bomo nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada faktor tanya masuk tak eh kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu nuak jadi nyakit tai dak? Ah ha, sebab orang jadi nyakit kecil manis tu jadi nyakit tai banyak. Ya macam ni. Ya nyakit kecil manis, darah tinggi atau khaiman lah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau khaiman tu yang buat we darah tak pergi di tai. Kalau tak pergi tu tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikitlah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecil manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak makan tak turut bermoyak atau kita kemarin beli makan ubat makan sendiri boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecil manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak makan dengan sendiri tak turut bermoyak boleh jadi. Tapi kalau kita makan turut yang bomo royak. Ha bomo kata makan ke dining, piening, skodaning ada. Ha kalau makan turut tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo nyiduk jaga dah. Bomo ya tahu dah kata kena makan ke dining tak lebih denyok ning dah. Kalau tengok dah eh nyakit kejaman kita ni eh jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat hak kena makan dah. Ya tak weh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punuh. Dia nak jaga siap dah. Bermula nak jaga dah. Tetapi orang kecil manis, kalau nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Kalau nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi dia sekat. Buat widara lagi duk sumak di tai. Patut buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Itu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turut yang bomo suruh makan, pakut kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo royak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kan, tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, eh, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semut fry? Ha, akar kayu kat tu. Jawapannya tu, kalau jadi semut fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan ni berhenti ubat bomo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semut fry, berhenti ubat bomo. Ni tak mau. Ha, hak ni nak jadi tai pula ni. Pasal lagi tu, ubat semut fry, hak rasa ubat majung tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke pot, hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo hak tu bomo tak sokan lah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita mangke ubat apa mangke ubat. Kecil manis tu waktu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry tu kita tak boleh hakai dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Ha inilah jawab pe nya tu.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับผมบุญมาสีมา

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rancangan Music Bandungan melalui Gelombang 95 Sawato Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24J. Jumpa dengan peminat pendengar ada dengan rancangan Music Bandungan sebab kita di sini, kita jumpa setiap hari di sini, masa je pukul 2:10 sampai pukul 3 deh. Pada peminat pendengar kita ada tengok dari rancangan Music Bandungan pun ada dengar di you, ada tengok dalam TikTok atau peminat kita duduk dengar dalam kereta atau kita duduk mana pun, kita boleh telefon masuk mari 0732-203-583 dah. Pada peminat peringat kita, kalau ada ucapan, ada nak tanya soalan atau ada nak tukar fikiran, boleh kita telefon masuk mari dah. Ada nak tanya soalan buku gapo kita tak faham, tak sahih, atau nak minta lagu pun boleh. Boleh kita telefon masuk mari nah. Pada peminat peringat kita duduk dengar di kawasan mana tu, suara mari sikit, we tahu kata duduk dengar mana. Lepas tu ada tengok dalam TikTok tu pun, fak kita boleh kalau nak pim dalam TikTok tu soalan panjang telajak dari pun boleh dah 0732-203-583. Duduk dalam TikTok tu masuk dah, kita kod huacai sikit, kita kod repost sikit, we demo hot tak tahu lagi untuk demo, takut-takut demo nak tanya berita-berita gapo tu, boleh kita boleh tahu sekali belakang nah. Pada peminat peringat kita hari dengan rancangnya Music by Nuhan sebelah kita di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Lama tak dengar suara Kak Johan weh.
0: Dek di mana ni?
1: Eh?
0: Dek di mana?
1: Di kana baru ni tak ada banyak hari ni.
0: Hei, dek mari hari-hari ni dek dengar dek di you mana ni? Marah yang pemari.
1: Lama. Buat lagu. Boleh dua lagu Kak Johan.
0: Nama lagu.
1: Ikutlah lagu tu, lagu Cicek. Lagu Cicek hot sini ya. Lagu Cicek hot pipatan sini.
0: Ya, ya, ya.
1: Lagu Sejik ya. Lagu Sejik lah.
0: Lagu Sejik. Ya, ya, ya.
1: Lagu Sejik.
0: Boleh.
1: Lagu O-O Pak Tai Bang Rau lah.
0: Oh, dah dengar lagu O Pak Tai Bang Rau dah juga.
1: Patutlah lagu Sejik so.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Tak apa dah.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nak dengar lagu pun boleh, nak tanya soalan pun boleh. Dah dalam TikTok tu, terima kasih peminat semua tu. Masuk mai dah kot hujai sikit. Salam kat Waalaikumsalam belakang lah dalam TikTok tu dah. Apa tu, dengan rancangnya Music Bandungan pun, kat rumah ada berita-berita, ada lagu kepada peminat kita dah. Kalau nak dengar lagu pun, kita telefon mari. Apa tu, ada buku gapo nak tanya pun boleh juga. Peminat kita semua, pertanding duduk di mana atik. Kita bersorong mari untuk fok kita tu ramai-ramai sebelah petai dah hari ni tu pun hari Jumaat. Kalau ada orang hok nak kelik dumuh hari ni kan, orang kerja kot jalan ni hok duk wilayah lain-lain, banyak kan nak kelik dumuh hok petai ni. Kalau bawa kereta, bawa motor pun selamat berlaku fok kita nah.
2: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเติมเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073-255-044 073-255-077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ

Sungguh redak kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu nuak kita jadi nyakit tai. Mari ni bomo nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada faktor tanya masuk tak eh kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu nuak jadi nyakit tai dak? Ah ha, sebab orang jadi nyakit kecil manis tu jadi nyakit tai banyak. Dia macam ni. Dia nyakit kecil manis, darah tinggi atau khaiman dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau khaiman tu yang nuak wi darah tak gi di tai. Apa tak gi tu tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak makan tak turut bermoyak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh makan tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak makan dengan sendiri tak turut bermoyak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak. Ha bomo kata makan ke dining, piening, skodaning ada. Ha kalau makan turuk tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo nyiruk jaga dah. Bomo ya tahu dah kata kena makan ke dining tak lebih denyok ning dah. Kalau tengok dah nyakit kejaman kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Ya tak weh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bermula nak jaga dah. Tetapi orang kecing manis, orang nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi dek sekat. Buat widara lagi duk sumak di tai. Lepas tu buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Itu kena pehes itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo reyak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kah, tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan ni berhenti ubat bomo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semu fry, berhenti ubat bomo. Ni tak ambuh. Ha, hak ni nak jadi tai pula ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak rasa ubat majung tu. Ha, ubat penama, gitu capur ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo hak tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita mangke ubat apa mangke ubat. Kecil manis tu nuak tu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semu fry tu kita nak bagi boleh hakai dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Ha inilah jawab pe nya tu. Hey Werung, kalau kita jadi nyakit kapak tu Allah berkat tu nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang

0: dengan rancangnya muzik Banuhan melalui gelombang 95 Sawato Jala Jala Rio Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Terima kasih peminat kita hak tarik pun masuk mari banyak soalan tanya deh. Ada-ada yang bertanya Kak Nuhan kita ni gi ambil bad percacun gi guna sit di kedai percarak dah tak boleh pakar sebab gapo. Kita dah tengok molek atau kita tu yunyan tutun melalui gapo. Kalau application pautang tu kita kena beli dengan pautang. Kalau kita yunyan tutun di tanakan kita beli dengan bad percacun. Ya ada dua jenis nah. Jangan duduk menaling. Kalau gi siapa pun tak boleh pakai bad percacun termasuk pautang tengok deh kata itu tu. Duk dalam pautang kedok sit kita tu deh. Hok tu jauh-jauh kita banyak ke dia mau duk peling rokning. Rokning kalau pia yunyan tutun dengan app pautang beli dengan app pautang. Yunyan tutun dengan tanakan beli dengan bad percacun bag tu lo. Patut orang dulu berhat pan bag tu lo. Hok tu lo. Daripada pia hok duk belik duk tak pehe duk tak sahih lagi banyak karo nah. Kalau pautang itu ada masalah kita kena pergi tanakan Kurung Thai untuk we tanakan Kurung Thai ukai we. Patu kalau kita duk beli dengan app pautang kat Nuhang tawaso tak sedak we tetap waso tak panah waso ke jeno. Terpada ha sungguh-sungguh kita dak kena buat apa lagi siapa kedai tu kedai yo tu yo geti jaga-jaga. Yo nak waya kita buat bekno-bekno. Tapi kalau kita ada using tak boleh nak pakan dengan apa tang wasa payah bahasa kita gitu tak tanakan we yo gapa ni we yo union bukan we yo kamdo rahat pan kita dengan bad percacun kali lagi deh kalau kun wa mai long tabian ni boleh hadiah tu kita ke long tabian tu ada lekat di mano kanuhan pai tanakan ni ko dai tanakan ni kalau app pautang yo kena Kurung Thai so kalau yunyan tu ton tanakan boleh lima tanakan lima bank tu tapi kalau pautang tu kena tanakan Kurung Thai yo lah apa tu kita tu tengok kata hak itu ada masalah gapo kalau pakak gi tanakan Kurung Thai belako ya tidak penuh situ yalah untuk mai tak ada hujan tak ada turun lagi. Lepas tu saat ni adalah banyak-banyak soalan tu. Terima kasih peminat kita pakat tanya soalan. Kita boleh tahu kali belakang. Okay, kok mana dok deh. Dia kalau kita demo tu tanya, demo ni tanya. Hok kita dok tahu, kita boleh tahu deh. Pada peminat kita semua. Ada minta lagu Wang Mayo. Banyak lagu ni. Kenapa kena pergi wayak Wang Mayo? Turun kosna di sini ya. Biar kena wayak Wang Mayo. Ya, mari turun kosna di sini. Banyak lagu ni. Kita dengar lagu dulu. Setelah lagi kita mari ada soalan gapo kita komen atau kita telefon 0732-203-583 sekali lagi 0732-203-583 baru ya nama telefon mari selalu kena senyak senyak lu kita kita buka lagu lu setelah lagi Kak Nuhan sambut telefon.
1: Kalau kita jadi nyakit kapok tu kita kena patah gapo kata. Ha hari ni mari bawa noya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layo, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kata? Yang satunya tu air kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, Fok tu Sprite, Fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam laka tu. Kau kita duk jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kapok. Tak apalah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Sosok banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama dengan yam. Moh kita, hot tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam, hot pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Hot tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai hot tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan ubat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau ke siya tu, ia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.

0: Kedua pula, kita kena tekan kortisol we genah. Apabila tubuh badan kita ia perak nasi, ia kriak. Apa kriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormone dengan serotonin untuk memang kita tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol kita turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormone dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam bulan puasa kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, sabacai, berasa rasa sedap weh. Balah kita nak buat nasi pun, kita tak rasa kriak. Sebab apa? Kita boleh kerut hormon dengan serotonin untuk mengetikai kortisol. Pah, kerut hormon boleh mana? Kijak airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua pokok kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak unuh, jagi sipai. Hak mana tak sihat, jagi sipai. Hak mana hak rasa beragak, jagi sipai. Begitulah, orang puasa tu, dia mengaji dah orang puasa, tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab kerut hormon ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Sapah kau potek? Lemuk, saka, garis. Dia bakar habis. Itulah kerja growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah, dia buat tubuh badan kita dah. Hak mana hak punah dia kisipai. Hak mana ada siapa dia bakar. Dia ambil tubuh ada tubuh badan kita. Haa, itulah. Tubuh kita kerja kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat. Kalau zikir, majlis sunat, baca Quran lebih banyak. Barulah kita nak boleh growth hormone banyak. Buat we Ramadan ni, basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Dala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan, selatan hat.
2: Ya, dengaran sayangnya muzik Banuhan tengah masa pun tak ada izin mana dah ucap terima kasih kepada peminat peringat itu semua. Hari ini ada dengaran sayangnya muzik Banuhan. Kalau ada silap salah ke ZPM, minta maaf peminat itu semua. Kita klik mari jumpa esok pula. Masa je pukul 2.10 minit lebih kurang. Ngasapa pukul 3. Hari ini sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duk dengan rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 3 lebih-lebih sampai pukul 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Jumaat tepat 2 Tulakom 2569. Ya, sekarang pia dok dengar adalah gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegom negop tep-tep ni dengan DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732-03-583. Gitu hari ni tu asal masuk buku 3.21 minit. Sekarang learning buku 3.18 minit. Ya, betul. Hak pia ada bawa kereta, bawa mutu. Sekarang learning dah kita kena beringat-beringat sikit. Kalau batas dia, apa, ujian turun ni batas dia sangat lecing. Bahaya apa, mana ais kerak pun ada, ais seluk pun ada dah. Kita kena jaga-jaga, jangan duk pula degah sangat. Kokoh bawa ya, tu siapa yang selamat, apa mana. Boleh masuk kursi 3.3 0732 03583.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian. Sisi yang kedua pun nak mari kosi lah jauh-jauh mengaji ini. Pesan-pesan semua lah kita kena hajar anak cucu kita tu. We abang ye. Mai hidup abang ye pok baca-baca surat ratik. Jangan duk bergaduh dengan apa my social, my TikTok. Tak lah duk main Instagram lah gitu. Budak kalau dia panggil terkak social banyak telajak ni ngaji ni jadi malas sangat dah. Gitu kita panggil kena cari panggil kecekam. Kecekam dah ataupun ngaji fisik lah ataupun tolong ibu bapa lah boleh. Jadi panggil tak usah wi tangan dengan mata ni apa duk pergi duk tengok naco. Gitu kalau tengok mai terus acak ni bawa kita suruh gapo tu tak berdegih lah. Duk dengan terosak ni lah. Itu payah apa nak. Kita kena hajar-hajar anak-anak cucu kita yang ni duk mai terosak sangat. Mai teknologi ni kena we kena cara juga. Kalau mai we kena cara tak apa. Ni mai seumur panggil 24 je jadi tak panggil apa. Tak jaga langsung. Tubuh badai tak jaga. Makan pun tak makan. Berehat pun tak berehat. Itu tak boleh. Kita kena jaga-jaga kesihatan. Kita we kejap. Paham nak? Penting sekali weh. Kira yang berlaku lah. Pakcik-makcik weh. Pesep-pesep. Anak-anak cucu. Jangan duduk dengar terus tak sangat. Abangnya kacau sikit mengaji ni. Learning tu. Abangnya banyak orang duduk periksa. Learning duduk periksa dah. Kita kena rajin. Kelik mari. Abangnya. Top tuan mari lah. Dekat-dekat nak periksa. Ada hak. Kalau dekat nak katuk pada ni baru nak periksa minggu depan kalau mana deh. Gitu duduk rumah pun kita jangan terlupa lah baca-baca surat jugalah. Hari kalau katuk pun takut lupa lah peminat deh. Yo, jaga-jaga kesihatan katik lah ni cuaca udara dia sangat tukar. Ujir, turung, batuk, payuh nak hingga peminat. Oh, udara dia tukar ni budak, orang ada penyakit, orang tua, orang menganung, bawa apa ni. Cuaca udara dia sangat tukar ni jadi kesihatan ni jadi tak boleh mana pun ada jugalah gitu. Kita kena jaga-jaga makin-makin bagi ada fedoh minum air suwe-suwe gini we ajak lah. Jangan duduk minum air sejuk batuk bagi nak lama hingga. Ya boleh asap kongsi tiga menegar dengan di cermon ni hubungi mari nombor telefon 0732 203 583.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Ya, masalah sisi yang terakhir dengan rancangan high school Rian tengok sekali siapa hujung rancangan. Tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih pemnak semua dengan rancangan high school Rian gitu. Nak pesep-pesep sikit ya, budak-budak deh duk wai mengaji ni kena rajin mengaji. Jangan duk malas sangat peminat deh budak. Learning apa ni dia dia berlaku dia kepada tahu ataupun cidik pada orang tua-tua kakak lah gitu dah. Kita kena tengok-tengok katik dah anak-anak cucu kita. Gino ni minta duit banyak hari ni ni. Goyak kata nak buat ngan ni. Kata, lo ni budak dia ada panggil dia berlaku lah. Kita kena beringat juga dah. Takut-takut ambil duit. Kita mau kem ke alam mana. Ataupun pergi beli bagi hok tak molek ke alam mana. Lo ni budak dia panggil dia apa cergah sikit. Lebih lagi teknologi banyak peminat teknologi tu ada banyak jalan ada gapo TikTok lah, Instagram lah, ataupun Facebook lah, Line lah gitu kita kena buingat juga peminat deh. Anak cucu bio duk dengar duk main telefon, budak kecil-kecil duk main telefon tu kita panggil bagi masa lah kalau nak video tengok sikit tu bagi masa. Video tengok lama-lama sekali kalau mano sehari tu 30 menek kalau mana deh. Kita kena jaga-jaga juga. Jangan duduk terlekat terosak sangat. Nak buat gapo, nak mengaji gapo itu dia kalau duduk terlekat ni jadi malah peminat deh. Jadi tak gaduh mana kepada mengaji. Gini kita kena tengok anak-anak cucu kita beratik peminat. Yo, sampai sisi terakhir. Terima kasih peminat sekali lagi. Malam ini boleh jumpa dengan DJ Moni dengan rancangan Cinta Satu Malam Malam ini. Yo, betul. Petening tu kalau ada gapo salah sedikit banyak DJ Moni tak maaf lako. Jaga-jaga kesihatan belako selamat belako betul. DJ Moni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan. Selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya. Selamat petang masa ni. Tengok masa ya di masa lewat. Ada silap salah mana, saya akan maaf di orangnya ni. Nanti patut klik main jumpa pula pada hari esok. Masa tula pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Dan saya radio sahaja jalan. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Jilat. Minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Kita baca cara kesempurna ijma'ah kita. Tak itu kan? Jadi, hadirin muslimin dan muslimat, benda yang besar dalam hidup kita, hak kita kena duduk kira, hak kita kena duduk sayang, hak kita kena duduk doli, hak kita kena duduk amal, tak ada dah, ialah agamu. Agamu ni lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi hari ni kita nak uji mengaji, nak uji masuk dalam hati kita ni, nak uji mesra kata agamu hak kita pegang Islam ni besar. Benda terlebih penting dalam hidup manusia. Karena siapa dia nak berjaya dalam hidup, mesti dia kena faham dalam agamu. Jadi agama ni tepat bagi kita buat berpegang di dalam hidup kita, mula di dunia hingga terus pada akhirat nanti. Jadi bukanlah berjaya manusia ni dengan duit banyak. Tapi jangan faham kata salah kita cari duit, tak salah. Tapi kita pegang kata kemuliaan dengan harta bukan dia. Kalau mulia dengan harta, korong tak telah di bumi. Ra'ah sudah banyak 1400 tahun dah. Tak ada. Orang terlebih kaya atas muka bumi ni nak lawan korong. Anak kecil dia saja tu orang berpuluh-puluh orang nak bawa, tak agak dah anak kecil saja. Tak kaya dia pandai buat emah. Tapi berjaya ke dak korong. Orang dekat dengan Nabi Musa tu tengah kata orang ingat Taurat. Tapi berjaya ni bukan dengan harta. Engkau korong ni dengan sebab kaya dia sombong lawa tu, hai lawa Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa dengan Allah. Di hari ni duk telah di bumi sepediwi, sepediwi, sepediwi. Para-para ulama kata, kalaulah korong ni siapa ke bumi yang tujuh, siuk sangkala berlaku kiamat ada. Hari ni korong ni dak bohmi dak telah dak bohmi yang berapa tak tahulah. Wallah alailah. Tu kalau kita tu dak faham kata kaya ni melia duk dunia ni di sisi Allah lah dengan harta banyak, tak betul pegang lagu tu. Kena faham. Nak melia di sisi Allah bukan harta banyak. Kerana harta tu benda penting. Benda yang terlebih penting, agama. Dan kalau melihat tu, orang ada pekak tinggi. Hari ni banyak manusia ada berubuk pekak. Tapi kalau lah melihat tu orang pekak tinggi, jadi tu jadi ni. Fir'aun, orang jadi raja dalam negeri Mesir. Buat-buat Mesir semua taat pada Fir'aun. Sebagai mengaku Tuhan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mengaku Tuhan. Tak biasa semua hidup. Tak biasa batuk. Tak biasa bersih Fir'aun. 400 tahun tak biasa sakit. Tapi melia kedak si Allah. Dak. Telah di dalam laut Kerzum. Mati. Dua orang. Allah sebut dalam Quran, korong gila kekayaan harta benak banyak, duit banyak. Engkau lawa Tuhan, telah oleh bumi.
Fir'aun kejar, berubuk nak jadi besar, engkau boleh jadi raja. Tuhan kita gelar di dalam Laut Kalzum. Quran sudah royak. Cuba kita mengaji Quran. Faham tu? Kejayaan manusia jangok kan dengan rupa molek kan? Tak. Kejayaan manusia ialah pahai agamu dan amma ugamu yang betul dengan apa yang Allah kata dan apa Nabi kata. Kata Nabinya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa saja Allah kanak nawi orang tu baik, dia mesti reti agamu. Tak boleh reti agamu, dia kena ada tiga sifat. Rajin mengajar, Allah wi faham. Rajin mengaji, Allah wi faham. Rajin dengar, tiga. Cara nak faham agamu tak lebih pada tiga. Hak boleh ngajar, malah menjadi syiah. Saya ni kalau nak mengajar lah, budak rumah beratus-ratus dah. Tapi tu Emel kata wik ada masa. Jadi mengajar ni sebab bagi Allah wik kita kau pahai agamu. Kita mengajar ni supaya kereta berjalan, ia masuk peteri. Maka orang mengajar ni sebab bagi pahai agamu, duduk nombor satu. Orang yang mengaji kita sebab bagi pahal agama, duduk nombor dua, muta'alim. Orang yang bawa tinggal ni duduk nombor tiga. Jadi saya rasa lama dah kita duduk main, tak ada kita ni. Jadi minggu depan ni duduk pasang nak buah kita lah. Kita nampak sungguh. Orang boleh baca Jawi, orang boleh baca Melayu ni banyak mana, beli kita. Kita nampak sungguh. Jadi muta'alim duduk nombor dua. Kun aliman, jadi orang lain mengajar. Kalau muta'alim jadi orang lain, muta'alimah ini buat kita. Dia nombor dua. Aw musami'ah ini nombor tiga kita ni. Buat dengung. Walah takunna rabat, jangan jadi orang kapak. Alain bodoh. Buat kita bodoh, dengar bodoh. Kalau ada orang lagu ni, patah lakah, ni lah orang yang bawa masalah dalam hidup manusia. Fikir tu ime, tu kotik, tu bila orang tanggungjawab kapung, ada ke tak makmum kita lepas ada tiga ni? Kalau ada, bertanggungjawab satu ime esok. Satu kotik, satu bila. Kalau demo ni, orang kata, orang bunuh. Orang tak boleh bila jemaat dengan dia. Ngajar bodoh, ngaji kitab bodoh, dengar bodoh, Nabi lagi. Wala takunu rabat, jangan jadi orang kapak. Kalau jadi orang kapak, patah laka punoh. Orang yang bawa tak bertuah dalam hidup. Nak tengok orang tak bertuah dalam hidup, orang lepas pada tiga ni. Kerana orang lepas pada tiga ni, Tuhan katuk pintu hidayah dia. Orang duduk dalam tiga ni, Allah buka pintu hidayah dia. Ngajar dia lazim. Ngaji dia lazim. Mendengar dia lazim. Kita semua ni alhamdulillah. Duk dapat kat yang ketiga. Kali itu minggu tak apa ni, 15 hari lagi ni, buat persediaan kita. Kita nak ngaji kita gapo, tebuh kita semua. Minta hok boleh baca kita tu. Hok nampak huruf kita tu. Beli kita semua. Kita baca kita tu. Tak itu kan? Baru nampak semangat sikit. Tak itu kan? Ni tak ada apa je bok ni. Kalau kita pergi ke laut tak ada apa sekarang. Nanti nak turun ikan. Tak ada alat nak ambil ikan ni. Tak itu kan? Kalau kita pergi nak cari ikan ke, mana takut weh? Tak ada. Mana buka weh? Tak ada. Mana mata kainmu? Tak ada. Apa-apa? Tangi kolek-kolek. Tak boleh banyak ikan. Kalau boleh pun boleh tak banyak ikan. Mau tidak tak boleh. Lepas itu, kira weh malam ni,
Nego dak payah nu. Ah, doa dak payah soal lagi nu. Kita nak baca kitab gapo nanti kita kira soal lagi. Mengatu musalli ke Faridah ke Penawa ke. Ah, nak ngaji tasawuf ke, nak ngaji fiqh ke, nak ngaji usul ke, ikut. Tapi bos-bos dulu. Ah, tu lalu we kata kejayaan manusia di atas pahai agama. Siapa dia kata gitu? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, patu nak baca dahlah. Muzakirah kita ni siapa dia ingat? Kita baca dulu adab ke 10 jemaah tu, berapa dah? 20. Hak kita baca dah 5. Ah, tak ada orang ingat weh. Jadi ada nak sepenuh jemaah pada hari jemaah kita dah buat dah ni. Tapi sepenuh tak sepenuh tu kita tak ada soal. Kata lepas jemaah ni sepenuh ke tak buat jemaah tak bunyi. Hak kita dah bunyinya makan. Eh sepenuh dah makan weh. Ah, oh sepenuh lah temen. Ah, kalau orang panggil temen nikah pun. Penuh dah temen nikah ni. Penuh. Kerana orang beri kepala kambing pada temen. Baik sepenuh tak itu kan? Oh tak golok lah di kepala kambing. Orang dulu lah. Lo ni ada lagi jari-jari tak itu kan? Ha, dulu kat temen ni keramak lah. Kalau semula kambing tak beri dah kat orang lain. Kalau tak beri kepala kambing, ah godoh lah. Lu dah temen. Oh, pergi nak mamu, kau jamin dulu lah. Jamin lah ni je. Tak kamak mana dah tak imej pun. Tak itu lah. Nah, tapi setengah-setengah kampung, kamak lagi. Tak imej, mesti kena makan pala kambing. Ke sepenuh air bagi dia. Hari ni, rumah kita sepenuh. Kalau tak sepenuh, tak fikir tak sepenuh. Kenaikkan kita sepenuh. Makan sepenuh. Pakai yes pun tak salah. Waktu benda penting. Tapi hari ni, malam ni kita nak mengaji sepenuh jemaah. Esok kita semaya jemaah ni. Kalau kita mengaji dah, lepas dah, nak baca derah-derah. Satu, ada jemaah persediaan di hari ni dah, hari komis ni. Hari komis ni kepiah mana, serban mana, kain mana. Ah, kena sesah wih cuci, gosok wih molek. Kerana hari Jumaat, hari raya. Yang kedua, sunat puasa hari Jumaat. Tapi, wih, gi Jumaat kami atau Jumaat satu. Yang ketiga, apabila terbit matahari, sunat mandi. Sunat mandi Jumaat. Siapa dia mandi Jumaat? Dosa dia, Tuhan. Apung seperti hari di peranak oleh ibu. Yang ke apa? Ah, ni kita nak ngaji ala ni dah. Yang ke apa ni? Sunat menghiasi diri dengan memakai pakaian-pakaian putih. Kerana pakaian-pakaian putih terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Ah, ni. Ni yang ke apa ni? Baru ni kita baca dah, tapi ulai pula. Takut-takut hok telinga nipis-nipis tu tak dengar. Hok telinga tebal-tebal ni. Nak jadi nipis sikit ni. Hari jemaah esok, siapa saja nak wis penuh jemaah dia. Nak wis pahala 100%. Nak wis

Aduh, ni adik. Artinya bahwasanya surga itu berlebih terlebih tu. Kalau dia mau ada muzakirah kita wih dah tiga lah. Bermula surga itu terlebih putih. Surga ni hak kita nak masuk esok adalah pep itu. Rupa cak mana? Nabi kata surga semua lah pep itu tu terlebih putih. Dan yang terlebih kasih sewaktu kepada Allah itu ialah sewaktu warna yang putih. Hari jemaah esok tak imeh, tak kotek, tak bila, tengok. Hak kita ngaji hari ni boleh buat amal ke tak? Siapa-siapa dia tak kudah, tak buat amal. Imam Ghazali kata gini, al-alin orang tahu, bila amalin tidak buat amal, tahu dah baca Quran lebih, semaya jemaah lebih, zikir lebih, pakaian putih lebih, tapi tak buat amal.

Oh, ini orang Ibn Ghazali ni. Jangan hidup sina dengan kita lah. Ha, saya tulis baca je tu. Yang kedua Ibn Ghazali dah.

ah imi ghazati la yakunu la yasihu taksoh. Orang tahu tawa ama imi ghazali kata gila. Orang tak tahu wa ama taksoh. Kau kena orang tahu wa ama. Itulah orang yang bagus. Dia ni jadi neca rumah. Alain buat rumah. Tapi malah buat. Jadi tak gue. Kena taruh lah kat rumah. Malah. Saja. Seorang ni rajin buat rumah. Nak buat rumah. Tapi tak tahu. Geria tak tahu. Rasuk tak tahu. Tiet tak tahu. Orang okay, tak upah di mula dah. Dia tak jadi rumah. Kok betul? Orang okay, panah. Berakhir buat. Inilah orang berjaya. Kali itu buat kita semua ni. Kawai waris kita belakang ni. Adik-beradik belakang. Adik-beradik buat kita belakang ni. Muslimi muslimat ni. Tahu dah. Adat jemaah hu afda. Boleh falo 100%. Tebai mujahadah. Pakai putih. Cari kain putih tak mahal mano. Cari baju putih tak mahal mano. Cari serban putih, cari kepiah putih. Hok putih ni warna, hok putih warna.

Sekiranya kalau muslimi muslimat boleh tengok palak orang pakai yang putih ke jemaah ni, berebukkan di kedah habiskan putih. Ah, tapi fadilat ni ya tak nampak, tapi ada. Supaya kita tak takut kau je lah. Nyakit itu ada nampak ke tak? Nampak ke tak? Sedunia orang tak takut ni. Tak nampak. Tapi ada. Pala jemaah ada, pala mengaji ada, pala jemaah ada. Nampak ke tak? Tak nampak. Ngaji nak win apa ni? Dan Allah win apa pala-pala orang tak nampak ni? Allahu Akbar. Ni, malam ngaji ni kalau Tuhan win apa pala mengaji, seorang habuk tak duduk di rumah. Tanun

di masjid. Allah apung dosa sebelum dia jakoh lagi dah. Sebelum kita nak jakoh lagi tu, Allah buai dah dosa kita. Orang berimin ni, mana kalau buai dosa ni, orang berjaya dalam hidup. Siapa dia mati berjaya? Mati dia Tuhan apung dosa. Mati dia pahala Tuhan terima. Mati dia husnul khatimah, itulah mati berjaya. Ini ilmu. Nabi royak kita 1400 tahun dah. Tapi kalau kita tengok satu masjid demi satu masjid, berapa persen orang boleh buat sunnah ni? Bukan mudah. Tapi bukan payah. Orang boleh buat sunnah ni berapa persen je? Inilah orang tak tahu harga agama. Orang tahu harga agama sikit. Orang tahu benda harga dunia banyak. Abis pagi-pagi ni, kita duduk dekat batas ni. Hak motor derah, hak kereta derah. Orang pergi cari agama ke cari dunia tu? Aisar dengar? Mutu kereta pagi-pagi tu orang pergi cari agama ke orang pergi cari dunia? Jawab banyak orang cari dunia waktu. Habis itulah kita tak tahu harga agama. Ya kita pergi ke Mekah dah. Ke Mekah siapa-siapa dia pergi pun. Putih habis. Raja putih, Tok Nebel putih, Tok Menik putih, Nayak putih. Kalau kita pergi pada Arfah, tak ada seorang habuk pun pakai calik. Tapi orang pergi ke Mekah dah tu, tak jadi jahil situ lah. Pergi ke Mekah dah, tak tahu. Ni pakai yang putih ni afadilah. Orang wak merah pakai putih, orang wak haji pakai putih. Kalau gitu, kita kena kelip ke muha rimak pakai putih kata. Ni kita ngaji dah. Boleh jadi kita tak tahu kerana tak kisah kita. Ni kita ni, siapa dia buat ni tulis ni. Imam Ghazali rahimahullah. Nama apa kita sayang baik ni? Hidayatul Sadiqin. Dia terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali. Tak Imam, tak kotak tak bila. Kanak berakam ke? Betuklah makmum dia.

Orang mari jemaah makam nabahu. Ambil tu lah kita ni ke Allah. Payahlah. Kita jadi anubah, jadi anubah tua ni. Ay, bukan senih. Tak itu kan? Ni kita ni ngaji mengguan ni anubah ni. Benar-benar lagu ni. Ada-ada kita. Tak biasa pakai dalam hidup. Ni. Tuhan nyebalo dengan bahu ni. Orang jatuh tak wahi pakai bahu. Orang tino nya agung-agung dengan benda bahu. Padahal benda bahu ni dengar molek orang muslimi dok ni. Kalau orang muslimah dok dengar kata. Siapa-siapa daripada orang perempuan pakai benda bahasa bahu di tubuh dia, di kain dia, tubik keluar rumah, gi bahu ke hidung orang jatuh. Hak sah nikah dengan dia. Dosa sepuluh dia buat zina dengan orang. Itu dosa dia. Sampai tu kalau kita mengaji ke hak orang Tino pula. Seorang-orang Tino. Pakar tak betul dengan Islam. Pakar yang bahu-bahu pada orang jatuh. Satu orang Tino boleh buat masuk orang jatuh dengan kau. 70 orang-orang jatuh masuk dengan kau dengan buku dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah muslimin dan muslimah. Kena pakak belajar jangan agamu. Kena jangok-jangok dengan agamu. Agamu ni susum habis dah. Kalau nak jangok, jangok tengok dalam agamu. Tengok ni. Miak bahu kasturi ni. Hak tu terlebih molek lagi. Sunat memakan-makan bahu yang terlebih haram. Iaitulah. Terlebih haram. Seperti kasturi ini raja minyak bahu. Nabi pakai 24 jeh. Kerana Nabi kata. Siapa-siapa dia pakai bawel. Bawel putih. Atau bawel merah. Atau daun keraci. Wala yadribna masjidina. Mu jangan mari masuk dekat masjidku ni. Segala makan bahu huduh. Nabi tak boleh masuk dekat dia. Dan Nabi tak boleh pergi masjid dia. Ada. Ada itu ingat benda bahu huduh. Benda bahu huduh. Kalau kita nak mari masjid. Kena cuci dulu. Kalau Nabi mungkin. Man akala basalan au sauman au kurrasas au apa ni au kurrasan. Siapa dia makan bawang merah, bawang putih, daun kaci, maka jangan masuk dekat masjidku ni dan jangan masuk dekat masjid. Kerana malaikat-malaikat rahmat yang ada di keliling aku. Kaitu orang Tino jangan pakai benda bahasa bahu. Kalau nak tubik luar pada rumah. Ada pun dalam rumah dia dengan suami dia. So nak pakai.

aku tak dengar lagi. Orang perkue boleh pakai benda bahu, duk dengar tok suami dia. Mana nak tubik keluar rumah tok suami, nak tubik keluar rumah nak pergi kenak kah, nak pergi makan puluk kah, nak pergi ke mana-mana. Jangan pakai benda bahu orang perkue serumuh. Orang perkue nak tubik keluar rumah daripada tok suami dia izin, jangan pakai segala benda bahu. Kalau pakai benda bahu, gi bahu pada orang jatuh hak sah nikah dengan dia. Maka Nabi kata dosa dia supaya dia buat zina. Pahal tu? Ah, tak pahal lagi pun. Takut nak wayak dah lagi kita pun. Kena makan air semula lah. Dia gawak lah nak itu. Kalau gitu orang jatuh, sunat pakai benda bahu yang terlebih harum seperti kasuri. Cari. Orang biasa pergi Mekah, beli minyak bahu banyak. Orang jatuh serumur ni, esok pakai minyak bahu. Kerana sunnah. Fadilah dia ada besar. Kerana adat jemaah. Pahala dia 100%. Itu pasal hak Nabi biasa buat. Syafi'i pula. Kita minta Syafi'i ni. Imam Syafi'i kata, kala Imam Syafi'i rahimahullah,

kaji di itu hak Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i ni. Ha, mantaba rihu zada aqluhu. Imam Syafi'i kata, siapa-siapa pakai benda hawa sebahu, kain dia bahu, piyah dia bahu, zada aqluhu, Allah witamuh jidik dia, witamuh akal dia. Nabi pun suruh pakai minyak bahu, Imam Syafi'i pun suruh pakai minyak bahu, lebih-lebih lagi di hari jemaah, ada jemaah. Dua masalah kita tahu, benda agamu. Inilah benda hidup kita dengan agama dia panggil. Kalau kita ada pengajian agama, kita sikit demi sikit kau tahu. Kau tahu dah, kau kejap. Kau tak tahu lagi, kau tahu. Ayo mengaji, kau cegah. Kau cegah. Lima. Hal itu sifat. Terima tak kotik tak bila semua ni. Perakak makmur dia. Kena pakai ulim yang jauh sejibur-sejibur sorang ni. Ada serata-rata kedap minyak bahu ni. Ada bahu sedap mahal sikit. Oh, bahu sedap mana? Bahu sedap sikit. Dua tiga minggu bahu ni dia mau bagi hadiah. Minyak bahu kotak tani bagi di Dubai. Minyak bahu kasturi. Seminggu kita pakai ni bahu sedap. Ah, tapi tak boleh kena kain. Ah, merah dia. Merah punya lo kasturi. Yang mana pergi beli di Arab di Dubai. Ah, ni kita tak boleh beli yang mahal, beli yang murah. Yang kan ni melebih-lebihi pada menyuci badan dengan menghilangkan bahu busuk. Kita dok kerja. Kita dok kerja kok benar. Dok kerja tu, kerja ni tubuh kita bahu busuk. Mani wihilang. Pada tubuh ada kita. Mihilai ke cema-cema. Pada kuku kita. Pada tubuh kita. Dan mencukurkan bulu ari-ari. Kita tidak bulu ari-ari. Ah, ini bulu bawah ni. Tu nak cukur kepala. Tu nak gerak kuku. Hari jemaah. Tu nak cukur cabut bulu ketia. Tu nak cukur bulu ari-ari. Bulu bawah ni panggil bulu ari-ari. Kalau tak tahu mari tanya Tok Emil, tak leh nak rayak witera-tera ni, sulit hari ni. Siapa dia tak cukup bulu hari ni 40 hari, maka saya tagih setara dalam bulu hari-hari kita ni. Siapa dia bulu hari-hari panjang, esok cukup, jemaah. Adat jemaah. Kalau ada seluk bawah ni, buat tu baik. Kaki tangan. Dia panggil menyuci. Misal dibuat kan, janggut jangan buat. Janggut ni sunnah. Hak suruh bersih janggut. Sunnah Nabi panggil janggut. Yang ketujuh, sunat berpagi-pagi pergi masjid. Yang tempat semaya jemaah. Ni ke Allah. Siapa ketuk guru pun tak lagi lah ni. Nabi kata siapa-siapa hadis sahih. Siapa-siapa yang pergi jemaah pukul 8. Boleh pahala seolah-olah dia gerbang sekok utang. Tak ada pergi lagi kita. Siapa dia boleh pergi jemaah pukul 9. Seolah-olah pahala dia boleh boleh pahala dia supaya gerbang lembu. Tak ada siapa dia pergi lagi. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 10. Pala dia supaya kita gerbek kami sekor. Tak ada siapa dia pergi. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11. Pala dia supaya dia gerbek haya. Siapa-siapa dia pergi jemaah pukul 11:30. Pala dia supaya gerbek burung ciyok. Siapa dia pergi pukul 12. Seolah-olah dia boleh sedekah. Boleh sedekah pahala telah hayas putih. Lepas tu kita hak nama doa yang ni ada dah. Tak imam mari ke apa je mak. Ni hak ni habis kawal ni. Lakoh teruk. Kalau itu kita nak berikir dengan kita mengaji lagu mana. Dengan kita kata hak Nabi suruh pergi pukul 8. Kita tak boleh pergi.
Nabi suruh pergi pukul 9, tak boleh pergi. Pukul 10, tak boleh pergi lagi. Pukul 11, tak boleh pergi lagi. Saya nak minta, pukul 12, duduk sejik belakang, dah. Orang baik, penuh dah. Sudah baik, semaya sunat, naik macam ketemu. Itu cara nak ukar, nak hijrah perangai kita kepada tak molek, kepada molek, kepada bida'ah, kepada sunnah. Mari jemaah akhir bida'ah. Mari jemaah awal sunnah. Itu mulai aktikah dalam sejik. Saya dah fikir jemaah di rumah tu kan udah, pukul 12 nak duduk di masjid dah. Orang ber, katik maya sunat. Lepas ber, lepas ya sunat, jadi sembah, tak nanti dah. Ambil kita jemaah awal sekali. Itu siapa dia ni nak beki, nak bertenang ni. Tok Emi, Tok Kotik, Tok Bilal, kanak-kanak mungkin 15 orang ni. Kena didik makmum ni. Mari kepada arah yang abdal amat ibadat ni kanak agama. Kita nak rumah rumah kita fikir sepenuh, sepenuh bidah. Jambil tak sepenuh, sepenuh. Makan tak sepenuh, sepenuh. Kereta tak sepenuh, sepenuh. Duit tak ada, fikir duit ada dah. Tapi jemaah kita dok jadi bid'ah yang selerok tabok, tak dok siapa dia fikir. Inilah kita kena oleh kaji dengan hijrah mari berapa kali mahrad dah. Jemaah sini saya tak biasa mari. Tapi kok golek-golek di tempat-tempat be tu pakak dok lilak tengah malam pula. Tapi sini boleh jadi awal tak mana? Boleh jadi. Alah tu. Dia tu minta semua ni. Kita mengaji adat jemaah ni sunnah hari pagi. Siapa dia mari pukul 8, pala dia suka gerbek utah. Siapa mari pukul 9, pala dia suka gerbek lembu. Siapa dia mari pukul 10, pala dia suka gerbek kambing. Siapa dia mari pukul 11, pala dia suka gerbek hayal. Siapa dia mari pukul 11:30, supaya burung dan telur ayam. Kalau tu minta semua hak dengar ni muslimi muslimah dalam masjid ni kena mujahadah, kena lawan nafsu amarah, kena lawan nafsu lawamah, kena lawan dunia hak tipu kita, kena lawan syaitan hak tipu kita. Pukul 12 kita berjanji duduk di masjid belakang. Lah ni pukul 12 7 minit masuk waktu 15 minit kita, 10 minit kita boleh iktikaf dalam sejik. Ini benda sama dengan kita di dalam kubur ni.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

rum dange tak rum nyok mezin dah ada umur sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fak kita ni duk beli gi beli minyak dah. Ah takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai gi duk beli minyak. Gi duk pun negara lain gi duk dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah minyak lain tak ada masalah dah. Minyak hak bomo nak kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni yo nampak yo jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh nak jadi berasak, nak jadi tak renak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu je boleh tubik. Nah tubik jadi esak, jadi kek, jadi dah renak tubik mari. Begitu yo bahaya. Kalau kita tidak taruh dalam motor lagi lain, yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh rah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru kita rah hari tu baik. Dia rah hari juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu ya rah hari tu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh rah itu baik tu itu baik dalam udara luar. Ha, tak ada masalah. Ya rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu dekat lah rumah tu, boleh dekat dalam rumah tu lah jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Yo jadi gas. Ha menatem no ni jadi gas. Boleh jadi gas dia dekat dalam rumah tu dah. Ya kena pi pak bum halu dah. Ah tu bahaya nombor satu. Bum boleh ke bau boleh ke berapi? Teh berapi ya habis rumah. Naya habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan tayuh dalam rumah. Lepas tu hak rasa tayuh dalam motor eko, motor eko lang, motor eko lang, motor budak mari tengok pernah. Mua ni belum pakai. Siap. Lepas tu hak dalam berbadai. Hak bahaya dengan kesihatan berbadai tu. Yang menantai ni boleh berkat. Oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu. Jumpa diri-diri kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, iwap di otak kita punuh sampai kejing, sampai kecak. Dah, sampai yang disawai, yang dicak. Ha, tu sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati lagi tu. Kena wingat lah, kena taruh-taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia luka kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, bahak lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, bangit, taruh minyak pesing, dalam umur. Notak luar. Atau kena buh lepkah, yang mulai. Atau tak luar rumah. Dangi tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangi taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, kena tak luar. Sebab tu cari pak koci. Pak taruh mulai. Ya. Tak luar saja. Nah. Tapi. Hak takut sekalinya tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serap lama-lama. Ha, yang buat menjadi. Menyakit darah. Buat begitu jadi menyakit pucat. Buat begitu jadi. Menyakit maring darah. Lepas tu. Banyak orang yang jadi maring darah tu. Ada sakut dengan. Minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam rumah, dange taruh atau sipir minyak mesin dalam rumah. Ha, itulah kena bakar atik, kena bakar minyak. Ha, ini nombor-nombor saya beritahu.

Di sini, stesen radio Sawatha wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الشيخ المؤلف الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله Saudara ayah makcik kak wadia semua yang mana ada pada malam ni, selepas pada waktu isya pukul 9 lebih kurang, berjumpalah dengan ambo bersama-sama di stesen radio Nagara Thai Global 95 FM, serta dengan Facebook pun boleh kita dengar dalam telefon Radio Jala 95 insya-Allah bersama-sama dengan ambo yang disokongi oleh Majlis Ugama Islam Wilayah Jala kita. Ucap alhamdulillah, terima kasih alhamdulillah. Buat sama tara tidur, mari bersama-sama pada malam ini kita mari dengar ilmu usuluddin. Mari kita sambung, lama dah kita tak ada duk dengar hak. Jadi kita duk dengar pasal kadang-kadang duk pasal hak apa, pasal hak hak hak duk baca dah lepas-lepas dah. Pada malam ini kita mari hubunglah kita insya-Allah pada muka 24 pada sifat ilmu yang ke-9, sifat ilmu artinya pengetahuan. Sifat ilmu artinya pengetahuan. Baik. Jadi setengah-setengah kita dia awak mari ilmu artinya mengetahui. Pada e dia awak mari bubuh wi jadi beza di antara iseng dengan takluk. Bubuh po dape pengetah dape mengetahui. Bila bubuh po pengetahuan. Sabi Allah ada sifat pengetahuan, Allah tu tahu. Tahu sekelia yang wajib, sekelia yang jaiz, sekelia yang mustahil. Tengok. Wajib pada syarak pula atas kita tiap-tiap mukallaf. Wajib atas kita. Atas, bila kata atas tu, ala kulli mukallafin, atas kita orang yang mukallaf. Oh, wajib kena mengaji. Tak wajib, kalau tak mengaji hari, boh ke membawa kepada tak sepenuh ini, boh ke membawa pada kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sudah mengaji dah dari ilmu tasawuf, semasa kita duduk di alam arwah, kita sudah mengaku, sudah ambil terima janji ye dengan Allah, kata aku ni percaya kepadamu. Tak ada dah, dah Tuhan tanya, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Ya. Bila mari di dunia, beranak tubik oleh mak pak kita di dunia, Tuhan bui kaki tangi, Tuhan bui otak telinga, boleh kita mari berfikir. Hingga fikir reti kata siapa buat kita. Tu dia. Jadilah kita beriman. Allah Ta'ala bui sama-sama bui telinga, mata, otak, kaki, tangan, semua anggota zuhir dan anggota batin. Tapi taknya terfikir, kodok fikir ha dunia penuh-penuh, tak kena Allah Ta'ala. Demo tu orang panggil orang eka kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini bila dah kita cukup umur akil balik, Tuhan wajib atas kita. Wajib apa tu? Wajib oleh Tuhan tu mengetahui, fa'lam, yakin serta mengaku. Tu mengetahui serta mengaku tu makrifat dengan yakin tu, ilmu dengan yakin. Hak tu lo dalam ilmu usuluddin.
Bila kata ilmu sekali dengan yakin. Serta mengaku di dalam hati. Moga tepat yakin, tepat nak taruh, tepat nak jadi koci akidah tu dalam hati. Koci kata rana tu dengan tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala. Bila kata ada, tak ada kata sungguh saja, sungguh lagi ada. Sungguh lagi ada. Kalau sifat salbiyah tu sifat yang peserti ku tak ada tapi sungguh. Sifat ma'ani ada lagi sungguh. Nampak tu? Nak bahas wirti. Sifat salbi sedia Allah Ta'ala. Sifat salbi tu ada tak ada mula. Allah Ta'ala tak ada mula. Reti kok tak ada, reti kok tidak, tidak, tidak, tak ada mula. Pas sifat dia sendiri pun bukan ada di Allah Ta'ala tu tak. Bukan kata sabit ada sifat kidam di Allah, Allah sedianya. Ada tu sifat salbi untuk nak mengesahkan zat. Ini dia mengaji sifat ma'ani ni, sifat maknan. Bila banyak panggil ma'ani, sifat ma'ani. Sifat ni ada lagi sungguh. Ada di zat Allah Ta'ala. Satu sifat ilmu. Ada satu sifat ilmu. So-so sekarang kodrat ada, irodat ada, ilmu ada, hayat, samik, basar, kalam. So-so sebaso. So-so sebaso. Bukan kodrat dua, irodat dua. Itu so dua-dua sebaso tu menafi oleh wahdaniyah. Tak ni so-so sebaso. Tagengnya dia nyo. Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu sifat pengetahuan. Lazim daripada sifat pengetahuan tu ada di zat Allah Ta'ala, tidak jahil. Mana firman Allah Ta'ala, inna allaha bi kulli syai'in alim. Bahawa sungguhnya Allah Ta'ala dengan tiak-tiak sewaktu itu, tiak-tiak sewaktu tu, sewaktu daripada wajib, satu daripada hukum wajib, mustahil, jaiz, semua tu Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui. Kita nak korek sini sikit. Ya, kita mengaji kata ya super macam itu, ya korek, korek betul tu. Betul kata rana. Yani dalam Quran ayat innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala bi kulli syai, dengan tiap-tiap sewaktu tu Allah tahu. Tahu situ tahu pasal mana? Segala yang wajib. Mana diri Allah Ta'ala ada. Contohnya, dan yang harus langit bumi ni, dan yang mustahil dua Allah, anak Allah. Mustahil belaka tu, lemah Allah, mustahil tu benda tak ada lagi dak. Yakni nak we tahu Allah mengetahui tu perkara yang wajib dan segala perkara yang harus. Yakni Allah mengetahui diri perkara. Diri perkara kedua-dua, wajib mustahil, wajib dengan harus. Diri perkara Allah Ta'ala tahu, kata Allah tu ada. Diri perkara bombing langit, Allah Ta'ala tahu, kata ada. Dan pula hukum dia, Allah tahu, kata wajib. Allah ada, wajib. Langit bombing ada, jaiz tu hai tahu. Nampak? Ada pun. Seolah-olah kata benda wajib kulli syai' sani. Mana betul kata innallaha bi kulli syai'in, dengan setiap perkara, perkara hak wajib dan perkara hak harus, Allah Ta'ala sangat mengetahui. Dan Allah Ta'ala mengetahui diri perkara dan diri hukum. Tak situ. Adapun Allah Ta'ala sangat tahu ia segala hak yang mustahil itu, benda tak ada lagi dak tu. Tuhan tahu juga. Yakni Tuhan tahu akan hukumnya saja. Ingat baik-baik tu.
mengajar orang tua lagu ni mengetahui akan hukumnya saja kerana diri mustahil tu. Diri mustahil tu benda tak ada lagi dak. Tak ada, tak sabit maklumat Allah Ta'ala. Tak sabit dalam maklumat Allah Ta'ala. Benda tak ada lagi dak. Tak ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala tahu tu akan hukumnya. Supaya kita duk mengaji ni lah, kita tahu akan hukum sifat Allah Ta'ala. Hak ni wajib, hak ni mustahil, hak ni jaiz. Pas kita pergi hak wajib, kita kata hak mustahil, hak mustahil, kita kata hak wajib. Nyanyo, supaya tu hidup taharah, tu mustahil. Kita pergi wajib, salah lah. Ya kerana bila mari dalam Quran duk royak kata duk taharah tu orang panggil belawe, duduk-duduk ni sifat manusia bukan sifat Tuhan. Kalau gitu wak mari juga dalam Quran bukan kanak lagu tu, kena kita takwe. Duduk dengan mano retah bukan duduk. Allah tu istiwa alal ansi, yani Allah tu istaula alaihi retah. Bukan duduk, gi pasal duduk tu pun tak kena dah. Tu diri perkara tu. Kena ke Allah tahu tu, tahu hukum saja. Diri perkara nak tahu kena benda tak ada lagi dak. Sudah di situ. Dan ilmu itu ialah satu sifat yang ada ia. Sifat ilmu tu diza. Ada diza Allah Ta'ala. Ada betul-betul kalau Allah Ta'ala nak buka hijab, nak buka dinding. Nah, secaya nampaklah kita tengok. Yang nyatalah segala perkara. Nyata sini, nyata dengan mana? Inkisyaf. Inkisyaf adalah inkisyaf. Nyata pesing tu. Seperti mana banyak orang kita duk kata Muhammad ada ke dak? Nampak tak ada. Benda tak ada nampak kan? Nampak-nampak ni ya kena benda ada. Bunyi senyak. Bunyi kan senyak-senyak ya tak bunyi. Suara ni benda ada. Bila benda ada ya bunyi, ya dengar lagi nampak. Kek dah dia. Lepas ni bunyi senyak. Sini ilmu Allah Ta'ala nyata ku sifat ilmu dia semua. Menyata segala perkara hak yang wajib. Hak saat ni, hak duk misal saat ni. Nyata hak yang mustahil. Jadi hukumnya saja. Diri perkara tak ada. Dan yang harus nyata diri perkara dan hukum. Itu dengan sifat ilmu. Sabi ada sifat ilmu di Allah Ta'ala. Dengan sebab pengetahuan tidak jahil sekali-kali. Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan. Lalu itulah Allah Ta'ala tu tahu. Tahu sekalian yang wajib. Tahu serta dengan diri perkara dan hukum. Wajib dan harus. Adapun hak mustahil. Tuhan tahu. Hukum medio tak ada tahu diri perkara. Almoh tak tahu bukan tak bukan lemah kerana diri perkara tak ada lagi dak. Gitu. Dan bagi ilmu itu satu takluk jua. Ni nak beroyak hal takluk pula. Satu takluk jua. Iaitu takluk apa tu? Jadi takluk-takluk ni bagi hak lebih daripada sifat. Ya zat, sifat. Lepas pada sifat tu takluk. Sifat yang nak jemur pada zat. Tu. Bila dah ada ilmu, sabit ada pengetahuan. Sabit ada pengetahuan tu Allah Ta'ala mengetahui. Mengetahui tu, tu takluknya. Iaitu takluk tanjizi kodim. Yang ni berlaku mengetahui itu dan lulusnya. Lulus mengetahui itu. Segala perkara itu pada sedia kalau lagi dah. Meliputi pada azali dan abad. Yang ni sedia kalau lagi dah. Allah mengetahui itu tahu sedia kalau. Tapi hadut berlaku ni. Hadut berlaku ni. Jadi mengikut apa yang Tuhan kena. Duk berlaku kek-kek sekarang, supaya menyakit COVID ni.
Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala kandak bila siapa masa jadi, bila siapa kandak Allah Ta'ala nak wirai, nak wisiyah, hasiyah. Gitu. Penyakit, lagu tu lah penyakit. Terkadang kalau kita kata penyakit ni ada, ada apa? Ada penyakit. Dalam benda ni ni ada penyakit. Tapi dah kita makan, bukan tiap-tiap penyakit tu kita makan, Allah Ta'ala wi jadi penyakit. Tiap-tiap penyakit bila kita makan, jadilah sakit. Bukan gitu kat dah. Kerana tiap-tiap penyakit, terkadang Allah Ta'ala tak wi sakit pun ada. Mana misal, kita nak misal seperti mana benda najih lagi haram dimakan, babi misalnya dan lain-lain lagi. Bila kita sesak jalan, tak ada dah mereka hok ni yang ada. Sekadar nak wirak diri, boleh jalan lagi temung hok apa ni, boleh dimakan. Padahal kalau kaji benda ni, tak boleh najih lagi penyakit. Begitu juga hak hare bila dijadi pesai musabak jadi halal. Seperti mana ni, kita katanya perakan, perakan mutu ni kalau kita tak bayar, sabit dia mondo hukum setengah-setengah tu guru hukum. Perakan ciwi tak boleh buat main deh. Allah Ta'ala jamin siap sedia kalau Allah Ta'ala jamin siap datang-datang kita mari buat perakan ciwi kita duk wai jadi rebo tak rebo macam-macam tu. Tapi kalau kita tilik kepada kalau tak bayar perakan, tak boleh bayar asih, dihalalkan. Demikian lagi dia ingat lagi tu guru kata, beli mutu asore, tapi bilalah kata kita beli asore, aso nyap setok duit, tak ada duit nak bayar. Bulan ni naik bulan dak pe jadi 1100. Dak biar ke tak jadi, dak biar. Kerana apa? Tilik kepada kita sutuk pada tahun tu. Kalau kita tak bayarnya, tarik dia gi perak. Itu menunjuk kata mudarat. Benda hok dak jadi gini nak panggil naik turun, naik turun, beralih gi mari tengok mengikut sabar. Begitulah nak wayak kata benda. Walaupun penyakit dia Allah Ta'ala tak wi sakit, tak sakit. Semacam hok ni gak demo duk kecek sangat-sangat lah. Pesen COVID ni, bila gi cocok vaksin ni jadi begi-begi. Hok tak ada jadi pun belana-lana. Hok jadi belana-lana. Itu mengikut di atas kajiye, di atas pertolongi Allah Ta'ala. Kerana kalau tak cocok satu macam, ni aluah kita gi nak wayak kan, nak wayak kata kalau tak cocok satu macam bangkap. Kerana kita duk kerja dalam tu misalnya, ada orang pesen duk kerja dalam pas kalau tak cocok, tak leh kena cocok. Siap dalam dia cocok tu seolah-olah super buh penyakit masuk. Ada banyak kata, tapi Allah Ta'ala tak murai. Kerana apa? Tilik kepada kalau tak buat, terlucuk lah. Macam-macam kerja air kita macam-macam. Tu tilik kepada situ tu, jangan kita kena tilik kepada Allah Ta'ala sangat kuasa. Allah Ta'ala sangat kuasa. Yakni kita kena mengaku kebesaran Tuhan. Tuhan itulah yang bersifat dengan sifat ketuhanan dia. Qudrah, iradah, ilmu, semua.

di bawah kereta dia. Sifat hayat pula kenyata kehebatan besar dia. Samuk basar semua perkara tak lepas daripada dia. Sifat kalam tu pula pekerja pesing khitab hukum dunia dan akhirat tak lepas daripada dia. Bila kita berlaku bitok di dia tu lah jadi selamat. Jangan dekwak jadi risau membawa kepada menengung hingga menengung. Penyakit lari tak lepas. Tu. Anak rakyat masalah ilmu ni dia luah. Begitu juga Allah Ta'ala tahu segala perkara yang wajib. Mengetahui dengan sungguhnya. Jadi segala perkara yang wajib ini itu mengetahui Allah tu dengan sungguhnya. Dan mengetahui segala yang mustahil itu mengetahui dengan tidaknya. Itu hukum orang panggil. Diri perkara tak ada mustahil. Benda tak ada lagi dak. Mengetahui, yakni mengetahui dengan hukumnya tidak. Ini sebuah hukum tu. Hak mustahil, ini sebuah hukum tidak. Benda tak terima. Kata nak ada, yakni benda tentu tak ada lagi dak. Hak mustahil, tu he tahu juga. Dan mengetahui perkara yang harus itu mengetahui akan ada atau tiada atau akan tiada atau benda mungkin. Sebagai mengetahui yang nyata ingkisah segala perkara itu dengan ilmu Allah di atas kelakuwe bagi segala perkara itu dengan tidak terdahulu jahil. Kita tak tahu kerana kita jahil. Allah Ta'ala sangat tahu. Sedia kala dah Allah Ta'ala menentu nak jadi gitu. Cuma kita sekadar usaha ikhtiar tu dibangsa pada hamba. Ha buat gi nak jadi kok tokok ni tak lepas tak kesih iradak dia sedia kala lagi dah. Iradak takluk iradak takluk iradak pada qada. Telah Allah Ta'ala qada sedia kala. Takluk iradak takluk ilmu tu supa dengan kata qada. Qada qada tu takluk qadra yang tanjizi hadis. Tu yang itu lupa rukun iman yang ke ane. Qada qada qada qada. Qada Tuhan telah menentu dengan takluk ilmu sedia kala lagi dah. Tak lepas nak berjalan gi ke mana-mana kena demoning ke mana-mana. Sedia kalau lagi dah kita kena mati hari mana-mana, kita kena sakit hari mana-mana. Lari tak lepas. Kita tak ada kena berkecek banyak dah. Cuma kita jaga kesihatan. Tak ada rakyat mari lepas kesek, lepas sesaning tu. Semua duduk di bawah hukum taklifi. Jaga hukum taklifi wajib, haram, mustah, wajib, sunat, haram, makruh. Harus semua tu hukum taklifi. Jaga jangan wi jatuh jale haram. Jangan wi kita jatuh di bawah jale haram. Kena tutup wi ada dale kewajipan tutup te wi lepas. Rajin lagi buat hak sunat. Tu. Tidak terdahulu Allah Ta'ala bukan pesan mari jahil dulu dan berpapah. Bodoh, bengong dak. Berpapah bahasa Malaysia. Dan adali pula weh. Adali atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu kita fikir. Ini dali. Ya tak lepas nak jadi satu. Satu ime tu. Nak jadi ime-ime tu. Tarikh petok air dia tak cukup ubat cuk dia nya tak jadi ime. Mano jazam mutu betul dengan diri perkara, lepas tu serta ada dalil baru cukup. Kalau mutu tu mutu dah tapi tak betul dengan diri perkara tak jadi, tak jadi tak tak masuk cuk. Jazam mutu kata Allah tu tidak ada mula, tidak ada kesudahan, tak serupa, tak sebalah, tak semeh, tak berhajat, tak berbilai. Betul dah tu pakai lagu tu. Dan pula dia tu ada ilmu dengan sebab ada sifat ilmu di dia. Betul dah tu. Kerana Allah mencerita saat ni ya rakyat dah innallaha bikulli syai'in alim. Ya rakyat dah kata sungguhnya Allah Ta'ala tu dengan diri perkara, diri perkara daripada wajib mustahil jaih tu Tuhan sangat tahu. Betul dah diri perkara. Mano dalil an dalil, mano dalil yang menunjuk kata Allah tu berilmu sungguh. Tengok. Kita fikir tilik kepada makhluk ini. Ya tak lepas lah. Ya Allah tu kodim makhluk tu.

Kholik kodim makhluk baru. Kholik kodim wapokot benar kena jadi. Bahasa Arab. Kholik yang menjadi. Yang menjadi boleh ke baru? Kalau baru supo dengan kita. Kalau supo dengan kita, nunduk mengaji dah kidam. Supo dengan kita, mesti kena ada yang mengada lagi. Tak sukdu, tak saso, hok duk mengaji dah. Mesti hok yang mengada tu, kena tidak ada mula dan tidak ada kesudahan dan tak serupa. Dan tak sebalah, tak berhajat, tak berbile. Siapa? Kena ke Allah. Allah itulah kodim. Makhluk. Makhluk kena ke benda hak kena jadi. Semacam kita ni. Kalau gitu kita ni benda baru. Tak boleh kira nak ambil dalil, wak contoh, wak fikir kata Allah kuasa, Allah kena, Allah berilmu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah kalam. Semua tu kena takluk, kena berfikir, kena berdalil dengan makhluk ini. Tilik tengoklah benda hak kena jadi ni. Mano, maka jika Allah Ta'ala tu kalau tak ada sifat ilmu di dia, maka jika Allah Ta'ala tu kalau tidak berilmu padanya, yakni tidak bersifat dengan sifat ilmu padanya, jawab nas caya adalah ia Allah tu jahil. Kalau tak ada sifat ni, ia jahil. Tak ada sifat ilmu jahil. Dia jahil, Allah jahil tu we. Tak boleh pergi sabit tu. Orang nak semak jadi huwana ni, ia kena orang mengaji, kena orang berilmu. Nak jadi tu imam, man tak ada kira tu nebek mana, kena orang berilmu. Tak boleh jahil, tak reti. Lebih-lebih lagi nak jadi huwana dalam kapung, masalah berhukum ugamu, cerak kena berilmu. Sebab itulah Nabi kata, apabila siapa masuk, siapa dia giduk pegang, siapa dia giduduk sandar dengan orang tak ada ilmu, natilah kiamat mendatang. Natilah kiamat lah berlaku. Tu Nabi kata, bila kita duduk sandar, siapa dia giduk sana, giduk sana, sana itulah. Kepada orang biru di ilmin, pantazir lisa'ah, kiamat berlaku. Lebih-lebih lagi Allah tak jahil. Tak jahil kerana ada sifat ilmu di dia. Ini mengaji usul, mengaji pesen ni. Ini mengaji usul. Subhanallah, ucap petah khliyah. Sunyikan Allah daripada sifat kekurangan. Alhamdulillah, ucap petahliyah, menghiaskan Allah dengan sifat kamalak. Allahu Akbar, mengaku kebesaran Tuhan hak yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Selagi dicelah tu, bila dah subhanallah, maha suci Allah daripada kekurangan, alhamdulillah, menghias dengan sifat kamalah. Bila ada dua-dua tu, baru sahlah jadi Tuhan. Sebab itulah puak Yahudi gitu pegang Isa jadi Tuhan. Tak kena kerana tak ada. Apa tak ada? Tak ada sifat tu di dia, sifat subhanallah dengan sifat alhamdulillah. Allah maha suci daripada kekurangan. Isa tu nak suci daripada kekurangan, kerana dia tu kena beranak. Allah lam yalid wa lam yulad. Yahudi dia pergi kata Nabi Isa tu tak kena, tak mutabakah, tak betul. Bila tak betul, imej dia tak sah. Supaya kita dia pergi lah, Allah duduk di atas arah, tak betul pada wakil. Bila tak betul, orang panggil, orang tu tak berimeh. Sebab kita kena mengaji dengan orang tua dulu-dulu. Orang tua dulu-dulu, ya mati, ya tinggal kitab dia tu. Beratus-ratus kitab ilmu usul. Bah, kalau kita tak say orang tua, wugi kitab yang dia buat tu. Jadi tak ada pedah orang panggil. Beratus-ratus, beribu-ribu kitab ilmu usul. Ambil daripada Kusairi, ambil daripada Qafal, ambil daripada apa, ambil daripada Atahnu, Sapa Imeh Razali, Nawawi, Subki. Beratus-ratus tinggal kita cara ilmu usuluddin. Ambil daripada Saidina Ali.

0: lagi nu. Sipak kalam duk belawai duk balah. Tu. Pa hingga mari sampai hari ni, orang tua ulama tua-tua duk putik taruh buat nak we kita mengaji. Datang-datang mari kata tak leh mengaji pesen ni. Tu. Tak ke kita orang panggil kita mari duk rak, mari duk menafikan kita-kita tua-tua. Padahal uku tengok orang tua dulu dengan kita orang laning tak ada jalan, tak ada terah. Orang tua dulu terah, tebal tak terbalik. Habis itulah kita orang baru-baru ni baca hak orang dulu saja, jangan kita buat pandai lebih pada tu. Tu lama kalau kita kita buat lebih pada dia, makan diri kita. Nak ukur tak leh orang aling, orang tua dulu aling, kita orang baru tak ada aling sekali, duk baca hak dia saja. Habai ni maka ha bila dah jahil tuhai tu ada sadak sifat ilmu, maka apabila jahil ya Allah, tetulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Tidak menghendaki, hendaki tu kena ke iradah, dan tidak menentu. Atas tafsir tidak menghendaki dan tidak menentu, mana bila tak ada ilmu, siapa ke ilmu, siapa ke iradah, tak ada. Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui, kedah dia cerak dah jahil we kawe, bila jahil ya tak tahu, jahil ya gulawe dia tak tahu. Jahil tak tahu. Padahal jahil alim, jahil tahu, tak reti lawe yang tahu. Ni dak jahil sepupu poye dia, jahil itu ialah tak tahu. Apabila ia Allah tu sendiri tak tahu, tentulah tak pandai. Dia tak tahu tu supaya kita orang tokekannya. Nak jahit baju ia kena pandai, dia kena panjat apa, kena pandai kerak. Kerak kain tak pandai. Habis segulung habis nak jahit lagu mana, tak leh jahit tu buku potong kain, buku nak kerak kain, mana buku nak berjahit lagi. Punah habis. Lebih-lebih lagi makhluk ni bukan seekor dua. Allah menjadikan makhluk ni ramai banyak. Atuh pun dah bukan jadi sekaligus. Lepas lapis. Duk dalam ilmu dia. Nak bakit pula. Kalau kita kira agak talih gida. Tidak ada malaikat Allah. Sebab itu yang mari dengan betul. La ilaha illallah. Tidak ada dah malaikat dia. Hejo. Mari ada tu Hasrin. Tidak ada. Malaikat Allah hejo. Apa Allah hejo? Allah hejo yang tahu. Allah hejo yang napok. Allah hejo yang melihat. Apa lagi? Tubik di la ilaha illallah. Itu pun tubik wujud idea dari situ. Betul kata. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu yakin. Akan bahasanya. Wujud kita bakal muka lapah boleh bila ganti pada la ilaha illallah sa'din. Situ dah boleh dah kita letak kata dalil yang menunjuk kata wajib kita kena yakin akan ketuhan ni. Apa ketuhan ni? Sifat 20 tu lah. Makna dia ni. Anapok. Dah tak mengetahui, tentu tak pandai. Apabila tak pandai, tentu lemah. Dia tak pandai, lemah selalu dah. Naik kecek weh boleh sepatah dua. Tak leh. Naik ke lemah kawe, tak leh gitu, tak leh naik. Ya lemah tak pandan ni, lemah jadi lemah, lembut lutut, tak leh kecek. Tak pandan, dia kaca tarik. Dia kaca suruh orang yang tak pandan. Daripada menjadi makhluk hotning ni, bila dah tak pandan, tak tahu, lemah apa? Lemah daripada menjadikan makhluk. Kita nak buat khaisi kayu dia mau beli siap dah nak buat tak leh tu he buat ni qadarat Allah Taala, ia menjadi, ia mengada daripada tak ada kepada ada. Kita hak ada dah nak buat tak leh, Allah buat daripada tak ada kepada ada. Sabit tu ia suruh kita syukur ke Allah tu. We asal kata we tahu kata kita mari daripada tak ada kepada ada. Dulu tak ada, sekarang lepas tak ada, duduk le ilmu Allah. Ha, bila duduk dalam ilmu Allah tu, Allah jemput mari buat. Buat apa dia kandak. Jadilah kita yang tengok. Ha, sabit dia suruh kita ingat. Gi siapa ke asalnya kita tak ada. Ha, tu duduk cara dalam ilmu tasawuf. Ha, menjadikan makhluk. Tak boleh nak jadi makhluk tu. Tak boleh kerana padah makhluk belana-lana ni. Ha, kalau gitu, batilung palsu mustahil. Dah kerana makhluk ini sudah ada dengan panenge mata kita musyahadah. Ha, bukan musyahadah suhu ilmu tasawuf. Ini musyahadah dengan panenge mata kepala, mata lendek. Kalau begitu, kejak di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala tu ilmu. Ianya tidak jahil. Jadi cerak nyata dah kata Allah Ta'ala tu berilmu dan tidak jahil. Itulah pengakuan yang sebenar yang muwafakat ia dengan pengakuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam Quran seperti firman Allah Ta'ala, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya, adakah adakah tidak nampak engkau akan bahawa sungguh Allah Ta'ala itu mengetahui ia akan barang yang ada di dalam langit dan di dalam barang yang ada dia ia di dalam bumi. Ini hingga akhir ayat. Maka nyatalah daripada firman itu bahawa pada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ianya ilmu tidak jahil. Jadilah deh. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kama akhrajaka

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Wa in

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: engkau.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepada
2: Sawasajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
3: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2569ย้ำความสัมพันธ์ไทยเกาหลีให้แน่นแฟ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: شيخ المؤلف أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره ونفعنا بعلوم إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى إن أردت jika kehendak engkau atau jika mau engkau ayyakuna laka bahwa adalah bagi engkau itu izzul la yakna jika mau engkau kehendak engkau bahwa adalah bagi engkau itu kemuliaan yang tidak hilang kalau nak ke kemuliaan hak yang berpanjang ni. Kalau kita kecek bahasa kapur kata, kedebe. Ha, kalau nak kedebe, hak panjangnya teru-meneru, tak akhirat lagi. Fala tasta'izzanna bi'izziyafna. Maka janganlah engkau rasa melia. Janganlah engkau rasa melia. Dengan kemuliaan yang binasa. Ah, maksudnya kemuliaan hak binasa ni dunia lah. Apa tengok orang kufur dengan Allah Ta'ala mulia. Tengok hak kedebel tu ke orang sanjung lah. Orang likung keliling. Kaya orang kaya orang sedaga dunia sedangkan dia kufur dengan Allah Ta'ala. Tapi melia orang hormat tabik lah semua lah kata dia. Tapi izin yakna. Apa kita rasa melia tu? Jangan. Kalau mu tu mau ke melia hak tak binasa. Sebab dalam kunu kita dah baca. Innahu la ya'izzu man adait. Tak akan jadi mulia orang hak dirasa kemu. Dah kata. Apa dia dalam kunut kita dah baca? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait. Tak jadi hina orang hak akau kasih. Orang hak akau duk bela bercara macam tabak awliya engkau, orang mukmin dengan engkau, mata'akkan engkau, orang ini tak akan jadi hino. La yalilu, tak jadi hino. Man walaitah. Sebaliknya, wala ya'izzu, tak jadi mulia. Man adaitah, orang hak yang dirakakan engkau. Duk lawan engkau tu, orang tu tak jadi mulia. Walaupun tak ada niyo disanjung, dia puja-puja, tak melia. Cura panggil melia, ya pernah dia panggil. Maka saya kata, in aratta ayyakuna laka izzun la yakna, jika kehendak engkau, jika mau engkau, bahawa adalah engkau itu, boleh pakai yakun mana-mana ya sirah, bahawa jadilah engkau itu mulia, mulia yang la yafna. Jumlah la yafna jadi na'ak sifat pada izzun. Maksudnya kaya dah kata jumlah isim. Jumlah yang jatuh kemudian daripada isim nakirah. Jadi sifat izzun la yafna. Jika engkau kehendak bahawa jadilah engkau, bahawa adalah bagi engkau itu kemuliaan, kemenangan. Dia banyak arti dia. Ketinggian. yang tidak binasa, mananya kelebihan, ketinggian yang terus menerus berpanjangnya sampai ke akhirat. Kedebel kau tu berpanjangnya sampai ke akhirat. Kau nak tak macam tu? Nak. Ah, kalau nak balas tu, fala tasta'izzanna, la nahi tasta'izzanna pada maha jazah. Nah, kerana la maha jazah, maka dia tu tepat jazah. Kerana apa? Kerana dia bibina tak fatah. Tasta'izza dengan zabai latah sebab masuk nun taukid. Fala tasta'izzanna, maka janganlah engkau rasa mulia, janganlah engkau rasa megah, janganlah engkau berasa menih. Ya, banyak mana izzah. Janganlah engkau berasa tinggi. Bi'izzin yakna, dengan kemuliaan, kemenangan, ketinggian yang benasa. Jangan, hak tu dunia ya. Tu dia. Habis. Itu kita lalui mata saja. Qala Syarqawi rahimahullah ta'ala, in aratta ayyakuna laka inzun la yakna, بأن تستغني بها مع الغيبة عن مسببها. Itu nak taswir, nak tafsir makna apa? Maknanya adalah bagi engkau tu kemuliaan, ketinggian, kelebihan yang tak benasalah mana. بأن تستغني بها, dengan bahawa terkaya engkau dengannya. Di sini tu tak serupa ni. Terlari teruk ni. Kalau naskah dulu. Jatuh banyak pula dah naskah baru ni. Paling. Nak tengok dulu lah. Begini, nuskah dulunya. Apa makna in ayyakuna laka izun la yakna, bi antastawniya an jami'il asbabi. Haa, tengok. Jatuh teruk tu. Tak bahaya tu nuskah bagus ni. Dengan bahawa terkaya engkau an jami'il asbabi, bahawa terkaya engkau dari semua segala sebab. Terkaya rasa cukup engkau daripada semua segala sebab. Terkaya dengan apa? Biwujudi musabbibiha. Tengok tak ada tu. Dengan ada musabbibnya, Tuhan yang membuat sebabnya, nyonya sebab. Siapa musabbibi sini? Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala. Kalau kita ada doa, Allahumma awnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka. Itu tengah padanya tu. Ya Allah, aku beri berasa cukuplah hati aku dengan hak yang halal je. Cukuplah daripada haram. Bukan setengah orang hak tahu nak kebanyak ni, nak kebanyak macam. Tak genak, tak cukup dengan hak halal, nak hak haram lagi. Na'udzubillah min zalik. Tengok. Kadang-kadang setengah usaha bekerja, usaha boleh harta sikit banyak. Lepas tu tak cukup. Main judi pula dah. Tengok cerita jalan halal. Tak cukup hak boleh jalan halal, nipu orang pula dah. Tengok tak cukup hak halal, nak harap pula. Bertengok. Walha tu rezeki belana, ada dengan kumutah boleh duk motong, ada dengan kerjaan buat dengan jalan halal, nego boleh sekut samah, boleh hutung hari-hari. Tak cukup dengan hak labah tu pasal pun sikit, pas samah barang lain pula dah masuk lagi. Nego baju galah. Macam mana? Bah, selip muka lain lagi masuk pergi. Ayah tengok. Nego minyak, tak cukup lagi. Boh lagi muka lain tu lah. Ayah tengok. Tak cukup dengan hak halal, nak haram lagi. Tu orang panggil masa tak cukup tu. Maka, orang panggil kata lebih sungguh, kaya, mulia, mulia dunia. Mulia lagu tu, panggil tak tahan lama. Kali itu dia kata kalau mu tu mahu kepada kemuliaan, ketinggian lebih di sisi Allah Taala hak terus menerus pakai akhirat lah maknanya. Maka jangan mu tu rasa cukup dengan kemuliaan bahasa binasa. Pastu suwe malah mano? Kemuliaan tak binasa, izzul la yafna tu macam mana? Bi an tastawniya an jami'il asbabi. Dengan bahawa engkau rasa cukup, rasa memadah, an jami'il asbabi, daripada semua segala sebab, berasa cukup dengan apa? Bi wujudi musabbibiha. Rasa cukup dengan ada Tuhan yang menjadikan sebab. Itu musabbibi, Tuhan yang menjadikan sebab. Asbab musabbibiha, musabbibil asbab itu. Sebab apa kita rasa cukup dengan dia? Li'annahu baqin. Kerana bahwasanya nya musabbibaha, Tuhan yang menjadikan sebab, dia ya kekal. Tengok tu jatuh tak ada tu. Nuskah baru tak ada tu. Hidup tukar dengan tasawuf yang kedua. Jatuh tu. Tengok sekali lagi, bi an tastaghniya an jami'il asbabi, tastaghniya bi wujudi musabbibiha, musabbibil asbab. Musabbibi kena kat Allah Taala. Sebab apa kita rasa cukup dengan ada musabbib? Li annahu, kerana bahwasanya tak di musabbib tak apa, nak tak di wujud pun tak apa. Kerana bahwasanya wujud musabbib baqin, ia kekal. Kita dengar ni wujud kita bakar. Ada Allah yang sedia, ada Allah yang kekal. Dia usul kata ada Allah itu yang sedia, yang kekal. Apa? Ada pihak yang lain tak kekal. Dunia merasa apa, kita hidup bergantung dengan dunia, hidup bergantung dengan dahat, mati ke panggil. Itu patah lah. Kita naik pokok kayu, kita beringat. Beringat tu dahai mampu tu. Terik dahai hidup pun ada dahai tupai panggil. Tak boleh juga. Ingat tu dahai tupai. Orang tu panggil dahai tupai. Hati kita gatuh pafah je patah. Apalagi dahai kering, kita gatuh dahai kering. Beringat tu dahai kering tu. Ada modok gatuh. Kalau nak nyong pula, pelepah kering tu. Ingat pelepah kering tu. Tengok. Kita nak bergatuh tak boleh. Nak gatuh di tempat kukuh kan? Gatuh tempat kukuh tu. Ingat kita nak kayu nak kerak pula atas. Duk sedak dulu kan? Bukan nak pak semua duk. Jangan gaduh. Duk mulai dulu. Masuk sedak mana dah? Sedak barulah pasal geru-geru. Baru dia sedak. Ni pun nak gatuh mana ni? Hak kukuh. Gatuh di Allah Ta'ala lah. Tu musabbibil asbab. Sebab dia yang kekal. Bila mu gatuh di dia, dia beri kemuliaan mu kerana dia, tu kekal terus menurut para akhirat. Tu dia. Tu taswir dia. Tak yang tak kala itu, fayakunu ta'alluquka bihi izzan la yafna. Ada lagi tu. Sarah dia ada lagi tu. Maka jadilah, yakun ayyasiru, tak kala antas tawniya fayakuna. Boleh. Atas terbakaran atas. Fayakuna ta'alluquka bihi. Maka jadilah bergantung engkau dengan bergantung hati. Kalau nak kira bergantung ni bergantung hati. Duk berkaitan abad hati. Kita misal naik pokok kayu, tangan itu duk bergantung. Bergantung di benar. Kalau kata tali, bergantung di tali. Naik kayu bergantung di dahat. Itu bergantung hissi namanya. Ini dia kacak bergantung hati. Itu dia. Kita duduk mengaji nak. Kita bergantung dengan siapa orang sanggup. Orang tua kita. Nama duduk mengaji ni. Nama apa dia sanggup mana orang tua. Hati duduk bergantung dengan dia. Baik duit habis lah saya dah. Ya habis dah ni. Ada habis lagi dah sikit dah ni. Tak tahu habis. Aku butuh mu'alak. Tengok hati duduk bergantung dengan dia kan. Pak, apa dia pun sanggup sungguh-sungguh kan? Kita pun bergantungnya dia, dia pun sanggup sungguh-sungguh. Sedap lah. Tak ngaji tak pun gaji pun sedap lah. Itu dia dah. Ngaji pun sedap, gaji pun sedap. Itu dia. Engkau tepat bergantung sedap. Orang tua kata tak ada puasa mengaji boleh tak boleh kuri kau. Kita sedap sungguh. Itu dia. Itu kata dari pengecara majak. Cara hakiki tepat bergantung sungguh Allah Ta'ala. Itu mana? Bi antastawniya an jami'il asbab. Tastawniya biwujudi musabbibiha musabbibil asbab wallah. Sebab apa bergantung situ? Bi li annahu kana bahwasanya musabbib ataupun wujud sah kedua-dua. Ada Tuhan, ada musabbib, ya yang apa yang kekal baqin. Tak kala itu fayakuna, kala itu nak atas. Kala itu nak sinah pun tak apa. Kita nak pakai jawab syarat mahzuf sah. Ala kulliha cara i'rab ni ingat dia sah makna dia sah apa jalan pun. Ingat itu. Cumanya kalau kita baca faya kunah atas pada tastaghniya atas pak nasak-nasak. Dia boleh kita nak kata faya kunu tapi fa tu kita pakai jawab, apa jawab syarat manzuh. Ini apabila apabila begitu iza kanal amru kazalik apabila perkara tu begitu nana bahawa engkau rasa cukup dengan Allah gak fayakunu ta'allukuka sah maka jadilah bergantung engkau ni bergantung hati engkau bihi dengannya dengan musabbibi dengan Tuhan dengan Tuhan gantung hatimu dengan dia tu jadilah ia izzallayafna jadilah mulia kemuliaan ketinggian kelebihan yang tak binasa pakai akhirat. Walaupun dipandang hina tengok orang nabi-nabi ni kata demo gila dia macam kata lasta mursalamun buka rasul ali Muhammad tengok Quran hok baca rekah Muhammad betul tengoknya kata sedihnya nabi sallallahu alaihi wasallam bohong tu buat muni in antum illa fi dhalalin kabir tidak ada buat muni malaikat apa sesat-sesat buat muni kata in antum illa takzibun tidak ada kamu malaikat bohong buat kamu tengok terhadap hikayat kata kafir tu kata terhadap nabi-nabi lepas kita umat tu terik ya. Nah tak nanti dia kupu sama selai apa kata gila punah tak serang perasaan kata dah berlaku ikut sedap kelimah nak tubik di mulut. Apa kita naknya ukur dengan Allah Ta'ala sungguh ke tak sungguh apa kita nak bercerak situ baru kita punya rasa punya dia jadi itu sungguh ke tak sungguh sebenar ke tidak nak situ bila kata al-haqqu min rabbi tak apa fala takunanna minal mumtari nak situ kul inna hudallahu wal huda tak apa nak situ. Apa kita nak kenal dulu? Apa kita dah jadi? Apa kita dah rasa ni? Apa dia? Al-haqqa batil. Habis cerak situ. Kalau al-haqqa tak apa? Al-haqqa min rabbi. Ya sebenar dari Tuhanmu Muhammad. Fala takunanna minal mumtari. Mu jangan ragu-ragu. Belah ragu ke mu. Quran yang hadap baca ni. Tanzilun min rabbil alamin. Yang diturun daripada Tuhan. Belah nak kata se'en tak se'en kata lagi. Wa ma huwa bi qawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Tu dia kemah bila nabi kena dak hibur semua kita apa tu orang kata ni kat Allah sok terik apa sangat dah dak kapun sabuk kata lari lari dak pondok kata di gu lari klik kata dari rumah nak lari dak ana. Ini gali lubang, dia lubang. Temu dengan ular, lari. Itu dia Allah Akbar. Lari rasa gua, temu dengan hatu, lari. Nak hidup mana? Lari sampai tu kata dia. Klik Tuhan lah. Lari klik dengan Tuhan sini. Kok mana duduk dengan Tuhan? Mugilo duduk dengan Tuhan. Ini payah nak kecek. Ya, baik. Dia. Allahu Akbar anilah nak ayat katanya deh bila zaman yang penuh dengan keduniaan yang sebegitu hebat ke Allah kita ke walau nak berjuruh cuba-cuba nak berjuruh susah nak duduk tak ada berjuruh malak lagi dah baru cuba-cuba nak berjuruh ya cuba-cuba nak berjuruh sikit je juruh hati maksudnya tengok kita kemahkan bahawa jika mu tu mahukan kemuliaan yang tak binasa dengan bawa akal terasa terkaya daripada semua segala asbab dengan apa terkaya dengan wujudnya musabbih. Fayakuna ta'alluquka, maka jadilah bergantung hati engkau dengannya, dengan musabbih biha itu. Itulah jadilah bergantung tu ke panggil izzan la yafna. Jadi kemuliaan, ketinggian, kelebihan, kemenangan tu kita buat arti banyak dah. La yafna, tak binasa, tak usah, tak habis. Dia mau nak berhabis tak boleh. Apa tengok cerita dengan Nabi-Nabi Yusuf di Matahu. Cerita nak bunuh Yusuf, tak ada bunuh. Tahu lihat lagu, nampak upah tahu tapi tak naik kau tinggi. Nampak tahu patah lagu tapi tak kau tinggi. Wasalawi mimpi ke dia tu bitas sebelah ke sujud dia. Matahari dah bulan ke sujud dia. Pada mana nak sekat, sekat tak boleh. Akhirnya kena mengadak dia belakang. Saudara sebelah pakat buat, 10 orang buat dia. Akhirnya kena mengadak dia. Dia tak ada nak lah tu, dia ayak je mimpi. Pada mana murid ke dia, deki ke dia. Akhirnya deki lah anak pun. Jual dia, tengok jual dia. Abel jual dia. Pah. Ada orang lain, dia orang pang tu. Jual murah-murah, jual mahal takut tak laku. Jual murah-murah. Lepas tekai pula dek munah dengan aku atas hamba. Kalau tak ayak hamba nak jual, nak beli anak orang merdeka tak. Lepas jual apa orang lah ni, jual orang merdeka lah ni. Nak pergi gadang atau ke, ha, macam-macam jadi. Pandai jual ya. Nanya kena kata saya baru beli. Dia wayakkan dia mengaku. Kata hamba. Ya ayak tak hamba dia tu selaga. Yang kira tu. Kau nak jual, jual murah-murah. Kawan ni pun beli ambil lah. Apa yang dia kecek dengan adikmu nak mengaku atas hamba tak apa-apa. Tengok yang jadi, tengok kita Allah kata tu baik masa belah. Tak ada orang lain. Adik beradik, anak Nabi. Bukan dia anak orang biasa bagi kita tak. Tu dia deh. Anak Nabi aku. Ini tu tengok cerita ni menarik. Mari untuk jadikan apa? Untuk jadi hibur hati ke panggil hibur hati dah. Tahu lihat lagu Allah. Masya Allah bergantung. Yang mana nak tahu tu kan dah. Bergantung. Panggil tu panggil nyetai. Panggil hatai. Allah. Tiba kita gambarkan. Orang nak buat orang lah mana. Pakat 10 orang. Gis orang. Tolong. Mata orang nak tahu tu. Baik kata baca surah Yusuf ke Allah. Jadi sempuk. Nah. Bagat hatai we. Itulah. Hauk turun. Apabila diakak naik orang tabak, saya bawa timur. Gatuh ni tali timur. Mai pak kata hamba dia tu selaga. Payah-payah banyak lorak. Dia kecek dengan lorak. Dia memang tak reti lah. Dia kecek sama dia. Mungkin ngaku atas hamba. Dia pun ngaku atas hamba. Hamba sungguh hamba. Tengok. Jual murah-murah. Belilah. Beli tu pergi Mesir dah. Dia nak lepas pada kapur, nak lepas tu baik. Rabut dia Yusuf ni. Ya tak apa kasih kita ada sutut dengan Yusuf. Dengan yang jadi. Ni nak ada syaitan. Ni mari. Syaitan tak kira. Itu anak Nabi-Nabi tu deh. Kalau kira. Masya Allah terhawak. Buat filem. Supaya kita tengok. Mari. Untuk buat jadi aktibar. Jadi apabila tempat intibar tu nah, kita dah jadi dengan adik-beradik. Klik rumah duk goreng tak ada orang lain. Abang kita, pak dara kita. Tengok kita Nabi-Nabi dah jadi dengan puan. Bahasa dia, ada setiap bahasa dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu hiburan, orang panggil hiburan. Itu dia. Tu Tuhan nak kat sore-sore lepas tu. Hati nak gatun mana kita? Nak gatun dengan dia lah. Tu kata ta'alluqu kabihi baru dia izan mari. Kalau gatuh ke lain rata kak dia panggil majak lah, apa lah majak tu pergi mari minta tolong ni bawa ni susah gini. Tu majak ya hati, jangan lupa dia. Pada Nabi SAW bila susah dalam Mekah dia pergi ke mana, pergi ke Taif. Dia bertemu dengan Raja Taif Abdul Yalil, keluarga dia juga. Tapi bila pergi sana tak sah kena boleh bantu boleh bantu batu. Bukan boleh bantu tak boleh batu. Apa boleh batu ni? Orang pegang dia dengan batu. Dia pergi nak cari bantu boleh batu. Nampak tak? tu apa kita? Kita nak cari minta sedekah. Dia boleh direkah. Tak berat. Itu sajaknya. Assalamualaikum, minta tak sedekah. Hoi, ya, mak lagi. Ha? Nak minta sedekah boleh direkah. Tak apa dah. Sebab nama Nabi kecil batu, ya, boleh batu. Tiba hati kita, Masya Allah, biasa. Kunipis, tapi Nabi semata dengan batu. Ah, bila tu kita tengok Allah belah pak dia. Ah, nah. Walham, walham lekak mari sama dia tu. Malaya kelik mari lekak jaga bukit mari. Malakul Jabal. Allah kata ya Muhammad, aku adalah Malakul Jabal. Malaikat aku bukit, semua bukit datangi aku. Aku nak ambil bukit mana ke remah mana boleh. Kalau mu izin aku nak ambil bukit remah butir pada. Beh ada bom peramanu nuklear lagi. Nabi tak mau macam tu. Biarlah mereka tak faham aku. Ya Allah, sekiranya tak marah kat aku, so cukuplah. Allahu Akbar. Asalmu tak marah kat aku, ya. Orang buat aku tak apa, asalmu tak marah aku. Tengoknya di situ pula. Baru dia boleh tak apa dengan orang buat ke dia. Kita tak ada tengok tu, ada tengok ni. Ah, temu. Maknanya gitu. Ah, tu seketika untuk nak buka hati. Nah, apa tu tengok cerita suku pula. Tu dia. Ah, ni tengok tinggi dia tu. Ha, contoh tempat tu, Pak Ita nak ambil contoh tu. Tu nak jaga kita. Orang kata uduh, orang maki celah, orang wak gitu. Apa kita ingat tak tu. Ha, tu izin ke dia. Tapi tu harus tak mendarat dalam buat apa. Wa ma hum bidhadhina bihi min ahadin illa bi'inillah. Baru dia tak apa. Boleh tengok maaf ke dia. Ah, tahu tu dia nak buat. Tahu kata nak belok ke kak. Ya ke dia lah. Tu hak izin ke dia. Tu hak izin kita nanya yang dia. Apa pun tak itu tu dangeng nanyo kesia ke dia. Ah, tengok orang pasal lipat tak tu hanya balas kelik ya. Tak boleh balas kesia ke dia. Kesia lebih kuat. Dia ingat macam tu. Adik, nantilah ingat kakak kau ni. Tu dia. Jadilah hati kau tu aizan la yakna. Ah, tu dia. Ah, tak kala itu kalau mu mau macam tu gak kena buat macam mana? Fala tasta'izzanna, ni jalan dia. Jalan nak pergi ke situ ni, jalan lorong dia, wasilah dia nak pergi ke situ, ini dia. Maka janganlah engkau rasa megah. Jangan engkau rasa lebih. Jangan engkau rasa mulia, tinggi. Bi'izziyakna. Dengan kelebihan, ketinggian, kemuliaan, kemegahan. Hak yang binasa. Ah, jangan. Dia bergantung hak dunia, jangan. Lah mana? Bi antastawniya biha ma'al ghaibati. Ha tu bawah sapah saat ni tu. Tu jatuh. Sarah-sarah dia tak ada mata pun tak ada dalam nuska baru tu. Jadi hak kita nampak ni. Bi antastawniya biha tu taswi bagi hak kata. Fala tasta'izzanna bi'izzin yakna. Bawah sapah. Bi antastawniya biha ma'al ghaibah. Ah, tengok dia. Banyak jatuh. Ah, tu dia. Pasal dia lah menulis tobok kita pun gitulah. Kau tak perhati, tak baca semula, tak semak semula lagu ni lah. Ah, jatuh. Nak lebih kira. Jadi apabila akan mau nak kepada kemuliaan yang berpanjang, maka jangan akan rasa mulia dengan kemuliaan yang binasa itu. Kemuliaan dunia lah maksudnya. Ah, hari kita duduk berebuk kan ni. Lepas tu, berebuk. Kali dia buka semak, oh hoi. Ah, munduk alik tu, kuduk alik ni juga. Haa, deh. Masya Allah. Tuduh alik ni, tuduh alik ni. Ah, deh. Kita bawa orang ni, kita tuduh alik ni. Alik ni pula tuduh. Allah. Ah, itulah dunia, dunia. Itu nak pada kemenangan. Kemenangan apa saya pernah. Alah tu dia jadi tu. Amal kalau mu nak denu, mu jangan sini. Haa, dia kata. Fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Bala mana kemuliaan hak binasa? Bi antastaghniya biha. Dengan bahawa engkau rasa cukup. Dengan bahawa engkau terkaya. Biha dengannya. Dengan al-asbab. Haa, baru dia rajak. Itu biha tu. Rajang ke asbab ada syarah. Bi antastaghniya biha, dengan bahawa engkau rasa cukup dengan dia, dengan al-asbab, ma'al ghaibati, serta lenyap, yani lenyap hati engkau. Ha, serta raib, ma'al ghaibati ay ghaibati qalbika. Nah, serta raib hati engkau, ammu sabbibiha, daripada Tuhan yang menjadikan sabab, nyonya asbab. Ah, apa kita duk berebuk lebih dah. Semak juga, oh ya Allah, upah pula. Pada orang ini dia buka semak jadi bomo. Siapa ada apa, naknya satu, dua, tiga, empat, sarak, orang kata tu, Allah, berebuk. Orang nak sore tu, semak rata-rata. Pau upah pula. Nah, cari suara pula, Allah. Lepas tu mengatur pula. Oh, tengok. Dia cari apa? Izan yafna, dia panggil. Kalau kita pergi terlibat dengan orang tu pun, kita masuk beri. Itu dia. Wala tasta'izan bi'izin yafna. Lalu mana? Bi antastawniya biha ma'al ghaibati an musabbibiha. Li'annaha faniyatun. Kerana bahawasa nyonya apa? Nya al-asbab tu. Kalau tak dijamik pun tak apalah. Semua segala sahabat tu faniyatun, ia menasa bukan? Kullu man 'alayha fanin, dia kata. Semua mereka yang di atas bumi binasa, binasa. Apa? Kemuliaan dunia binasa. Kerana jadi dapat kemuliaan yang berpanjang, jangan akan rasa cukup dengan kemuliaan yang fana itu. Dengan bawa akan rasa cukup dengannya, dengan asbab. Serta lenyap hati yang kau, tak ada silat, tak ada gantung dengan Allah. Alright, an musabbibiha. Li'annaha faniyatun, kerana bahawasanya asbab itu faniyatun, ya fano, ya binasa. Jadi, fayakuna, apa tadi cara baca tu? Tah pada tasdiniya, maka jadilah ta'alluquka biha. Maka jadilah bergantung engkau, gantung sangkut hati engkau biha dengannya, dengan asbab tu. Orang panggil jadi apa? Jadi izzan la yabqa. Jadi kemuliaan yang tidak kekal ia. Dunia ialah. Tu dia. Cuk terik lah mati. Bita-bita dek dada bi itu bi. Dah. Belah tu lah. Tapi orang biasa mati nampak tak ada lah mana lah. Nah, orang melio-melio mati ke Allah. Nah, sebelah. Tinggal bi. Tu dia kawan pakaian kemegahan. Nah, bisa-bisa tinggal bi. Nah, tu. Itulah. Itu untuk jadi renungan kita. Tapi oleh kerana nafsu kita sangat buah, masih buah juga. Dia fikir mentah-mentah gitu. Dapat lah. Perkilat. Lah. Allah, apalah tu lah. Kita nak jadi ingat semua tu lah. Kena makan masa lah. Kita usaha jalan wasilah. Ya Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa bataghu ilaihil wasilah. Yesus, kita cari jalan untuk sampai kita kepada dia. Bal bahkan yazulu bizawaliha. Jadilah bergantung engkau dengan segala sahabat tu, jadi mulia yang tak kekal. Bahkan hilang ia al-izz. Bahkan hilang ia kemuliaan, kemenangan. Kata nak menang dunia. Sehari menang kita. Menang tu. Habis ia bizawaliha, dengan sebab hilangnya asbab. Bila sebab habis izz. Tak kala itu fa. Ni fa tafri'iyah ni. Jawab syarat mahzub. Soalan kata, iza alim tama zukira. Apabila tahu engkau akan barang tersebut tadi. Maka, fa ini'tazazda billah. I'tazza. Ifta'alata i'tazazza. Ifta'ala. Bila tasrih ditemu dengan dhamir marfu' mutahari, wajib urai fa'il idgham. Fa'il idgham. I'tazazna. Mula situ. I'tazazna, i'tazazta. فَإِنِ اعْتَزَزْتَ بِاللَّهِ maka jika rasa megah engkau dengan Allah. Maka jika bermegah-megah engkau dengan Allah. Lagu mana bermegah engkau dengan Allah? Dengan bahawa engkau apa? Engkau pandai musyahadahkan Allah beri engkau jadi megah. Kemegahan yang ada di kita tu bukan kita. Allah menzahirkan kemegahan pada kita. Kekayaan yang ada pada kita bukan hak kita. Allah menzahirkan kekayaan dia di kita. Panggil kita yang kaya. Nanti apa yang tahu asma tu? Cubik nama kita yang ghani, yang aziz. Walhan nama dia. Al-ghani yang kaya tu dia. Al-aziz yang menang, yang mulia, yang sakai hanalah tu dia. Tiba-tiba dia menzahir izah di kita. Panggil katanya orang yang sakai, orang mulia, orang megah. Menang dia. Kalaulah engkau tu bermegah dengan Allah, rasa megah dengan Allah beri, fa ini'tazalta billah ay hala kaunika multabisan bimusyahadatillah. Kita nak tegih ibarat boleh mula basah. Kalau maksud jadi hak. Ha pada ta. Fa ini'tazalta billah ay fa ini'tazalta hala kaunika multabisan billah abil musyahadatillah. Jika engkau tu berasa jika engkau bermegah dengan Allah, ini jika engkau bermegah hal keadaan engkau tu yang bersepakai dengan memandangkan Allah menjadikan kemuliaan pada engkau tu. Kalau balas tu dama izzuka, jawab itu. Saya berkekalan oleh kemuliaan kau itu. Tak hilang. Tak hilang. Dia nak hilang tak hilang. Seperti Nabi-Nabi. Dia nak cabut ke jawab teh. Tak boleh. Bukan dia semak. Apa tengok pekat dunia. Kalau kita jadi dengan jalan kita semak jadi calon. Orang kocok boleh. Dengan tu. Pelarok tunjuk je jatuh. Jatuh. Bagi taklah tu baik kocok. Jatuh. Taklah juga jatuh. Tengok dunia lah tu. Tengok Nabi, dia nak kocok dia jatuh. Pakat cabut je, pakat cabut suruh jalan. Lah kan nunu buah bukan bahasa semak. Jadi Nabi. Apa tengok? Pada mana nak kocok kata lagi bukan rasul bukan Nabi, kata lagi Nabi tu. Pakat mati dia. Tu terik dia mau bunuh dia, bunuh dalam keadaan Nabi tu. Apa tengok Nabi Zakaria nak hamak melas gaji lari masuk batang kayu gaji mati. Nabi Yahya anak dia melas mati dengan keadaan Nabi tu. Pakai akhirat Nabi tu dia panggil izan lah ya pernah. Begitu juga ulama-ulama kita turun menurun hari tu ya semak ya tak nak tak nak letak dia jadi ulama. Orang nak kata, tidak, dia lama lebih je. Dia mana cabut tak boleh. Begitulah tok-tok guru kita turun menurun. Dia mana cabut tak boleh. Dia boleh mati, dia turun itu. Tak suka udih, cabut boleh. Tak kena udih, buat tu baik pun udih lain. Begitu tak? Jadi tak imek. Tak imek. Lah. Tak ada lah tak imek. Tak imek lagi, tak dah lah lebih dah. Ya lah boleh. Dia tak boleh lagi, lah dah. Lah kok malu. Sahabat tak ada semak mula lagi. Nabi itu dia. Mana nak cabut ya tak boleh. Tak apa je. Potong gaji tak ada gaji mula lagi. Itu tak? Ini masalah. Itu. Ada menuk menghina selama kemari dah. Faham. Itu dia. Mana nak potong gaji ya tak ada gaji. Kali kita dah kira mata wang. Sore berapa? 10 ribu tepala. Dogo boleh gada. Itu kan? Cabut sore kurangnya anak. Cabut tiga orang kurangnya anak. Entah. Habis dia ada nak ngaji. Ngaji. Dia tak ngaji lah tak apa-apa. Jangan lain pula. Itu dia. Jangan jawab lah. Itu dia. Tiga je lah tu. Ini cuma jadi tok-tok guru tu lagu tu. Bila mau nak cabut nak talih dia. Allah Ta'ala letak wik dia lah tu. Masya Allah tanggunglah Ta'ala rizki dia deh. Itulah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardh. Allah Ta'ala kata kalau tidak menolak Allah manusia setengah dengan sebab setengah,
1: rusak bumi. Ha, sebab ada ulama tu. Sebab ada awliya lah tu. Sebab ada umara yang adil lah tu. Sebab tu hidup turun menurun. Ha, habis mereka itu habislah. Sebab Allah bila nak menghilang ilmu dia mati ulama. Inna Allah yakbidul ilma la yakbidul ilma intiza'an yantazi'un. Nah, Allah tak akan menghilangkan ilmu secara cabut itu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Ha, dia menghilangkan ilmu dengan mematikan ulama. Ha, ibarat pokok kayu terbalik tu, pokok buah dengan dia habis kalau itu. Ha, kalau tak ada berganti ke, apa yang patah tak tumbuh hilang tak berganti, ha, tapi masya Allah, apa yang patah tumbuh hilang berganti. Nah, kalau patah tumbuh ceding lain. Ceding naik, patah sepohon, ceding berapa, ha, naik mari. Ha, luruh tu buah mari, tak ada berganti. Ha, dia apa yang patah tumbuh hilang berganti. Kena patah tak tumbuh hilang tak berganti, itu hampir dah kiamat. Nah, sebablah Taala janji dah walau la dabullah nas ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard. Ala hadis kata Allah tak akan menghilang ilmu secara cabut terus-menerus gitu. Hanya dengan memati ulama. Hatta lam yabqa alimun. Mati dengan siapa tak tinggal seorang alim pun. Ketika itu ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ambillah manusia jahil buat pemimpin, buat ketua. Buat jadi kepala. Fasu'ilu fa'aktau biwairi ilmi. Lalu ditanya, maka tua yang tak ada ilmu kejahilan itulah. Akhir fa'adallu wa'adallu. Sesat, maka menyesatkan. Habis. Itu dalam dia. Itulah nak ajak kata. Kumuliaan ya Allah Ta'ala beri ni tak bernasa. Bila hati duk gantung dengan dia apa, itulah selama-lama. Sebab tu kalau kita paling hati pergi ke dunia, Tuhan cabut diri kemuliaan. Alhamdulillah ibn Zalim. Dia pun hilang keberkatan. Hati dia cabut tu. Allah. Deh, inilah makna kata, فَلَا تَسْتَعِزَّنَّ بِعِزِّنْ يَفْنَى bi an tastaghniya biha ma'al ghaibati. Ha, sabit tu dia mari hati manusia pun dia berdeki, dia nak khainak, nak menghancur, dia panggil usaha sedaya upaya macam-macam buat melalui sihir bagai-bagai. Ha, apa yang ada di kau nak bunuh Nabi yang kata, nah macam-macam yang Nabi kata, nah kena lari, kena hijrah, duduk di hijrah Ibrahim duduk berakhir di Iraq, bakar demo, pindah mari kau Palestin. Tu dia. Nah, masya-Allah. Nah, waktu juga Nabi Nuh, waktu juga Nabi Lut, kau tengok. Duk di hijrah mari pada Iraq, mari duk di Syazum, Jordan. Tengok puak kau dia tu, kena tak reti akhir-akhir kena pindah. Bila nak menasakan dia. Ni betullah orang nabi-nabi, tapi kemuliaan dia tu tinggi. Itulah makna kata kalau engkau itu bermegah-megah dengan Allah, hal keadaan engkau ia bersepakai dengan musyahadahkan Allah lah yang memuliakan kau. Kalau berlaku, nasjaya dama izzuka berpanjangi oleh kemuliaan kau. Walam yakdir ahadun, tengok, dan tak kuasa oleh seorang pun, sinakirah. Walam yaqdir ahadun, dan tiada kuasa oleh seorang pun tak kuasa. Tak kuasa apa? Ayyuzillaka, bahawa nak menghina iakan kau. Tak kuasa. Betul dia telah kunu wa innahu la yazillu man walaita. Tak jadi hina orang yang akan duduk peduli. Dia nak menghina, tak hina. Apa orang nak menghinakan Nabi? Tak hina. Kata macam-macam, kata tak hina. Tu alam yakdir ahadun, tak kuasa oleh seorang pun. Ayyulillaka, bahu menghina ya kan kau. Tengok kalau saya tahu pe, duk menghina selama kemari buah ke saya buka pah. Kena ke dia. Bimeng dia malak-malak. Malangnya Abu Sufyan duk perang dengan dia ke mana tu. Tak. Perang Uhud, perang kondak dia lah bawa. Okey-okey, bimeng dengan dia. Masya Allah. Bawa bimbing dengan dia, perih turut dia pula lah. Bawa bila dia kena senjata, Nabi nak sapu, salam-salam tempat sakit dia. Dia kata, jangan Rasulullah SAW. Lok hidup gitu, padang yang muka, dia lawan Rasulullah lama, kata dia. Ya Allah, anyway. Alah tu. Ini buat-buat tu lah. kita lagu tu bila hati kita jadi cemah hitam lagu tu, tengok kau orang apa hitam wal hati kita hitam. Tengok orang apa hitam. Nah, hati kita salah tak faham. Kita tengok kau orang apa orang salah. Bawa lama-lama tak sapu tak buka tu gapak. Ha, kena ke dia minta maaf lah. Ha, molek tak apa. Nah, kadang-kadang orang ni sut terik, dia buat sut terik tutup pagar. Lecak kena dia. Oh, tak apa. Tak apa. Nak tahu-tahu. Haa, tu. Masya Allah. Haa, dia panggil tak kuasa oleh seorang pun. Ayyuzillaka bu menghina iakan kau. Orang nak menghina pun cakap. Haa, tapi Tuhan tak izin. Haa, itu jika engkau tu. I'tazazabilah. Sebaliknya. Wa ini'tazazabirihi. Haa, mukabil je tu dah. Dan jika engkau itu. Bermegah-megah kau dengan yang lain. Ni pun jatuh juga Allah. Ibarat selerak banyak sini. Selerak banyak ibarat sini. Nuskah baru ni jadi selerak banyak deh. Mana Pak selerak? Betul tak ni? Bi antastawniya biha ma'al ghaibati an musabbibiha li'annaha faniyatun fayakunu ta'alluquka biha indan la yabqa bal yazulu bi zawaliha. Ha, tak apa lagi betul tu molat je tu. Mari depan sikit ni. Fa ini'tazalta billah. Ha tu. Ini fa ini'tazalta bi wairihi dengan jadi selerahlah. Jatuh banyak. Ha tu dia. Ha betul tu pada baca hak nak baca dak tengok nak sekolah lama tu. Fa ini'tazalta billah. Maka jika berasa menggah semulia kau dengan Allah, da ma'izzuka wa lam yaqdir ahadun ayyuzillaka. Ha, sampai situ tak ada. Lepas baru sambung, wa ini'tazazza bi ghairihi. Ha, jadi betul fa tu jatuh celah tu panjang. Ha, tu letih je lah ni. Nah. Wa ini'tazazza bi ghairihi. Dan jika rasa megah engkau dengan yang lain, hal kadang engkau yang berspakai dengan memandangkan yang lainnya lain pada Allah. Hala kau nikah multabisan bimusyahadati ghairihi ta'ala. Hati dia tak lain. Gapa lain tu? Bayar. Mimmalin. Ini bayan bagi ghair. Hati dia sakut dengan lain pada Allah. Apa lain? Mimma lain daripada harta ni oleh itulah tu ha. Kita kaya dengan harta. Harta banyak, tanah banyak, mata wang banyak. Oh, kaya. Itu gairihi belakang. Kita dah berasa megah dengan tu. Berasa megah dengan kekayaan tu. Harta. Auja.
2: Selawat sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: Dekit wipayok sok sudsan. Namta Thai lailang pay thua dan. Seun men rangong kan thua meung. พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: kita 24 jam.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 jam nah peminat. Mari dengar nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus dan masa seje duk dengar DJ Karabun dan dalam masa ning mari sapa mai kosi wi peminat ni tahu dan cara-cara naya bayo kaje une YouTube ai patu kapo kesihatan tubuh ade dan wi peminat ni dengar tahu dan belum nak kapo tidur dan belum nak tidur ni mari dengar Karabun dulu siapa dia tidur dah tu tak apalah dan mari dengar malam esok dan lepas tu masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasib lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus nah.

masuk mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus dah pernah. Dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada peminat dah. Ada puluh dah. Puluh cara Google Victor Create dah. Sip witi lot create duit tu ing. Puluh cara lot create dengan diri kita dah mudah-mudah tak payah. Dah peminat dah. Mari ada gapo ate. Dah create ni. Senjan ho bong bo kata kita tu create. Dah yo ada gapo hua jai ten re. Dah hua jai ten re. Hai jai ti. Patu kerasap kerasai. Mai mi samathi. Dah. Ni senjan. Senjan ho kata kita tu ada kram create. Dah. Tu ada cara-cara dan puluh cara kita mari tengok dia ada kapo tek pemenang dia. Yang pertama ni suruh we kita tu kiap rangkai deh. Jangan duduk-duduk saja gi kok tu gi kok ni atik deh buat gapo deh. We tu big gang atik deh pemenang deh. Patu gapo yang kata kalau kita tu big gang deh tak ada we kita dan tubuh pada kita segar gagah saja tapi yo wak wi kita tu gapo cicai kita tu kengreng juga dan gagah juga dan peminat dan kita tu kena dok tu be geng ate dan betul wak semati no wak wi kita tu lupa kata kita tu dok kreat dok gapo dah pernah dah. Lepas tu yang kedua ni kurang minum alkohol dah. Oh kita ni ada minum syak dah dah. Lepas tu apa okey ho minum alkohol dah. Yo ada kan seksa dah pun ngan kan seksa tahun 2017 dah 2017 banyak 63 chin yo rabu kata kalut perimat alkohol ni nak tolong jadi apa pawak sem sau pi yo minum alkohol deh patu minum alkohol banyak-banyak deh yo nak wa wi kan tamngan ho kan sesan rabu pasal ho kita tu wa kita tak molek deh pernah deh patu yang ketiga ni betilah deh isak rokok. Rokok tu kalau boleh berhenti-berhenti dan ngot suburi alkohol dah yang kata dah lut dengan alkohol lepas tu ngot suburi hati siapa dia hok kriak kiat tu dia no isa rokok deh tapi hok sungguh tu kan seksa dia temu kata kalau kita isa rokok dia no bahaya deh jadi kriak. Bukan kurang kriak tak ada kau kriak dah peminat dah. Lepas tu yang keempat ni kubkum periman kafein dah kan dium kafein kapo kafein kafe teh dah you know kiyo kong dengan hok kita tu kriak juga dah peminat dah. Lepas tu kafein ni yo wak wi kita tu tern terenuk dah kerawan kerawai yo tak jadi molek dengan ho pawak kriat ni. Lepas tu yang kelima ni we kita tidur we cukup. Tidur we cukup. Tidur we betul, jangan tidur tengah malam. Kalau tidur tengah malam, nawak we kita tu ko kriat. Dah pemnak dah. We kita tidur apa? Pie kita ngatuk. Pasal ngatuk pak tu tidur halu dah. Jangan duk main, jangan duk bo. Dah pernah dah yang hidup fun dia kata ngatuk pak tidur yang hidup fun tu berhenti main terosak tengah gelap tu dah tu dia. Lepas tu ada lagi lima hok cara-cara puluh lut kuam kriat mudah-mudah dah kita mari hubung sisi yang ketika dalam rancangan Music Plus Masoning kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang ketika.

Masuk mari sisi yang ketiga dari rancangan Music Plus. Sisi terakhir rancangan ni sudah ada dengar, kita dengar dah ada 5 cara witi lut kuam kriat dari pemenang. Lepas tu ada lagi 5, kita mari hubung pulak dari pemenang. Dan hubung yang kena, yang kena ni witi kita tu nang samati, nang samati cuai pon klai. Dan you nak know, kugai kuam teng kriat ho otak kita wimolek dari pemenang. Dan lepas tu otak kita you nak know, cocok dengan sing dari sing neng ho jadi run un. Dan takwi kita tu jadi kriak. Dan kita duduk gapa nang semati tu sehari tu 30 minit. Dan duduk saja-saja, jangan duduk fikir gapa. Dan ha, kita tu hingga kriak. Dan lepas tu yang ke ane, yang ke tujuh, yang ke tujuh ni make bagi huwi gapa semendun. Dah makan ne wi somdun. Bagi makan ne jadi patjai ho nono apa song pun ketop dengan kuam kret ho kita juga. Tapi nak dah kalau kita duduk dale pawa ho nam tan dale dale tubuh badan kita tutam. Nah, kita khat nam kita dai rap san prung teng dengan ahan prerup banyak. Capur dengan agapo makan ni ada nam tan sung. Dan you know we kita tu ada kuam kret banyak juga. Dan pina dan lagu lagu tu dah kita kena kuapkum. Dan kuapkum periman ho bagi makan ni kita we molek dale tahi-tahi tu dah. Kita kena minum air we banyak. Dan jangan duduk minum sikit. Dan sehari tu we pada dengan ni sapa lapeng lah dari pemenang. Dan lepas tu yang kelapa, yang kelapa ni belajar. Dan belajar nyawa tubik, nyawa masuk dari pemenang. Dan apa kita kena duduk belajar we sama-sama nyawa masuk, nyawa tubik. Dan hajai kau, hajai ok lek-lek tu. Dan dale sahi-sahi tu we banyak. Dek apa tu dia kata kita tu sahi tu kita nono apa nyawa, nyawa pandok-pandok. Dek we kita tu sud hai jai kau lek-lek, hai jai ok. Dek apa tu yang ke sembilan, yang ke sembilan ni pakai aroma terapi, kapo aroma terapi tu bagi ho bau-bau bau sedap we kita tu pon klai dek pemna dek. Ambil tok dalam bilik kita, bilik tidur ke meja tempat kita buat kerja dek lilin ho bau sedap tu nah we kita tu pon klai ne. Ataupun ambil gapo daun daun panen ho bau sedap, ambil bunga bunga kerdengan tu deh, ambil daun asli lima puguk mari tok. Okay, lepas tu you nak bagi kita tu pon klai deh. Lepas tu yang ke 10, yang ke 10 ni we minum cha kamomai, teh bunga tu deh. Cha kamomai ni yo ada rit we kita tu pon klai deh. We kita tidur mudah, tidur lelak. Nah, dengan wicai tu biaya kata cha kamomai ni ada rit ya klayan klayan non lap. Teh bunga ni yo nak supo dengan ubat nyerah. Deh pi kita makan tu kita tidur sedap, tidur nyerah molek. Deh pemna deh ni semua ho cara-cara we kita tu lut kuam kriat deh. Puluh cara semua kirim pada peminat audio dengar rancangnya Music Plus. Dah tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah. Dah silap salah ke apa kerabun minta maaf peminat semua audio dengar. Lepas tu klip lagi dengar nak malay dah. Masa buku 11 sampai buku 12 malay. Masa sejak belum nak tidur bolehlah mari dengar. Dan waktu kerabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam DJ Moni kasi berita ataupun kasi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita apa nak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga peminat lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan licil morning dulu lah sejak sini. Yo dengar rancangan Cinta Satu Malam sisi pertama morning. Mula-mula tu mari tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga ke apa itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu. Maju pop-plot setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik-bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tuwe jangok saja, bahu sedak, umur cemah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labur ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini peti sekali peminat. Jangan duduk main-main sangat lah. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keteng kok tubuh ada ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Tapi bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang agak dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pe apa tu deh. Pupanya pun nebah-nebah dia sikit. Ni aja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis sok mo, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat, kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakat-pakat maki hati. Jangan duduk maki air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni teka mendegar dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
1: Summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
0: Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang berkata,

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Sedangkan

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikitpun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan diterima.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

وعليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان أخوات أهل مجلس العلمي لملي الله سكليان، Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di mana kita masih lagi berada selaku hamba kepadanya subhanahu wa ta'ala pada bulan Rabiul Awal 1423 yang selaku bulan berlaku padanya beberapa peristiwa pada perkara yang berhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita sudah kecek berhubung dengan sedikit peristiwa sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu akan sejarah titih baris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata titih baris comel, titih baris yang tidak ada tali dia, sayak dia tu ada siapa pada dia tu, pesen tali, pesen tak sah nikah kahwin, boleh anak pesen luar pernikahan tu tidak ada. Nah, orang panggil orang bakar molek, bakar pesen berjuh, bakar menikah walaupun bukan agama Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun selepas hancur dan lebur dan padarnya agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya salawatullahi alaihim jami'a. Oleh kerana pada bulan Rabiul Awal merupakan bulan penting bagi kita umat Islam, dan jaga-jaga sekali kita tu kalau ada peluang celah seperti ni, celah ni bawalah kita habis kitab katik. Nah, maka bila-bila kita tunggu kitab baru tafsir kita tu, kita mengaji ha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebetulannya kita lama-lama dah nak beroyak sikit wi khabar, wi sedar, wi kenal. Apabila kita kenal kau molek, kau kita WhatsApp segera kau banyak dah gitu. Apabila kita tu orang kita dah kasih dah, apabila kita kenal lagi molek, tahu rahsia-rahsia penting hubungi dia dengan kita belah mana katik tu, kita kokop kenal lagi pada dia sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ni kita boleh rengkahnya katanya bulan yang berlaku padanya beberapa peristiwa dan keadaan dan perasaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

lebih pada duka cita yang berlaku pada bulan ini juga di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum jami'a dan kita sekalian juga. Itulah Rabiul Awal nisbah dengan hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hubung kait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama kita sebagai apa dia rukun daripada dua rukun asasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni satu belah daripada dua belah agama yang kita duk berpegang dalam hidup kita dan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa ma nub'atsu. Nah, kita dibangkit. Di atas itulah, atas dua kalimah ni lah, alas syahadah ni lah, kita hidup dan kita mati dan kita dibangkitkan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak jadi asyhadu an la ilaha illallah kalau tidak ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak ada wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau tidak ada asyhadu an la ilaha illallah. Dua tu merupakan satu kalimah yang dengannya lah kita tu hidup dan kita mati dan kita tu berbahagia. Dengan sebab tidak ada kalimah tu ataupun adanya kalimah tu tetapi tidak berperani atau tidak ada tidak ada botbat bagi kalimah ni, maka itulah huru-hara duk mari dalam dunia, duk mari duk apa dia timpa ke atas kepala manusia hari ni. Huru-hara tidak ada sebab lain kecuali sebab kalimah ni tak ada. Kalau ada pun ada kalimah pasal ganggang tak ada isi. Nah, maka itulah sebab kepada kehancuran, sebab tidak ada rahmat. Sebab Allah Taala hantarkan kalimah ni ke dunia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad nah kecuali sebagai rahmat yang dicucuri dan diumumkan kepada sekalian alam. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan al-alamin ini ialah orang al-mukminin saja, tetapi al-alamin ini di segi makna dia tu lebih umum daripada makna sekadar al-mukminin. Dengan sebab Nabi marilah, banyak-banyak hatta orang kafir sendiri pun beberapa banyak mendapat kesenangan dengan sebab Nabi mari. Orang kafir dakwah kajian Islam tidak pernah mendapat nikmat lebih tinggi daripada dok di bawah kajian Islam. Sejarah orang kafir dakwah kajian mana-mana dalam dunia ni. Kafir serenak dengan kerajaan Islam, dia tak ada masuk Islam pun, dia mendapat kebahagiaan pemerintah bahasa Islam tu yang tidak ada paksa la ikraha fiddin, tidak ada paksa lah segi nak suruh masuk agama. Cuma dia dakwah, tak saya masuk duduk imalat, jangan duduk belawai, jangan duduk gapa, nak makan, nak minum, sementara nak mati, makanlah macam mana, cakap makan, cakap minum, asal jangan duduk lawai Islam, jangan duduk sekat kebebasan manusia nak berugama Islam saja. Itulah dasar Islam, tidak ada paksaan dari segi agama, tapi bila masuk dah tak boleh terbit. Nah, murtad tu tak boleh, kena bunuh murtad, tetapi kalau tak masuk lagi, tak ada masalah gapa, duduk jadi kafe situ pun tak ada masalah. Itu nak ayat kata di antara kelebihan agama Islam membawa rahmat dan murah hati dan segala kesenangan dalam hidupnya kepada manusia sejagat atau seluruh dunia. Kalaulah tiga tadi, suka, bahagia, duka pada bulan ini belaka, maka marilah pada bulan ini kita ingat berhabis ke waktu. Jangan diingat betul suka beranak saja. Kadang-kadang beranak tu dia penting dah, tetapi lebih penting lagi jadi daripada beranak tu jadi rasul. Jadi rasul ni ada makna kepada hidup kita daripada sekadar beranak. Nampak tak? Karena beranak tu kadar untuk dia lah, tapi jadi rasul tu untuk rahmat pada sekalian Allah. Tapi tidak diberatkan. Nah, dan tidak kurang penting kalau kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, di waktu dia wafat. Saat wafat ni saat penting sekali. Saat yang kita kena titam secara klaicit sungguh-sungguh, Nabi mati belah mana.
gap.

Apa kata ia tinggal saka? Yang kita kena terima lepas dia mati belah mana kata? Sahabat-sahabat terima gapo waktu Nabi mati radhiyallahu anhum jami'a. Sama ada sahabat yang berhubung dengan masalah jadi isteri dan keluarga dia, maupun sahabat yang secara umumnya menjadi orang-orang yang beriman kepadanya masa itu. Dan ada hubung kait Nabi dengan orang-orang yang belum mari lagi di zaman itu, daripada umatnya yang akan dilahir oleh Allah selepas daripada wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kaji satu-satu. Saya nak cuba mengajar hari ini. Nah, baru ini kita mengajar ha beranak sikit. Nah, hari ini kita nak belajar mengajar ha mati pula. Kalau ada masa kita nak usapa mati, kalau tak ada masa kita mengaji sekadar ke mana kita tengoklah. Yang nak lanjut ke siapa dana pengajian. Ngaji ha mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Dah gitu. Karena ha kita bercakap ha maulidin Nabi itu kita kecek banyak dah. Anak pia, cucu pia bengu dulu baru ni. Lepas tu pasal beranak hari pa belah mana tu, kita tak ada nak minta kecek secara lanjut pada kali ni. Barangkali kita biasa duk dengar semua-semua dah banyak-banyak. Adapun ha mati ni sedikit orang kita kecek, sedangkan berlaku pada bulan ni juga sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hubung kait dengan kita orang Islam juga sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat ahli majlisil ilmi yang dimuliakan sekalian, ingatlah bahawa cintakan Allah dan Rasulnya adalah ibadat. Kita kasih pada Allah, kita kasih Rasul tu, jadi ibadat boleh pahala dah. Ada kena buat gapa kasih, ingat pada Allah kasih, ingat pada Rasul kasih. Tapi ya kasih itu ya tak serupa kita kasih ke bini, tak serupa kita kasih ke anak. Serupa dua tu dah. Perbuatan kita terbaik kita kasih ke isteri kita, perbuatan tu baik belah lain. Kita kasih pada anak kita, perbuatan tu baik belah lain. Kita kasih pada cikgu, ustaz, tok guru kita, perbuatan tu baik belah lain. Ha, begitu jelah kasih pada Allah, perbuatan tu baik belah lain. Kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan tu baik belah lain. Perbuatan kasih itulah penting dan mesti kena mengikut kaifiat dia. Kaifiat itu satu juzuk daripada ibadat. Ibadat ni bukan hati sahaja, tapi ada hubung kait dengan perbuatan dan kerabuankan. Ya, kerabuankan tu makna kaifiat. Ibadat ni maknanya witi dia tu ada ibadat. Kalaulah kasih pada Allah dan kasih pada Rasul merupakan ibadat, maka bagaimanakah cara nak kasih pada Allah dan Rasul? Itu sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tu kena cara, dan tidak ada cara yang paling kita jadi contoh nak kasih pada Rasul ni. Nak tengok Rasul tak boleh dah lah. Nah, kena tengok sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Tengok Rasul, tengok kepada yang kena belah mana. Dan tengok Rasul sekat tu ya. Ada apa Rasul sendiri nak kasih pada Rasul tu, ya tak boleh nak tubik benda tu. Nampak ada tu. Apabila kita nak tengok orang kasih ke Rasul belah mana, kena tengok pritikam sahabat. Nah, kena tengok perangai sahabat, gerak-geri sahabat belah mana. Nah, gerak-geri sahabat ni, sebab sahabat ni orang sangat tahu ha Nabi nak belah mana, bila jumpa dengan dia belah mana, bila nak berimej pada dia belah mana. Itulah makna kata kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betulnya. Oleh itu maka ikhwan yang saya mulia sekalian, kaifiat kasih pada Rasulnya iaitu kita banyaknya pelajari hadia. Nah, nak kenal tu kena kenal sungguh. Nama orang duk ayat kata bulat-bulat pada kepada ha kepek. Tu orang panggil orang tak reti kasih belakang. Tengok satu benda kepek, nampak bulat. Tengok satu benda bulat, nampak kepek. Tu orang panggil tak kena. Kita kasih tak kena, kita pada tempat tak kena, sebab kita tak kenal dia dengan sebenar-benar kenal. Setengah daripada juring hak patut kita kenal. Sepatutnya saya dah nak mengajar Muhammad Rasulullah ni, ujari panjang. Boleh. 100 keset haning. Kena ngaji banyak sungguh ha Nabi kita. Tapi, kita nak ngaji hari ini nak ambil juri mati ni ya dulu. Juri matinya sallallahu alaihi wasallam. Sebab juri ini ada manfaat kepada kita tahu
Sebab juring ning adalah satu juring daripada bulan Rabiul Awal pada tahun yang ke-11. Selepas Rasulullah SAW jalan wajibnya ke habis dah. Iaitu pada tahun yang ke-10 dia mula jalan wajibnya pasal habis. Zulhijjah tahun yang ke-10 Nabi geduk di Madinah. Nabi giwa haji sebagai haji terakhir dan awal-awal haji Nabi buat dalam Islam. Nabi tak biasa buat haji sebelum berdatu. Haji ini Allah Ta'ala fardu sebelum berdatu. Tapi okak Nabi nak giwa tu tak ada. Melainkan pada tahun akhir dia duduk di Al-Madinatul Munawarah. Iaitu pada tahun 10 dia panggil. Haji tahun yang ke-10 terkenal dengan Hajjatul Wida. Haji yang terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pergi wahji bersama-sama dengan sahabat dia sebanyak apa dia 100,000 lebih. Nah, maka kita dapat tiba sana Nabi itu sangat segenap pada tahun itu. Serta dia menyampaikan banyak-banyak ajaran bersangkut paut dengan haji khususnya dan bersangkut paut dengan umum ibadatnya. Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali ya. Sebab tu puak kita hak tak ada buat haji lagi tu tolong tengok imolek dapatkan Nabi buat sekali, tak ada nak cacuk manalah sekali ya Nabi buat. Lepas tu Nabi kata pula khudhu anni manasikakum, terimalah ambil dari aku ni akan urusan hajimu ni, kena ambil dari aku, jangan nak ambil orang lain. Nabi besar takut kita ni nak pergi tiru orang tu, tiru tak yah tu, tiru pak ngoh ni, tiru tok lah tu. Jadi banyak tempat tiru tu tak leh. Kena tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan dengan hadis sahih, khudhu anni manasikakum. Siapa nak buat haji, jangan buat haji pesan orang Mekah, jangan buat haji pesan tok sah tok sah, jangan buat haji pesan nak ui mudah-mudah, buat haji menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita menyahuti perintah Nabi yang berbunyi khudhu anni manasikakum, ambil terimalah dari aku ni akan gerak-geri aku buat haji, ambil di mula-mula sampai akhir, jangan duk tiru orang lain. Nah, sebab itulah para ulama, para sahabat mereka tu jalan haji menurut sahabat. Dia menota pia mana, dia buat pia mana, balah mana, pria mana. Tu makna tiru. Buat balah mana, buat pria mana. Tu makna sempurna tiru Nabi. Jangan duk buat balah kita nak, pria hak kita nak. Tu pun jadi tiru hawa nafsu kita betul. Atau tiru tak sah tak sah, hak malah nak berupah kita. Atau tiru orang-orang Mekah hak biasa dia sendiri pun malah nak berupah. Dia nak cari pria seni-seni. Kadang-kadang hidup juga di atas sah. Bukan siapa tak ada sah. Tapi kadang-kadang yang kita lah siapa masuk kek tak sah pada juga. Nah, yang pergi buat ke, nah, nak cari mudah doa tu siapa turun pergi siapa kek tak ada sah pada juga. Nah, sebab itu kita tu buku Haji Sah ni berhubung dengan nak mati Nabi SAW. Kita ambil sejuring situ nah. Ambil molek situ sah tu. Terima haji Nabi. Haji Nabi nak mati sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat haji sekali saja. Sebab itulah maka kita tak ada payah untuk nak tiru dia dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah lepas pada tu turun ayat mari di waktu di pada Arafah, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ni ayat pratatra untuk ayat katanya sempurnanya agama hak turun Maidah, tak ada kurang sikit abuk pun. Pada hari ini, hari haji ni hari agak kata Nabi nak cut tubuh dia kepada umat dia kali terakhir. Lepas pada tu umat dia tak boleh tengok dah dia. Sebab dia mati dah kelip pada tu. Nah, terakhir umat dia beratus ribu tengok dia tu, dia baca ayat ni kepada umat dia, Allah Ta'ala hatam. Pada hari inilah akmaltu lakum dinakum, aku sempurna bagi kamu akan agama kamu. Din makna cara hidup. Nah, tadi katakan din nizamul hayah tu makna din. Nah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurna ke atas kamu akan nikmat aku.
Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha bagi kamu terima Islam sebagai agama dan cara hidup. Puakmu ni kalau tu awak cara hidup, bawa hidupmu turut agama Islam ni, cukup dah aku redha dah. Mana kata Nabi duk buat 22 tahun lebih tu, itulah agama. Daripada saat pertama Nabi terima ayat Iqra, bahkan sebelum datu Nabi duk mimpi-mimpi yang benar yang berlaku mulai pada bulan Rabiul Awal, kemudian terima ayat Iqra pada bulan Ramadan, kemudian duk buat ngaji mengajam didiknya, jual belinya, nikah kahwinnya, nah apa dia menegaknya, bernegaranya, berjihadnya, berperangnya, berunding dengan puak-puak kafirnya, semua tu dia panggil ugamu, yang panggil semua tu. Bukan ugamu tu semaya saja dak, bukan ugamu tu puasa saja dak. Kerabuankan hidup Nabi yang di tahun pertama sampai tahun mati dia tu, semua tu dia panggil ugamu tu, semua tu ugamu. Jadi gerak-geri Nabi lepas dari Nabi itu, siapa mati dia tu agama belakang. Tidur Nabi, bangun Nabi, makan Nabi, puasa Nabi, bini Nabi, kecek ngorengnya, semayanya, agama belakang dia panggil itu. Jangan silap betul tu, kena kemah molek skru betul tu. Bila skru betul tu dia tak kemah, dia lari lu siku sikit lagi, dia punah belicing. Duk tengok betul semaya tu, duk titik alia betul semaya tu sah. Dah, tu gak boleh semaya sah, gak wasa berugama habis kan. Kok lain tak ada berugama sikit abuk pun tak apa. Pas semaya tu, 1% daripada 100% tiap-tiap hari. 1% ya wala semaya. Kita kerja kau lain banyak. Kena berugama gak belakang. Tak boleh kata berugama betul semaya sahaja. Itu dah yang kata. Itulah makna din. Itulah Allah Ta'ala kata, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku redha. Cukup dah lah. Nah, ayat katanya siapa hidup turut agama Islam hak kerak 22 tahun Nabi Wani, Allah Ta'ala jinjam redha. Siapa menyalahi ini, belum tentu tak ada perakan katanya Tuhan redha. Tak ada siapa boleh perakan kata Tuhan redha. Siapa menyalahi perbuatan Nabi, tak ada siapa perakan. Allah Ta'ala tak perakan. Kalau dia kata perakan, wa raditu lakumul Islam madina, tu Islam hak Nabi buat 22 tahun. Siapa yang nak mati, 23 hari lagi dah nak mati. Aku redha awak lah. Tu makna din sini, iaitu pelaksanaan Nabi SAW dalam masa 22 tahun. Tu makna din. Jangan ruak cara kita. Silap teruk kita pahal agama. Nah, duk ambil cara kita, duk ambil cara takyah tu, duk ambil cara pacu ni. Ini buat sakai ke situ, tak buat sakai ke Nabi tak. Mucak jangan kira. Tapi pihak buat sakai, buat sakai hendalah dia orang lain. Tak buat sakai hendalah dia Nabi tak. Ni tempat silap, tempat bucu, salah teruk ni. Puak kita tak khabar betul ni. Nah, nak minta khabar benar cuk ni. Sebab cuk selerok, cuk herok, cuk pekok, cuk ni. Tak ada wisakah nelai kepada hak kita duk mucak. Duk wisakah nelai kepada hak kita tak ada mucak. Tak ada kata wa asyhadu anna pacu Rasulullah. Tapi turut pacu cititik ailio turut pacu tu. Ha tu silap situ. Muhammadan tu tak ada. Bunyi kasar sikit hari ni. Wi kasar sikit jajaran boleh. Nah wi kasar jajaran. Supaya ya ya nyekik masuklah hati kita sungguh. Nah ya nak tuai tu baik bagai jamin dulu hak usak-usak ni, ya kena tel dengan teruk. Gaduh-gaduh habis licin tiya turun ke. Nah, subhanallah. Itu sunnatullah wa lan tajida li sunnatillah tabdila. Kemudian kita sudah reti dah wa raditu lakumul Islam madina. Juga kita mengaji Nabi. Kalau orang nak mengaji Nabi, kita rasa nak dengar, ngaji hak sungguh. Lah ni pun mengaji Nabi pun kena tengok. Boleh jadi tak sungguh hak Nabi belah ni. Banyak tak sungguh. Terutama dalam benar-benar hak kita duk amal tempat kita ni, banyak tak sungguh. Nah, seperti mana hadis dalam hak berzanji, hak kita duk baca dalam berzanji, banyak hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu banyaklah tu. Tapi kita hanya kira dengan makhraj ngapa berlagu yang kira dah. Mujur tak reti, mujur sekarang tu. Kalau reti berat benar lagi pada reti. Jadi kita tak reti tu berat dah. Tapi kalau reti lebih berat lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala tak reti. Nah, itu dia.
Habis kat tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di situ apabila turun ayat tu dan Nabi SAW baca pergi ke demo hak tu. Abu Bakar teriak. Abu Bakar ni orang nak sangketkan. Orang berani perhati, orang perhati. Orang ime teruk ni, orang ime tinggi ni, ime-ime ni mana apa? Ime-ime sepobo, sepo spotlight tu. Ime Abu Bakar sepo ngatari lah kita kata. Ime sahabat-sahabat lain sepo ngat spotlight. Tari spotlight tak sepo, atau sepo bulan. Ime fok kita sepo ngat kuning-kuning gitu ya. Ah tu. Terbeza boleh. Jadi tari ni yang nampak habis. Dia suluh nampak habis licin. Jadi Nabi ni bila dia kecek satu benda tu, Abu Bakar dengar tu, Abu Bakar reti. Kata Nabi nak mati lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan nak mati juga, orang bila kasih kepada pihak yang dia nak dia kasih nak mati orang dia kasih juga, dia teriak. Dia teriak. Lalu tu, Rasulullah tanya, apa mu teriak mengenai ayat ni, hai Abu Bakar? Padahal Rasulullah sendiri berhenti dah. Kata dia ni, habis dah kerja. Allah Ta'ala hantar dia ke dunia ni untuk bawa kerja ni. Tak ada suruh kerja tu, kerja ni. Kerja jadi Rasul. Satu tugas asasi Allah Ta'ala hantar Nabi ke dunia ni, kerja Rasul. Orang lain tak ada kerja. Sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi nak tahu Abu Bakar lah pasalnya. Apa menteria, Abu Bakar kata, hadha na'yu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sebenarnya ini adalah satu berita, kata kamu tu sudah nak sapa masa mati dah ya Rasulullah SAW. Nah, lepas tu Rasulullah pun tak apalah. Kali itu tahu kata Abu Bakar teriak ni, ada tujuan saya pada dia tak sebab dia matilah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun klik. Klik. Sudah haji. Wah haji tak kena kecak lah. Kecak hak. Wah haji kecak suku pula. Klik itu lebih kurang 9 hari. Enggak pada sebelum ada dia nak mati kata setengahnya. Beberapa hari itu ada macam-macam. Tapi ada setengah riwayat ada 9 hari. Turun ayat wattaqu yawman tarji'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Oh ni ayat akhir sekali ni. Al-yawma akmaltu lakum tu ayat tak terlalu segi peraturan secara umum. Sebuah peraturan bagi hidup. Sebuah agama. Adapun ayat yang turun untuk nak beri peringatan terakhir ialah peringatan hak akhirat. Tadi agama sebagai witi ciwit atau peraturan hidup, perlembagaan hidup di dunia. Sebab agama-agama Islam ni tajuk dia ialah manusia, pentas atau weti dia ialah dunia. Itu agama Islam. Tajuk dia, tajuk besar bagi agama Islam ni ialah manusia. Pentas dan weti dia ialah dunia. Ada apa akhirat? Akhirat dia pesan akhir sekali akhirat. Allah Ta'ala turun ayat terakhir sekali, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Naklah kamu takut hei manusia pada hari akan hari itu hari kiamat lah, yang kamu sekalian dikembalikan padanya kepada Allah. Takutlah kau itu. Fak kita ni tak ada nak takut pun, ingat pedak. Ingat pedak hari kiamat. Pas nak kita takut mana? Dia takut-takut ni kita dah ingat sama ke dia. Suruh takut nak buka sekolah suruh ingat. Takutlah pada hari itu. Hari yang semua kamu dikembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allahu akbar. Kemudian disempurnakan balasan bagi tiap-tiap orang hak ya wak kerja sedangkan mereka itu tidak dizalimi sikit pun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua terus dengan adil. Tidak sedikit pun ada gangguan kezaliman. Tak ada sikit apa pada akhir. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Allah. Kalau kita duduk nak sangat ni. Sancat hayan manusia ni menetai zalim.
Semua bakat menetai zalim. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kamu semua tidak dizalimi. Mereka itu tidak dizalimi. Dan dibalas semua. Jadi, wi satu makna yang cukup sempurna kepada tempat hak nak pergi. Kepada al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, wapa mung beribadat? Wapa mung berugama? Berugama dalam kerak. Kita tu takut kepada hari kiamat yang semua kita dihimpunkan dan kita dibalaskan amalan kita secara benar dan comel. Tidak ada apa-apa kezalime dan kekurangan lagi. Sub sekatu. Ayat akhir pada tu berarti wahyu tak ada pada tu. Sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah puak kita dua ayat ni dah. Pegai agama yang molek. Dalam kerak kita ingat ke akhirat wis sungguh. Ingat kata agama Islam kata agama benar. Agama tak ada tepat nak rugi. Kita buat sikit boleh sikit. Buat banyak boleh banyak. Buat salah boleh salah. Buat molek boleh molek. Tak ada Tuhan nak zalim sama sekali. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala agama kita balas tu juga. Ya Allah, berasa ada makna hidup kita. Ada kuamai dalam ciwik kita. Kalau tidak itu tak ada pedoh kita ada makna. Cuba kita tanya orang-orang bukan Islam. Dia buat kerja benda molek itu piyo duk tengok atik dia buat kerja benda molek. Sebab dia tak ada Tuhan. Dia tambun, dia buat gotu, dia buat goni benda molek. Hak cuci lalu-lalu piyo tak ada tengok. Sia ke dia tak ada pihak tengok. Letih free wak. Tak ada pihak tengok, ya tak ada Tuhan. Kita alhamdulillah mari pagi tadi naik kereta Melaka hatta mari go pencukur lekat hebat kita orang Islam lebih pada orang besar dunia ni beratus juta kali ganda lebih pada orang besar dunia ni kita ni orang Muslim. Orang okay, tamadak kau kapa-kapa rumah kau robek tubik tu Melaka pipi mari. Itu sudah kesedaran kita. Maida sini pula di bawah malaikat pula. Allah Taala duk tengok setiap masa duk kira nak masa nak masa. Pas siapa kata nak jadi huduh lah hidup dia? Siapa kata nak jadi susah lah hidup dia? Siapa kata nak jadi tak ada makna lah hidup dia? Siapa kata nak bawa body dia pergi gering-gering-gering celah-celah maksiat tak tahu mana nak Allah Taala duk tengok ke dia? Siapa kata orang perempuan nak buka aurat telanjang bogel gapo apabila Allah Taala duk tengok ke dia? Tak ada. Inilah suatu kunci utama kepada seseorang itu istiqamah dalam hidup dia. Istiqamah serta sedati, serta yakin, serta orang panggil ada apa pendirian. Ada apa dia sikap, ada cutjun yang jelas dan terasa mulia lebih daripada apa-apa manusia dalam dunia ini terasa mulia bila kita terima ayat seperti tadi. Nabi pun terima ayat akhir. Pecah ayat dengan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima a'ma kasabat wa hum la yuzlamun. Habis. Semua dalam dunia ni semua dok berjuang keadilan belaka. Menetai aktam nak kepada yukti tam belaka dalam dunia. Itu ke sancatayan manusia, sancatayan manusia belah. Dia nak hak tu. Lepas tu Allah agama Islam mari bagi. Tak senang dengan bagi hak manusia tu dah. Cukup lekat agama Islam kita. Nah cuk-cuk dia apa ya kira kena molek. Start di ikrak. Suk di. Tidak dizalai. Start di ikrak. Suk dengan. La yuzlamun. Bagaimanakah cuacanya agama? Bagaimanakah jelasnya balasan bagi agama ini tidak ada sedikit pun kezaliman. Alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmus salihat. Alhamdulillah alladhi akmalta lana dinana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa atmamta alaina dinana ni'mata ma' ni'matak na wa radita lana al-islama dina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amanna bik فارزقنا الاستقامة من رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita pergi pula. Ning duk gi duk ambil cak nak mati ni. Tapi nak kata bongok-bongok penting ni kita kena stop dan mendapat pengertian dan pengajian yang baik. Semua tu agama, agama, agama, agama belaka tu agama. Nah, nama kata ngajar tak ada
besi ugamu sikit abu. Ngajar kacik umum tak tutup po. Nah, so ngajar semaya, ambil semaya, belah ning tu bau ugamu berasa. Silak tu, silak tu. Nah, hok ning, hok kita telucuk sekeru ni, ambil semaya tak ada telucuk mana? Hok ada telucuk sekeru, cara mikir ni, cara mikir. Tak serupa dengan Allah Ta'ala raya lah cara kita mikir, tak kelang suku. Nak kerak. Kerak ke apa? Kerak-kerak. Ya orang kerak untuk kita mikir. Mikir ni berugama mikir ni. Mikir ni besar ni. Sangcut je ni, hak ni penting sekali. Bukan semaya. Semaya rokok bengah. Tak tiga apa ikut hadap. Temu belakang. Ya tak jadi. Semaya ni merupakan inti kepada kita sangcut je nak malak. Dalam ugama. Semaya tu inti. Sebab tu jangan silap kata kita ngaji ni bukan ugama. Dan jangan silap atau ngaji ni. Untuk ngaji tak tahu nak amalah mana. Amal tu, mana kata jadi kita orang mikir kena, jadi kita orang yang berperanai dalam membawa hidup tu kena. Itu hak besar sekali. Nah, kadang-kadang hak tu lah orang panggil wang krok, hak umum, hak kita tak kena. Dan kita ada krok umum ni, dia mudah lalu. Gibah ambil program, tak ada masalah. Kita ada dah sekolah, kita nak sekolah mana? Program ngaji bawah tu tak apa, ngaji kok balas sah tak apa dah tu. Nak ui betul fikiran ni payah. Banyak kesalah mikir, salah mikir ni payah. Dia jadi hina pada diri dan tak ada makna kepada dia sebagai manusia dalam dunia ni. Benar-benar seperti ini lebih mahal daripada apa-apa lagi. Karena ia adalah ajaran Allah, bukan fikiran manusia. Nampak dah itu? Lepas pada tu ayat tu, Nabi SAW pun mula serai, mula demik, panas, tubuh, semua hidung, tak sehat. Ada apalah. Dia pun khabar dah, kata ya ni habis dah. Kewajipan dia tu, dia khabar dah. Bila tu ayat-ayat macam ni, yang nampak dah katanya, kokoh habis dah. Ayat katuk. Dia marilah dunia ni, nak sapa ayat Quran ke umat. Bila habis sapa ayat Quran ke umat, habislah dia dunia. Sebab bagi dia akhirat lebih sedap pada dunia. Kita ni wasapa nak duduk dalam dunia, wasapa sedap dalam dunia. Jadi kita tak reti dunia. Jangan silap faham betul-betul dah. Hak ni nak minta maaf buat kita tak reti dunia semua-semua. Nah, kita wasa kata, jadi tu nebel sudah. Kalau kesian duk, sedap dalam dunia dulu. Tak, mati boleh. Sedap lah. Dia cari nikmat tu. Akhirat sok nak sedap sungguh. Dunia ni tepat tak sedap sekali berbanding dengan lah kubur. Lekubur tepat tak sedap sekali berbanding pada akhirat. Banding dunia dengan lekubur supaya dengan perut ibu dengan dunia ni. Nak gitu? Ada orang banding kita, tak gitu? Kita duduklah perut ibunya yang kira ada. Nah, tak say tubik. Nyanyo ke mok, nak boleh tubik dia. Letih mok, tak say tubik. Tubik pak tu teriak. Teriak, tak tahu kata tepat luah pada pak mok dia. Bawa nampak dunia, barulah dia berhenti teriak. Luah pada tempat mak, ya dalam ni. Ha, begitulah. Nah, kita nak pergi masuklah kubur, berasa supaya duduklah perut mak nak tubiklah dunia ni. Allah Ta'ala kuasa kita tak nampak tengok. Nak nampak tengok anak duduklah perut mak, supaya kita duduklah dunia. Nak nampak kan akhirat kita duduklah dunia. Ha, begitulah. Nabi bila dia mari hijadah, mari. Nak siapa yang kena, walau susah, walau kena perai, walau kena dua nyanyi demo, walau kena bertas selai, biasa mana susah hidup. Kerana nak menyampai ajaran Allah. Bila habis hijab, sudah nak minta maaf, tak sedutlah dunia lama. Mati ada kerabuankan dia, ada cara dia, kena sakit, kena demik, kena torok, kena apa. Barulah siapa ke mati, pasal dia belah tu. Nampaklah tu. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala, sudah kesian dah ke dia. 23 tahun atau 22 tahun lebih duk gomong dengan siamalah dengan musyrikin Yahudi munafikin dan duk belore Islamnya siamalah tak ada berhenti setinggal. Hingga siapa dia jadi orang miskin, habis-habis miskin. Siti Aisyah hari dia mati tu tak ada gapo sekara dapur, bisa ke sikap, bawa ke sulah tak ada. Malah dia nak mati benar, Siti Aisyah bertah menyok. Nak cucuh pelita malah tu bertah menyok. Itulah Rasulullah SAW. Sahabat pernah.
Bukan sahabat tak ada, tapi dia tak boleh makan sedekah. Dia tak boleh makan sedekah. Dia tak makan sedekah Nabi SAW. Beretah. Menyuk nak buh pelita, nak pasal malam Nabi nak mati, kena duduk pasal teguk malam tu. Beretah. Itulah hidup Rasulullah SAW. Sahabat dia tak ada nak kira cari duit. Dia nak mari nak nyapa aja Allah Ta'ala. Nyapa aja Allah Ta'ala. Orang murid, tak apa pasal dia dah. Dia tahu cerak dah, kata orang murid. Yahudi pun tahu dah, kata Nabi nak kena gini, gini, gini. Yahudi pun tahu dah. Puak-puak Nasrani pun tahu, kata Nabi nak kena halau di kaum dia, terubik kapung, tak boleh nak duduk kapung, kena pergi hijrah ke Madinah. Duduk dalam buk bantuk Yahudi dan Nasrani belakang dah benar-benar lah tu. Duduk dalam program dia dah, bukan atau baru-baru dah. Nah, sebab itulah ikhwan yang saya melihat sekalian, dia demi tu. Baya demi tu, dia berasa teringat kepada puak-puak mati syahid. Ni tanda kata dia nak mati dah ni. Dia kata, aku rasa nak pergi ziarah. Duduk dalam keadaan duduk rasa tak sedar rasa tu. Pergi ziarah kubur baki. Ada, maaf. Kubur syuhadak di Uhud. Puak Hamzah, puak Abdul. Dia mau pergi dia. Tak pas sehat dah. Pergi ziarah. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Doa ziarah kubur tu. Giduk ziarah kubur orang mati syahid. Kubur bakit dekat ya, ya. Tak ziarah tu. Mati tamada, tak ada gegalah mana. Mati syahid hono. Nampak dah tu, dia beri penghormatan pada mati syahid. Dia pergi ziarah, dekat nak mati dia ziarah kubur syahid. Padahal pihak tamada dia pergi ziarah kubur ni ya. Kubur bakit ni tengah malam buta ke apa tu. Kubur bakit ni tempat ya ziarah tamada. Tapi hari ini terfikir nak pergi ziarah kubur mati syahid. Ni ziarah di Uhud. Masa tu jauh lah ni pun naik kereta 4-15 minit setengah jam baru sampai di Uhud tu. Kalau masa tu berjajar agak lah peluh. Paketing juga nak pergi sampai di Uhud tu. Tak tu. Naik utar lagi. Tak gitu. Naik utar lagi ziarah Uhud. Lepas dia beri salam kepada ahli Uhud. Dia kata, Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud, selamat atas kamu he orang mati syahid Uhud yang lebih kurang 70 orang dah gitu. Kamu adalah lebih dahulu dan kami insyaAllah nak ikuti dan susuli kedatangan berjumpa dengan Allah seperti kamu juga lepas pada ni. Lalu tu dia pun kelak. Nyatu ya Zara kubur. Tak ada baca lebih dah tu lah. Tahu kalau dia tak ada rakyat, tak ada dia temung lah dia. Nah, kata Nabi duk baca hak tu macam tak. Nyatu ziarah kuburnya tu. Ingat pada akhirat. Tu cara ziarah kubur. Ni ziarah kubur hak terakhir sekali Nabi baca, Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud. Nah, antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Wa inni ada setengah tu kata inni bikum insyaallah lahiq. So lagi pula ibu. Aku ni insyaAllah akan nak turut mu pula pergi ni. Mana kata aku nak mati dah tak banyak lagi dah. Ha tu dah. Ha tu. Habis kat tu ziarah kubur. Dan tidak ada hadis lain yang wari ha ziarah kubur. Nabi baca lebih pada tu. Kat tu. Dan tak ada duk panjang di kubur biasa. Ingat pada akharat. Ingat di akharat. Sudah klik. Nah. Ha tu dia. Baya klik pak tu. Dia teriak. Rasulullah teriak. Puak-puak sahabat tanya, buat apa mu teriak ya Rasulullah? Dia ingat atau dia ingat pada orang mati syahid tadi. Dia kata, ishtaqtu li ikhwani. Aku berasa rindu kepada saudaraku, ya kata. Aku berasa nak tengok saudaraku, ya kata. Rasa rindu hati, rasa ingat nak tengok. Rindu ni makna ingat nak tengok. Kepada saudaraku, saudara-saudaraku. Puak sahabat kejut. Qalu, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Dia kata, ha kami ni bukan saudaramu lagi ke Rasulullah. Sebab innamal mu'minuna ikhwatun. Tak gitu. Sesungguhnya orang mukmin tu ikhwah. Kalau gitu kami ni bukan orang mukmin, bukan saudara kamu ke Rasulullah. Qala la. Antum ashabi wa amma ikhwani faqawmun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa la yarawni. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah.
Ya kata tak dak mengning sahabatku, puak kamu ni sahabat-sahabatku. Sahabat ni saingku, saing. Adapun saudara aku, ialah orang yang datel lepas pada aku mati. Dia berimej dengan aku dengan keadaan tak biasa tengok aku. Sallallahu alaihi wasallam. Puak kita ni ikhwan Nabi, kita ni ikhwan Nabi, alhamdulillah. Masya-Allah, Nabi ni ingat sungguh kita. Dekat nak mati dia tu ingat kita. Kasihkanlah wahai saudara-saudara Islam kepada Rasul kamu sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia sangat ingat pada kamu. Teriak dia, bukan memang teriak nak ingat, nak jumpa kita. Cuba boleh nak jumpa kita, tapi tak boleh jumpa abang, tak beranak lagi pun kita. Dia beri harga lebih tinggi lagi pada sahabat dia dari segi perasaan dia nak jumpa. Sahabat dah ada.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

وسنجزي الشاكرين. الحمد لله. Dua keratan ayat yang 144-145 daripada surah Al-Imran dapat kita pelajari dan dapat kita membaca dan mendengarnya. Allah Ta'ala lah yang mendengar bacaan kita dan menerima bacaan dan pendengaran sekalian kita serta memberkatinya. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ayat yang kita membaca tadi berhubung dengan kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu cabaran dari Allah Taala, dia kata Muhammad ni tidak ada kecuali sebagai seorang rasul yang telah mendahului sebelumnya oleh rasul-rasul lain, dia sebagai penghujung, pengakhir, khatam kepada Rasulullah, kepada para anbiya, para al-mursalin. Apakah patut sekiranya dia mati dan dibunuh atau dibunuh, kamu tu jadi murtad, terbalik ke atas tumit-tumit kamu, dan barang siapa yang murtad maka tidak memberi mudarat akan Allah sedikit pun, dan Allah tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bagi satu diri yang mempunyai hidup ataupun nafas bahawa ia nak mati melainkan dengan izin Allah sebagai suatu ketetapan hukum yang telah ditentukan. Barang siapa menghendakikan pahala dunia, kami mendatang akan dia daripadanya. Dan barang siapa menghendakikan pahala akhirat, maka kami mendatang akan dia daripada pahala itu. Dan kami tetap memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mencerita tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata itu adalah benda biasa. Pada minggu lalu kita bercakap hak kematian dan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap atas asas katanya kita nak tengok bagaimanakah cara mati dalam Islam. Sunnah mati ni lebih patut kita ikut daripada semua sunnah. Siapa hak ni orang panggil round hak suk sekali. Kalau kita duduk turut sunnah kok lain, sunnah, bahawa siapa nak mati, tak kok lain pun yang dirugi kita. Sebab itulah, apabila kita cakap hak mati ni, terkadang-kadang dia lebih punya harga banyak daripada kita cakap hak beranak. Sebab hak beranak adalah satu nilai yang tinggi juga kepada umat Islam, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah datangnya rahmat kepada sekalian alam apabila dia dilantik menjadi rasul. Tapi tekah beranak tu tak lagi. Tekah beranak tu dia tidak jadi satu gapa dia kebangkitan lagi. Dan tekah beranak tu orang Islam tak ada, orang pesan kita ni tak ada, kafir saja duk keliling dia tu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kecek hak beranak tu, mana kata kita kecek hak keadaan jahiliah saja keliling tu. Tu kadang-kadang duk semerung, duk ambil. Nah, perbuatan orang jahiliah hak molek-molek sadua tu, dah tak ada nak ambil hak lain lah, tak ada hak lain. Mari duk tiru, misalnya, nak Abu Lahab dan sebagainya, dia dah merdeka sahaya dia, gapa dah itu. Kita berasa mujur boleh tiru hak tu dan sebagainya. Nah, comel dah dari segi kasih per Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita kecek di sudut kita nak tiru tu, di sudut nak mencari agama tu, pada minggu lalu kita royak dah katanya, kecek ha Nabi wafat atau mati, lebih kita mendapat agama banyak daripada kita kecek ha Nabi beranak. Nah, saya kedua-dua jangan silap faham. Nak suruh kecek belakang, bukan tak saya kecek dak ha Nabi beranak tu. Nah, kecek pasang wirti belakanglah. Nah, tetapi ingat molek-molek katanya pada bulan ning-ning Nabi beranak, Nabi wafat. Juga pada bulan itulah, hari itulah, masa pun dekat-dekat masa. Beranak waktu subuh.
Dia mati waktu duha, pianing dia tak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Dah, kalau kita tengok situ, waktu dia mati ni, orang keliling dia adalah orang Islam belaka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu gerak-geri dia waktu duk sakit, waktu duk apa dia sakit nak mati, waktu belum nak mati sikit pun semua tu jadi ugamo, ya, jadi ugamo yang kita kena tiru, sunnah yang kita mesti

jadi tu ime baca surah panjang-panjang. Atu sadah kita kena boleh. Kalau tu ime mana sakit, kalau boleh kacak tubik di tu ime lagi molek boleh tiru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu ime orang semaya sedangkan dia dok sakit boleh, tak ada apa. Kalau lah dia tu boleh baca molek, hati dia tu khusyuk, gapo sakit bukan tangga katanya nak melupukan khusyuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Itu. Jadi sunnah-sunnah belaka benar-benar lah tu. Nah, segala amalan terbaik pada Nabi sejak daripada dia dilantik menjadi Nabi siapa dia wafat tu dia panggil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka. Kita kena tiru dan ambil mari jadi yang baik kepada kita belaka. Apa ada tu? Alhamdulillah kebetulannya waktu mawafat ni supaya kita lah. Jadi kita sebagai orang Islam kita patut tengok Nabi wafat lebih baik daripada kita tengok Nabi bekerja yang lain ataupun berlaku kap-kap yang lain. Oleh itu, ikhwan yang saya mulia sekalian, kita kecek maidah sampai malam jemaah dah baru ni tak gitu. Dia mula sakit pada hari Senin. Nah, kemudian dia lanjut tak sampai Senin. Lanjut mari sampai sebelah hari sampai pada hari Khamis. Senin sampai Khamis lebih kurang sebelah hari. Tak gitu. Dia duduk pipain semaya sampai malam Ahad, malam jemaah semaya maghrib dia pipain semaya hak beseng biasa. Lepas pada tu insya dia tak boleh terbaik dah. Usaha berapa kali nak terbaik didapati bahasanya sakit dia tu menghalang dia daripada terbaik dah gitu. Sapanya Abu Bakar terpaksa kena naik jadi tu imam gantinya sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu kita tengok bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu dan Ahad tu didapati dirinya katanya gengeng sikit sakit dia tu tak ada berat sangat dua hari itu katanya. Patutnya gi terbaik. Nah, di antara dua orang dok kepang dia tu untuk sembahyang Zuhur. Nah, sembahyang Zuhur tu sembahyang pesing bukan hak pesing tamadah dah lah. Peseng dia panggil dia jadi tu imam pada Abu Bakar. Abu Bakar dia tu imam ke orang ramah dia panggil. Dia duduk lek kiri Abu Bakar sebagai tu imam pada Abu Bakar. Dekat-dekat gitu ya. Supaya kita semaya dua orang tu kan. Duduk dekat-dekat nak sama tinggi. Kata setengah nak sama tinggi ya tu. Kata setengahnya kurang sikit ya kaki ni. Nah, tu daripada kaki tu imam tu. Tapi makmum duduk lek kanan. Jadi Abu Bakar di makmum Nabi duduk lek kanan. Lepas tu dia baca tak derah, tak baca lah dia. Abu Bakar dia baca derah, baca Fatihah, baca. Jadi Abu Bakar tu imam kepada makmum. Semua Abu Bakar tu makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu keadaan yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut apa yang dicatat oleh hadis Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hal ini kita tak boleh nak tiru orang lain, nak buat tak boleh lah tu. Sebab orang lain tu kalau sakit kan jadi makmum dulu. Nabi tak boleh jadi makmum dia. Dia kena di tu imam sangat walau sekarang dia sakit. Dia sebagai qudwah, sebagai contoh. Contoh nak pergi jadi ikut orang tak boleh. Nah, sebab itulah maka kata ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi makmum dalam hidup dia, walau setara dia sakit tu baik mari, maka dia tu jadi imam kepada imam kepada orang-orang yang semaya bersama-sama. Itulah dia tu Abu Bakar baca derah, Abu Bakar semaya, Abu Bakar gapo, tapi Abu Bakar nak litah dia tak boleh. Dia kena rokok dulu, Abu Bakar rokok tengok dia orang tu Abu Bakar. Begitulah sallallahu alaihi wasallam dalam semaya lepas pada dia berlaku pada malam gapa dia malam Jumaat tu. Lepas pada tu kita tengok bahawasanya dari celah-celah tu dia buat gapa katik. Hari Sabtu tak ada banyak, hari Ahad tu banyak dia buat perbuatan. Seperti dia buat gapo hari Ahad tu, dia memerdekakan sahaya dia. Dalam keadaan dia ada sakit tu, Nabi ni ada banyak orang sahaya, orang hadiah dia. Sahaya-sahaya ni sepuluh menatai masa tu. Nah, ada setengah orang merdeka selalu dah boleh dia yang merdeka. Seperti Zaid bin Harithah daripada Syria. Dia tu, bila boleh dia merdeka sebagai orang maula ya panggil maula bila merdeka jadi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu setengah-setengah lagi banyak lagi yang merdeka hak tak merdeka.

mereka, dia pakai sebagai sahaya, baik lelaki maupun perempuan. Apabila siapa masa dia nak meninggal dunia, dia berasa kata nak meninggal, maka dia tidak berhajat lagi nak pakai. Lalu tu dia ambil peluang itu memerdekakan semua sahaya yang ada-ada lagi. Kerana Islam menggalak supaya memerdekakan sahaya-sahaya. Nampak tu? Itu tanda kata Islam menggalakkan memerdekakan sahaya-sahaya. Lalu, satunya perbuatan dia memerdekakan sahaya. Oh ya, atau dia ada buat baik semacam lah. Yang keduanya, bersedekah dengan 7 dinar yang ada pada dia. Duit Nabi ada ke hidup sakit itu 7 kot lah. Kalau 7 dinar, kalau lah ni tengoklah dinar negeri mana. Nah, dinar-dinar ni golek-goleknya, paling-paling enggak pasal kita kata sekot lah. Tapi negeri demo, negeri duit besar, masa tu duit setara mana, perbezaan dengan negeri kita, kita tak tahulah. Kalau lo ni dina-dina tu adalah macam-macam, ada 10 kok, ada 20 kok, ada 30 kok, satu dina. Pentingnya paling-paling tinggi kita tu 100 kok, 200 kok itu ya. Duit dia tu Nabi sebagai pemimpin negara, sebagai pratana tibadi kalau zaman learning. Nah, duit kalau sakit tu ada 7 kok. Takut tinggal agak duit yang sedekah kat orang habis hari tu 7 kok. Ah, kutip sedekah haji tak tinggal apa sekara. Inilah kita tengok contoh ni Nabi SAW. Dia sedekah tekah hidup. Ifu kita tahu tak dah. Nabi ni sedekah untuk diri dia lah. Tak nak buat jariah untuk diri dia. Nak buat boleh pahala ke diri dia. Ia buat tekah hidup. Ia tak ada duk harap ke pia-pia nak tersedekah. Bahawa aku mati yang tersedekah kat orang Siti Aisyah. Ia kasih cekak dah Siti Aisyah. Tapi ia tak ada suruh lah tu tak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya sedekah sendiri dia. Sebab itulah kalau kita ada duit, ada kebun, ada apa, wasa nak waktu baik kebajikan, tak usah hati mati dululah. Waktu baik wah habis, dah mati dulunya, duk balah kawan anak tu tak kat gi, tak habis dah, tak lagi dah, tak lagi. Nah, nak waktu baik semih pah mikir-mikir, lepas mikir-mikir waktu baik, mok saya cakap dah waktu baik, habis dah. Sebab tu Nabi SAW, tasaddaqa bisab'ati dananir kanat indahu. Nabi bersedekah dengan 7 dinar yang ada pada dia. Lepas tu, ini dalil katanya, dan kita duduk sakit itu sedekah tu setengah daripada katanya, sunat orang sakit itu bersedekah. Sebagai nak bayar kifarat gatik, dia sakit ni kerana ada beberapa kesilapan bagi orang tamadah lah, bagi Nabi tak ada dah. Dia tak ada dosa Nabi. Nah, cuma kerabuan kanak mati itu bahasa dia katik kena-kena duduk sakit. Supaya nak ui Nabi itu bersabar dalam masalah sakit. Nabi tak biasa duduk demi ni. Jarai boleh kata jarai sangat dia demi dah sakit kepala. Kalau sakit-sakit kena nak panah demo, kena gapo, pesen dalam medan perang. Ada apa sakit-sakit nak demi, ya pesen gagah. Ya pesen orang pemimpin orang. Tak ada biasa nyok-nyik-nyok-nyik, tak ada lah. Oh, gagah. Nah, lalu tu lah, maka dia tu sedekah duit dia dah. Ha. Kemudian dia tu berikan apa dia senjata-senjata dia tu kepada orang Islam. Ni nak ayat kata sunnah. Sunnah ni seorang pemimpin atau seorang lelaki dalam Islam ni, terutama kalau dia jadi pemimpin. Boleh kata sunnah pemimpin tu pakai senjata. Teme patut akan jatuh tu teme. We ada ensip hok atik ke ataupun gapo supaya boleh tiru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk sunnah pia gapo? Pia semaya saja. Masuk sejik turuk sunnah tu bek sejik turuk sunnah makan turuk sunnah. Bawa bedil turuk sunnah sallallahu alaihi wasallam kata. Nah, sebab Nabi ada sejatuh sama Nabi. Ada sejata sama. Padahal dia jadi presiden dah. Orang duk kawal benar dah kalau nak kira Allah Ta'ala lagi kawal dia. Tapi sejata ada. Sejata bukan sok dah. Aslihatahu. Beberapa sejata. Ada dengan kerih, ada dengan lembing, ada dengan pisah badik, ada dengan bedil, ada dengan apa. Zaman dulu tak ada bedil lah. Nama kata silap lah. Zaman dulu tak bedil. Ada pesan-pesan kakak sejata zaman tu. Hak sejak zaman tu Nabi ada lah. Kita sepatu juga. Terutama orang lelaki patut ada senjata. Kau boleh pakai senjata. Sebab tu saya puji Tok Menih. Tok Menih, Tok Nebel, Osa, Boloso, Boga apa lagi tu. Banyak-banyak fok berbapa tu. Nah, demo tu peluai tu sunnah Nabi SAW.
tok mene we berasalah peluang ning turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai bedai kerana begitu kerana gini. Pakai bedai ingat atau turut sunnah. Ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Ha tu. Tok mene tok nabah bolosah gapo lagi? Banyak lagi. So kok apa-apa tu. Nah, ha tu peluang untuk kita turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dekat nak mati dia tu ambil senjata dia tu dah tak nak pakai dah ni. Tak ada nak buat saka pada wi kepada orang Islam. Wi kepada Baitul Mal. Patulah dia mau ayat pedai Nabi gapo. Memang ada dulu pedai Nabi tapi ada siapa pak kita sungguh dak tu Allahu a'lam lah. Nah, hak asal sungguhnya ada pedai Nabi, ada kakah-kakah senjata-senjata Nabi. Oleh itu saya wasiat bahasa tiap-tiap umur tu kuat-kuat saya kerih buruk-buruk tak apa dah. Wi nampak kata ada ekalak senjata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cai kek buruk-buruk tak. Nah, aku dapat apa nampak tak lawan. Jatah sikit Nabi jatah nah Nabi ni jatah bukan tino. Allah semata tak leh. Nah, jangan duk lawan oranglah nah jangan duk lawan orang awak tak buat ganas kat orang tu tak leh. Tapi kalau dia mau buat kita, tak leh. Tak leh lari dia buat kita tak leh lari. Nah, sebab itu ada senjata dalam rumah molek. Saya tak ada hajar sudah mau perang. Tapi hajar turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pula tekah tu hari yang nak mati, hari tak mati hari Ahad ni. Baju rata dia, ya ada baju rata Nabi. Sejata belakang, baju rata ni baju dia pergi nak pergi perang dia pakai baju rata tu. Orang rata nak panah hari. Tak jadi celuk dak lah. Jatuh pun tak apa lah. Nak panah kena. Nah, malaikat kena tempat-tempat yang tak ada baju rata tu. Tak masuk sepatutnya. Nah, sebab itulah maka kita tahu kata Nabi ni dia ada baju rata. Ada baju rata dia buat ke meskin dia ada tu gigada kepada Yahudi. Yahudi dengan orang Arab serupa dengan puak kita dengan topat. Barang-barang kakak kaya-kaya nak pergi berutai berah, berutai gapa tak apa. Tak pek di negeri Arab Yahudi di Mekah tekah tu. Tak pek di tempat kita. Yalah duk pergi setakiknya Yahudi di Madinah. Di Nabi nak pergi beretai berah. Nak pergi pakai berah 30. Apa dia gatal. Salah sinar sa'an 30 gatal tu. Tukar dengan baju rata dia. Sebelah akhir-akhir hidup dia. Ayat kata Nabi ni miskin. Kok itu kalau biasa gada-gada tu tak apalah. Nabi pun gada juga. Nah, mualat kah tu. Nah, dia tak ada pegalannya. Gada baju rata dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu malam tu boleh kata tak ada duit. Nah, hari Ahad tu dia saya royak pada minggu lalu lagi tu. Mana dia tu bertel menyuk nak cuh pelita malam Nabi nak mati sallallahu alaihi wasallam bertel daripada jirah dia menyuk. Nah, tu dia. Itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahad. Dan kata setengahnya lebih kurang hari Ahad tu juga Nabi tu peluai naik atas mimbar pergi berkecek dengan orang sebagai perjumpaan pasang duduk atas mimbar akhir sekali. Yang naik atas mimbar dia kata barang siapa yang aku biasa ter dia biasa tak juruh. Tengok ni orang kata dia orang juruh sungguh. Dia pergi tatai atas tu. Siapa pesen duk kena zalim dak aku tapa dia pesen tak ada hak aku tapa ke? Ni belakang aku ni, mari kau dah belakang aku ni kata. Pui belakang. Tu nak ayat kata keadilan pemerintah Islam ni Allah, adil 100%. Siapa kata kena godak dak aku pesen tak betul? Pesen antapan, pesen gedebe, wasa nak tapa orang tapa, wasa nak godak orang godak. Kalau aku buatlah tu, mari godai belakang aku ni kata. Sebab aku ni nak habis dah maknanya gitulah. Aku nak berjumpa dengan Allah Taala dengan keadaan aku tak ada apa hak manusia atas kepala aku lagi. Sebab tu jangan buat zalim kau orang. Dia buat zalim kau orang suka-suka lagi minta maaf kata tak sah Allah belakang pun. Tak sah Allah pipi atas semua aku tapa mu itu mu tapa aku kalau mu nak. Kalau tak sah tapa aku kelik mu maaf aku. Ai kenalah tu kalau kita nak mati. Nabi SAW naik atas mimbar, dia rayak kata siapa dia aku tapa dia dengan jalan salah.
Berhak atas dia mari tapa klik aku pula. Ah, dia kata, "Fa hadza zahri falyastaqid minhu." Ninglah belakang aku, maka dia tu marilah apa dia godek klik. Dan barang siapa yang aku maki kepada dia secara tidak sah, aku kata huduh ke dia. Siapa kata aku biasa kata huduh ke dia? Maka inilah aku kata aku klik pula. Kata aku klik. Itu kata aku klik. Itu gitu lalu dia nak ayat kata. Kata huduh pedak kat orang. Godai awak gedebel pun tak ada kat orang. Kalau godai, godai dengan hukum. Godai dengan hukum siapa minum arak. Godai 80 rotel. 40 rotel siapa. Apa dia berzina godai 100 rotel. Kalau orang tak bini lagi. Kalau orang bini dah rejam siapa mati. Kalau pesen tu tak apa. Kerana itu hukum Allah. Allah Ta'ala beri hak pada Nabi untuk jalan hukum Allah. Ada pun besing gedebel-gedebel tu, tak ada bagi Nabi. Kalau ada, mari tell dia selalu. Jangan pia malu gapo. Jangan berasa hina ke aku. Aku akan hina depan Allah bila aku berasa gedebel di dunia ni. Aku akan jadi orang hina depan Allah Ta'ala. Dia kata. Dia tak setia dia orang hina depan Allah. Dia nak hina nak pahit Malaysia tak apa. Pahit Malaysia lah. Kalau hina setara ni, dia nak bos yang masuk nakal tak boleh. Kalau melia setara ni, dia nak wisyarga tak boleh. Tak pahit Malaysia. Apa tak? Sebab tu Allah Ta'ala bila dia menghina, maka kita kena masuk neraka. Rabbana gapada gapada rabbana innana sami'na gapada astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Hey, Tuhan kami, sesungguhnya mereka yang kamu masuk neraka tu, maka sesungguhnya kamu menghinakan dia. Bukan sakit api tu hak bosnya Tuhan menghina. Tuhan menghina tu sakit hati kita. Sakit api tak ada lah, sakit api. Body, benda. Orang Islam ni dia hormat dia tu. Gapa saksi dia tu dia jaga. Body ni ada kena-kena ada masalah. Kenapa ada tu? Dan bukan tabiat aku ni biasa tak tegar, biasa buat musuh dengan orang ya ta laisa min sya'ni wala min tab'iyyata. Ala wa inna syahna laysat min tab'i wala min sya'ni. Syahna ni mana balah. Balah tak tegar tu bukan atas aku. Dia pesan ke umat dia, jangan we tak tegar sama kita orang Islam. Jangan balah sama orang Islam. Kena berbaik-baik. Ni hak-hak sutai yang naik-naik. Naik memang hak sut sekali. Patut kita pegang benar-benar. Benar-benar hak pesan ni terakhir. Nisbah dengan betuk yang naik tak membah. Nisbah dengan yang duduk bawah banyak lagi. Nah, itu dia. Dia kata, barang siapa yang aku bertai duit dia, wapa-wapa ria, wapa-wapa kok, hak aku tak ingat atau hak aku ingat, minta mari ambil dia aku belakang. Ya, ambil sepupu dia sore. Al-Fadl, anak kepada Al-Abbas. Mari duduk dia kata, ambil duit aku, ada lagi ni. Lepas tu, siapa dia bertai, aku bertai dia, membayar hari ni. Lalu tu, minta, tu baik minta lalu dah. Siapa kata aku duk bertel dia, berapa riyal, berapa kek, berapa derha? Tak ada dia jenguk naik. Nak minta hutang kelik. Dah tak ada, ya, tak ada duk bertel dah orang banyak kata. Ada duk bertel. Kalau dia bertel dia bayar lalu dah. Dia bimbing aku jatuh luruh. Lepas tu ada sore jatuh. Itu pun lepas pada semayah zuhur dah. Lepas semayah zuhur, mari duk ulih saat ni kelik pula. Saat ni kecap belah zuhur. Lepas main zuhur, mari dia kata, hey, dia ada hutang aku, aku bertang dia, tak. Tolong main royak aku nak bayar lah ni. Lepas tu ada satu orang bangun. Nak royak kata gambar hukum kerajaan Islam ni adil. Nah, dia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kata, apa dia, hutang aku, hak mau bertang duit aku 3 derha lagi. Satu orang rakyat. Nah rakyat. 3 derha hak saya, dia kata. Gitu dia kata. Dia kata Fadli. Hey Fadl, beri hutang aku dia 3 derha. Bayar hutang gitu. Habis, tak ada hutang. Lepas tu akhir dia kata, dah mung tak ada pihak kata berani gapo dah rakyat kata ada hutang. Sore hari ni ada hutang aku ingat, aku tak ingat tak apalah. Nah, maka aku nak minta kamu halal belaka kalau aku tu silap ke mana-mana. Fa ahlini, dia kata.
Nah, maka hendaklah kamu halalkan aku ni, kata. Ahilni. Nah, ataupun ahlini. Nah, ahillini. Itu lebih malak. Ahil, halalkan olehmu akan aku ni. Minhu daripadanya. Supaya aku tu laqitullaha wa ana tayyibun nafsi. Atau tibun nafsi. Supaya aku dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku tu. Hati yang sangat comel. Itulah satu lagi gambar keadilan pemerintah Islam. Mano praktana tiba-tiba berani kecek rakyat lah tu. Lah ni pakat duk lari rakyat belakang pula dah. Ha, tengok bani dalam sepah bani duk pakat berkata mungku makan hak ni mung makan lah ni aku makan lah ni. Nabi sekuk ya kira. Sekuk ya kira. Makan rakyat sekuk, betul duit rakyat sekuk ya kira. Sallallahu alaihi wasallam. Beza jauh kerajaan Islam dengan kerajaan kafir. Alhamdulillah. Kerajaan Islam, kerajaan kafir. Atau kerajaan bukan Islam. Walaupun orang Islam kata, tapi bukan Islam cara mereka. Mana dia berani mari duk tatai dak pergi ramah. Aku ada gapo dak salahmu, mu mari taklek. Mana belah tu? Mana sedadu, mana sedadu tak berani nak alah tu. Jangan persedeng, jangan pratana tiba-tiba naik, jangan kan ayuk. Banyak kanya salah belakang ayat, banyak kan salah belakang ayat. Nah, sebab itulah maka tengoklah kerajaan Islam bagaimana kehebatnya. Dia hala belakang wi rakyat gode kalau dia ni salah. Nah, duit gapo dia rakyat bak sanggup bayar. Ada setengahnya suruh Nabi berdoa, dan macam-macam lah. Menurut riwayat hadis yang tak apa sahih manalah. Pentingnya bak Nabi belum nak mati ni, bak untuk nak camrak segala benda-benda hak wasak wajib petah dia tu, ya jalan lagi habis licin. Dah agama yang menyapa pada manusia beda. Allah Ta'ala i'tirah dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Tu dia i'tirah di masa di Arafah gitu lagi. Hak ni hak suan tua pula bagai untuk diri dia pula. Dia bayar dah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu juga Ibnu Mas'ud masuk pergi jumpa dengan dia, salah seorang sahabat yang terkenal Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia pergi masuk tengok Rasulullah duduk sangat pegang tangan Nabi Allah panah garing. Dia kata innaka latu'aku wa'akan syadida, ya ta. Sungguhnya kamu ni sakit teruk ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, ajal dia kata. Ya betul ya kata. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ni apabila sakit supa dengan dua orang lelaki mung sakit. Sakit hak dua orang mai buh taku seorang. Double sakit. Dua kali ganda sakit Nabi ke atas berbanding dengan orang-orang tamada. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelah dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim setiap ni. Bukan dongeng-dongeng. Hak saya hari ni banyak ke hak Bukhari Muslim saja. Bukan dongeng nah saya hari ni nah. Nah, banyak ke saya kecek ni banyak ke? Nah, Bukhari dan Muslim. Nah, bukan apa saya. Tak ada tahu kata mari di mana. Orang duk bagi-bagi ke tak ada. Saya tak bagi-bagi tak ada nah. Alhamdulillah dia kata kalau gitu dia kata itulah kerana kamu ni diberi balasan dua kali. Dua kali ganda balasan Nabi apabila dia sakit. Faqala Rasulullah SAW, baginda menjawab SAW, ajal betul ya kata dua kali ganda aku ni. Dia kata tidak ada seorang Muslim yang mengenaiakan dia oleh satu perasaan sakit. Sama ada sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, sakit betis, sakit apa. Kecuali Allah Ta'ala meluntur atau menggugur darinya akan kejahatannya. Seperti mana pokok itu menggugurkan daunnya. Pokok musim panah, angin kencang. Bagaimana daun kayu turun daripada pokok kayu musim kemarau, angin kuat. Begitulah orang sakit tu hewak turun dosa-dosa dia. Hapuh dosa dia. Lepas tu, pergi hospital kita tengok ni puak tu kena hapuh dosa belakang. Hospital baik, apa baik. Allah Ta'ala turun dosa dia. Kalau kita rasa begitu, sehari-hari itu senyap mana dosa kita turun. Kalau kita sakit sampai 5 hari, senyap mana dosa kita tu gugur lagi. Cuci, sebab itulah Nabi bila lagi zairah orang sakit, dia kata tahuran insyaAllah. Tahur itu makna bersih. Oh, comel bersih insyaAllah.
Sebabnya sakit ni pesing dia mari duk sodok dosa-dosa penyakit. Penyakit. Eh, sebab itu siapa sakit jangan duk jadi susah, jangan duk jadi berasa itu. Cuma usaha usia kerana sia ada sehat tubuh badan ni lebih boleh beribadat pada Allah banyak daripada kita sakit. Ha tu ya faedah sia. Ada pula segi boleh pahala, pahala sakit banyak ada pahala sia. Tapi kalau sia kita faedah untuk nak taat pada Allah baik sia. Kalau sia nampak nak lawan Tuhan, ini duk sakit situ. Nah, nampak nak lawan Tuhan bangun apa? Nah, tak ada pasal duk bangun. Nah. Ah tu. Itulah subhanallah. Sakit ni ada makna sangat-sangat. Sakit ni ada makna sangat-sangat. Alhamdulillah. Itulah kita nampak pada hari sebelum dia nak mati dah. Semua tu bagi sebelum. Dan satu lagi dia tu tekah dia sakit berdoa tu. Dia pergi buka muka dia, dia katuk muka dia dengan kain dia tu. Bawa sakit dah buka muka tu. Yang tu baik telacak perkataan ayat kata la'natullah ya'ala al-yahudi wa an-nasara alladhina attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis muttafaqun alaih. Celah-celah ya duk. Ya duk gapa? Ya duk pasal sakit teruk dekat nak mati tu. Dia kata la'na Allah ke atas puak Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu sebagai sejid. Ada murid benar ambil kubur buat sejid. Jangan semayah dak kubur, janganlah kubur, jangan beradik-beradik dengan sejid. Kubur tak ada kena adik-beradik sekabung dengan sejid. Puak kita dua adik-beradik dulu banyak salah. Nah, di mana kubur situ yang nak nak hepek sejid dia? Di mana ada sejid situ yang hidup taruh orang mati? Nak berasa berjakit sepuluh kurak kena nah, situ. Nah, ada ya tak ada. Ada cukup. Nah, jangan jadi gitu. Dak, karena ini benda aja jauh. Jangan beradik-beradik. Hidup sengai-sengai itu sesuatu. Ya, ya punah dua ni. Karena sejid tempat ibadah. Orang mati nak jadi berhala, dia nak jadi pesen tu, dia nak tubik gambar kat tu dah lama-lama. Baru-baru tak apalah. Dah lama-lama dia nak tajak lagi. Ha, karena berhala-berhala ni dulu tak lebih pada makna orang mati. Ya tu berhala duk mari tu. Orang ni mati, ha, ingat dia awak gambar tubik mari. Tu asal berhala-berhala tu daripada gambar orang mati. Sebab tu Nabi tahu buku ni, ya tak sih. Tak sih nampak baik kubur dengan sejid. Tak sih nampak baik. Terutama kubur fok gedebek-gedebek. Jangan duk tok tepi-tepi sejik fok gedebek-gedebek. Jauh sikit. Dia boleh jalan sore tok ke bucu-bucu mana tak apa dah dia tu. Tak ada apa dia ibadat kuat dah. Ni kau gedebek kau tok pala sejik tu. Jadi ke dia? Jadi ke dia? Ha tu silap belakang. Silap belakang. Tapi tak apalah hasil al-fahdah kita suruh kaca murih dia lah tu. Murih nyakna nak dicabut tak boleh lah. Nah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuhan tak ampun dosa-dosa kita kalau tak kena benda seperti itu berdosa. Nah kalau tidak itu kita jangan ulaikan benda seperti itu dalam hidup pokok kita. Nah, ha, terutama boleh dapat sejik, jangan sama sekali dah. Hmm. Dan jangan jadi buku sangat sejik ni. Dan jangan jadi buku sangat kubur ni. Hal padah biar ke dia lah. Nah, hal lagi akan datang, kita jangan buat. Benda-benda seperti itu. Sebab Nabi kata, la'natullahi ala al-yahudi wa nasara. Amalah belah tu amalah Yahudi dan Nasara tu. Hadis ni hadis mutafakun alaih. Bukan hadis main-main dah. Bukan hadis do'ai-do'ai dah. Dengan tak usah tak termudah. Nah, cumanya hadis muttafaqun alaih. Nabi dekat nak mati dia laknat akan Yahudi dan Nasara bawa dengan laknat Allah yang menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai tempat sujud. Tempat kita tak ada dah, tempat tak ada. Cuma tempat kita jadi nak semerung gitu ya. Lek ada tak ada. Lek nak semerung tu ada. Nah, dekat-dekat sepuk-sepuk tu dia jadi tu. Bertanya tak ada, bertanya. Nah, tapi kahwat tu dekat-dekat eh, dekat-dekat. Ya payah nak lekat buku negeri kita ni. Ya dok tu banyak. Tapi bawa itu sungguh ya nak jadi dekat-dekat. Nak semerung. Buku nak semerung. Sebab tu kita tak usah jadi buku besar sangat. Nah buku-buku masjid dekat kubur yang kita jadi buku besar sangat. We jadi pelai-pelai ya. Karena benar-benar hal pelepah dah tu kita jadi maaf-maaf tak ke dia. Nah. Habis. Itulah lebih kurangnya kemudian sallallahu alaihi wasallam dia tu pada pagi senang. Inilah pagi dia nak mati sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi senang tu nya sehat sta. Abu Bakar duk pimpin orang semayang subuh. Kata setengahnya baru duk nak semayang, kata setengah duk semayang dah. Dia dengar orang komak dengan gapo beralinya berasa segar sta, buat ke cita-cita dia nak jumpa dengan umat. Berasa orang panggil risau atau susah hati nak tinggal umat kalau dia mati ni. Yang pergi buka tabir, ya umur Aisyah ya tepek dengan sejik.
Umur hak Nabi duduk tu, umur Siti Aisyah tu tepik dengan sejik. Ada pitu di antara sejik Nabi dengan umur Siti Aisyah. Buka pak nampak ke dia semalam sejik. Supaya umur Tok Guru, zaman-zaman dulu Tok Guru buat gitu belakang lah. Bala tu berdepik dengan umur Tok Guru, umur Baba apa kita. Baba tu ubik umur ya pak, masuk jadi Tok Imeh lalu. Ha, begitulah umur Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan sejik. Pagi senar tu, pagi yang nak hati tu, Abu Bakar tu nak pipin orang semaya, nyengki jenguk tu baik puak sahabat tu nak semaya, terkejut juga. Terkejut dengan serenuk tengok. Nabi buka tengok dia mah. Senyum tengok dia mah. Suka, berseri muka, tak pandang yang hidup sakit banyak hari, 13 hari hidup sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tu cuba-cuba nak belakai di nak ui Nabi ya di naik di TMI dia ingat segar dah ni. Nabi buat dengan tangan ya. Duduk-duduk situ tak. Tak sakitlah duduk situ. Suruh semaya teruslah, suruh semaya terus. Puak sahabat tu sampai semaya dia tu pun jadi cacuk juga. Kan duduk ingat ke Nabi, suka ke Nabi sehat. Duduk ingat kata tak boleh bangun sikit abuk nak sakit 13 hari. Dah tak ada tubik mai semaya. Nata-nata bo nak semaya atau bo tengah duduk semayanya. Nyelah tubik mari ikut celah tabir tu. Jadi serenok sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Dan comel pada muka dia pagi tu habis-habis comel. Engkau siapa hadis Bukhari dan Muslim yang dicerita oleh Anas khadar dia. Khadar dia tengok Nabi hari-hari. Dia kata aku tak pernah tengok muka Nabi lebih berseri daripada muka Nabi pada pagi tu. Ya tak? Sallallahu alaihi wasallam. Dia nak mati kan? Pada mondok oyak kata orang ni dia nak mati tu. Sakit-sakit berat, dia minta air, minta apa, nampak nak segar tu, jaga tu. Ya mari tu, mari nak oyak dah tu, mari nak oyak dah tu. Jadi Nabi pun gambar pasien tu juga nampak tu. Nabi ni kita nak dibanding orang biasa tak boleh sebab dia hasrat dia, dalam hati dia tu, kasih pada umat dia tu tinggi juga. Sakit setara mana gapanya bangun gitu, selok sendiri dia tu. Habis tu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Bodemo tu nampak kata Nabi tak saya tubik juga. Nabi sudah mau teruskan semaya. Demo pun jalan semaya. Nak royak katanya sebagai tubik amla hak terakhir dengan umat dia sallallahu alaihi wasallam. Tengok umat dia tu sangat serenok sebab umat dia tengah-tengah duk jalan semaya. Itulah penglihatan terakhir ya panggil nazratul wida. Pandangan perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat dia. Tengok umat dia duduk semaya. Lepas pada tu dia pejam mata. Jadi hasuk sekali tengok umat dia kawan dia. Umat dia duduk semaya radhiyallahu anhum jami'a. Sebab tu dia serenok, serenok. Jadi dia pergi dengan serenok. Tengok umat dia, dia yakin atau umat dia semaya. Supaya dengan semaya dia nak sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu juga kelok masuk dalam rumah Siti Aisyah juga. Tarak salah dah, tarak. Hiak, hiak, hiak, hiak, hiak. Nyana di Siti Aisyah kak. Nyana tu nyana tak celak mata dia lah. Katanya orang panggil nyana tak leh nak kira banyak dah. Tak leh. Jadi puak sahabat-sahabat luar ni. Semaya dengan serenok benar apa yang kata Nabi ni. Gagah benar dah lah. Hingga sahabat Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu pun. Apa yang kata Nabi ni. Oh, Masya Allah sehat. Abu Bakar sendirinya buat kelik ke rumah pagi itu. Mula tu pakat duk jaga Nabi. Hawa nampak mari duk buka tabir kat duk wasa apa jela dah lah. Pakat kelik tu cakup sejik ke luar ke apa. Oh Masya Allah Nabi kita Masya Allah. Nah, karya boleh disemayang dengan dia boleh ke Zuhur karya duk kira gitu. Abu Bakar kali kelik rumah dia. Kelik rumah isteri dia lah. Jauh juga rumah dia dengan rumah Rasulullah tu. Dia ingat tak, comel lah. Apa Nabi dah menyuluh dah dalam rumah ni. Siti Aisyah radhiyallahu anha nak tinggal tak boleh dah. Itulah sebagai suatu keadaan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di celah-celah dia ada sakit tu, di pagi tu juga. Gapa dia? Dalam Nabi kat ada penat tu. Dia Fatimah masuk mari. Fatimah anak Rasulullah SAW. Dia pun ada sore tu dah anak. Anak dia 7 orang. Mati belaka belum ada dia mati.
anak yatim mati lalu belaka, anak perempuan mati tua dah tapi belum ada dia mati belaka. Zainab mati, Ummu Kulsum mati, Raqiyah mati, tinggal Fatimah kolek-kolek seorang. Boleh buat anak seorang tu, sahabat tu lah. Dia tak ada lah nak kira abai sebagai seorang pak, tak ada anak seorang ni. Sahabat tu lah Syiah, kita kena hencai ke Syiah ni. Nah, karena dia isteri pada Ali, Fatimah Az-Zahra ni isteri pada Ali. Ya Fatimah ni lah, orang yang Pak Agak kata, tinggi sekali kedudukan dia di si, keluarga Rasulullah SAW. Fatimah masuk tengok, teriak. Kata setengahnya dia tak teriak lagi. Kata setengah dia teriak sahabat. Ayah dia ni, bila Fatimah mari rumah kak, dia bangun, dia peluk kucuk selalu. Itu, ayah kata, pak nganok tu balas tu. Pak nganok tu, walau anak tu wadah pun. Kena duk kucuk, kena berjabat salah, kena baik. Bukan anak mari pak watak doli tu, dah lah tu. Nah, kena peduli anak mari rumah ni, peduli, mari bila, mek, mari apa, peluk, kucuk dengan anak. Tapi sekali ni tu, Rasulullah SAW tak orang nak kucuk. Jadi Rasulullah biasa, Fatimah yang kata, sama Rasulullah bangun kucuk sama dengan dia. Kali ni, ayah dia tak orang nak bangun. Dia, pah, di hati dia kata, ayah dia ni berkali ni. Berat mah. Situlah yang masuk jumpa. Ya kita tengok ayah yang sakit tu, sakit tak ada lah, katuk muka, buka muka, la ilaha illallah, dia baca tu sama, duk tak dada Siti Aisyah, duk tak dada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, duk kata sama lama-lama, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, tiada Tuhan melainkan Allah, sungguhnya bagi mati itu rusuhan yang sungguh, berat sekali, sakit sungguh nak mati ni. Nabi tak biasa sakit seperti sakit itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sabar. Sungguh doanya hadna sanin riwayat riwayat daripada Bukhari Muslim, hak riwayat daripada Tirmizi, dia kata la ilaha illallah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Hey Tuhanku, tolonglah aku atas rusuhan-rusuhan mati, susah mati, sakit mati, ujian mati ini sangat kuat. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala untuk nak menghadapi rusuhan mati dia. Maka marilah ni sunnah belakang ni, sunnah belakang, doa sunnah belakang ni, doa sunnah. Banyakkan la ilaha illallah bila kita sakit. La ilaha illallah. Doa kepada Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Ta'ala. Allah ma'inni ala kepada ala sakaratul maut. Itu di antara doa Nabi SAW dalam hadis apa dia? At-Tirmizi. Dalam hadis At-Tirmizi. Apa dia Fatimah masuk lagi? Dia kata wa karba abah. Dia kata Allah ayah sakitnya. Gitulah maknanya wa karba abah. Allah ayah sakitnya, beratnya ayah sakit. Masuk lagi. Nah, ayah dia duduk sana di apa dia Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia tengok pada Siti Aisyah kepada Fatimah. Dia kata laisa ala abika karbun ba'da hadzal yawm. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, lepas pada ni, ayahmu tak sakit dah. Lepas pada hari ni, tak sakit dah ayahmu. Bahasa dia tu tinggi. Mana kata mati lah tak sakit. Tak sakit dah lepas pada hari ni. Hari ni, hari ayahmu sakit susah sekali. Laisa ali ala abika karbun ba'da hadal yawm. Tidak dah atas bapakmu satu kesakitan yang penat lepas dah hari ini, tak ada dah. Makna sekaligus dia memberi berita gembira lah kepada Fatimah dia. Mana ayah nak mati, bermati jumpa rahmat lah. Sebab kita mati-mati mana apa? Kembali ke rahmatillah. Sakit-sakit tujuannya, sakit tu pak rahmat Allah Ta'ala mari sambung. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kecek tu reti ada makna sangat dalam pengertian dia ya kecek. Tak gitu. Nah, satunya dia nak mati, yang keduanya dia nak temu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua makna dalam kalimah hasanah. Nah itu. Lepas pada tu Abdul Rahman masuk lagi. Adik ke kakak Siti Aisyah saya tak pasti, anak Abu Bakar agaklah. Masuk lagi, bawa kayu sugi. Tak ada waris. Kayu sugi, bawa kayu sugi. Kayu beruhi lagi. Kayu orang klik Mekah kayu sugi tu pakai.
bawa kayu sugi masuk gi. Abdul Rahman bawa kayu sugi masuk gi. Ya tak, tak boleh nak kacak apa kedo lali tengok tangan Abdul Rahman bawa sugi. Siti Aisyah dah tengok ke muka dia semua lah. Nampak Rasulullah ni dia tengok ke sugi Abdul Rahman tu. Tak ada wayak apa dia. Pada Siti Aisyah kata nak sugi lah, nak sugi. Kecek biasa yang orang tak gerak lah dah. Siti Aisyah goyak pada dia. Nak sugi ya hangguk. Nak sugi Abdul Rahman. Abdul Rahman pun boleh dia baru beli sugi ya tak ada pakai lagi lah. Lalu tuwi kepada Siti Aisyah. Pas Siti Aisyah ambil sugi mula-mulanya kerah. Dia tak boleh bos selalu kerah. Lalu tu dia minta izin. Nak wui Siti Aisyah kunyak dulu. Kunyak. Kunyak sugi dia. Orang panggil kikir-kikir lembut dulu. Waktu lah Siti Aisyah duduk gembira siapa dia tua-tua lah hana pun dia ingat. Dia kata air liur dia ni sebagai makanan terakhir kepada Rasulullah SAW. Lepas pada tu dia mamuh-mamuh dengan mulut dia Siti Aisyah tu. Nah, hanga siapa jadi lembut. Pala sugi tu kan. Lembut boleh boleh sugi sedap kat ui kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil sugi. Sugi dengan tawak-tawak dia dah. Sugi. Sugi sendiri. Sugi, sugi. Ini amalan terakhir bagi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sugi ini penting. Sunnah nampak lalu. Tapi hak Nabi kasih sekali. Nampak lalu. Nabi kasih sekali. Oleh itu maka. Marilah pun kita pakat beramal dengan sugi. Nah. Amalan hak suk Nabi. Dia tanya amalan Nabi hak suk sekali. Gapa ya dalam hidup ya? Amalan bersugi. Kau itu pun dah sakit-sakit, banyakkan sugi. Ambil sugi ke hadiah pada orang sakit. Hadiah pada orang sakit, pada orang sakit bersugi. Dan Rasulullah SAW suka bersugi. Dan kebetulannya orang sakit ni, nah, dia tak ada nak makan apa, melukkan mulut, menyebabkan mulut dia tu berbau dah sebab. Kalau sugi tu mana akan berbau harum. Dan sebab itu maka, lepas pada tu, dia pun duduk sugi, sugi, sugi tu. Duduk la ilaha illallah. Begitulah. Inna lil mauti sakarat. Lepas pada tu mata dia pun jadi nampak layu. Tangan dia pun turun. Sallallahu alaihi wasallam. Tarak, tarak sugi habis kan. Habis nafas. Bunying tu baik mari dia baca. Baca. Pak ni baca ayat terakhir. Nah, menurut apa dia yang disebutkan oleh ahli hadis dia kata ma'alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin Allahumma ighfir li warhamni walhiqni bir-rafiqil a'la Allahumma ar-rafiqil a'la Allahumma ar-rafiqil a'la. Inilah hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari. Bunyinya bersama-sama dengan orang-orang yang Allah tak yang kamu beri nikmatkan mereka itu daripada nabi-nabi. Kalau mati-mati dah aku nak klik jumpa dengan nabi-nabi semua. Wasiddiqin dan wasiddiqin dan syuhada'i wassalihin. Satu ayat yang baca sekali, mana kata hak suk sekali. Allahumma ighfirli warhamni hai Tuhanku. Apa oleh membagi aku ni? Ni doa orang nak mati dah. Siapa-siapa pasal siapa, pernah kali doa oleh. Warhamni dan beri rahmat olehmu akan aku. Suruh rahmatkan dia. Nak mati. Wa alhiqni bir rafiqil a'la. Dan hubungi kau olehmu dengan rafiqil a'la ni. Iaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan orang-orang yang peringkat malakutus samawati wal ard. Allahumma rafiqil a'la. Iaitu aku rafiqil a'la. Saing hak peringkat tinggi. Aku nak tinggal dunia. Dunia ni panggil dunia ni rendah. Rafiqil a'la. Allah Ta'ala akad mereka. Di situlah dia menghembus nafas terakhir dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana masa tidak mengizin untuk kita teruskan. Dan pentingnya lepas mati ini penting lagi. Saya rasa insya Allah kita boleh mengedepan sekali lagi. Bagaimana keadaan mati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita mari sambung sekali lagi insya Allah. Supaya kita dapat sunnah para sahabat radhiyallahu anhum menerima matinya Sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qawli hada wa astagfirullah.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُ